0: Mungkin ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
1: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi Satuan Tugas Udara dan Darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
2: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
1: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudu menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
4: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
5: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan, ya. Ini ada yang di pelabuhan udara dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
5: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
6: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut. Mereka menahan.
5: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina.

0: Sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
1: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa PO-nya atau beneficial owner-nya.
0: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
3: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara, ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
4: Menurut saya sih pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
5: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026, meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu, pemerintah perlu mengungkap pola penyelundupan, jaringan pelaku, serta jalur distribusi yang digunakan. Evaluasi berkala diperlukan untuk mengukur apakah penindakan mampu menekan praktik ilegal secara berkelanjutan. Pengawasan juga harus diperkuat sejak emas ditambang hingga diperdagangkan. Kementerian Keuangan, Bea Cukai, aparat penegak hukum, dan instansi terkait perlu membangun pertukaran data yang terintegrasi untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Menteri boleh berganti arah politik.
8: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
7: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia, tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
8: Sebelumnya, Founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
9: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
8: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: India mengecam baru-baru ini terhadap 2 kapal, yaitu kapal MT Petrodolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan 2 pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional. Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor Berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar di mana-mana Anda berada, satu lagu dari Erwin Gutawa duet dengan Andy Rif dan Roy Bumerang, Kehidupan, yang sudah kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Kami akan perbarui informasi terkait dengan kondisi cuaca yang ada di Kalimantan Utara, yang ada juga di Kota Tarakan, bahkan juga saat ini Tarakan juga masih ada kabut tipis ya. Ya, nanti kita akan update seperti apa, dan kita akan mencoba menghubungi BMKG Juwata Tarakan. Pendengar, saat ini saya sudah tersambung bersama forecaster BMKG Tarakan, ada Mas Danu. Selamat pagi, Mas Danu.
1: Selamat pagi.
0: Iya, gimana, sehat Mas Danu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Baik Mas Danu, sebelum kita ingin mengetahui ya update cuaca untuk Kalimantan Utara pagi hari ini, kita akan tanya terlebih dahulu nih terkait dengan sebaran asap ya. Ini bagaimana potensi sebaran asap hingga sore nanti kira-kira di Tarakan? Apakah juga terpantau gitu?
1: Oke, baik Mas, terkait sebaran asap untuk hari ini hingga 3 hari ke depan memang diperkirakan masih terpantau ya. Baik di Kota Tarakan, Bulungan, Alinau maupun di Nunukan begitu.
0: Ya, mungkin sebaran asap ini mungkin ada sebabnya Mas, mungkin ada penyebabnya, pengaruh dia apa tertimbun awan atau seperti apa, karena asap ini semakin tebal atau sudah menghilang dari pantauan BMKG?
1: Baik Mas, untuk pantauan terkini kami memang dari citra hotspot satelit kita untuk wilayah Kalimantan Utara sendiri. Untuk hotspot masih relatif lebih rendah Mas ya. Namun yang perlu kita tahu di mana untuk provinsi Kalimantan Timur, terutama dari Kabupaten Berau, kita pantau juga memang untuk hotspot cukup banyak di situ Mas. Jadi kita estimasi bahwa untuk kabut asap sendiri merupakan kiriman dari Kabupaten Berau gitu.
0: Ya, baik. Untuk Mas Danu, secara umum untuk perakiran cuaca wilayah Kalimantan Utara pada hari ini seperti apa Mas, juga khususnya di Tarakan?
1: Baik, untuk perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Kalimantan Utara, di mana untuk Kota Tarakan saat ini kondisi cuaca cenderung cerah berawan. Kemudian untuk Kabupaten Nunukan serta Kabupaten Malinau serta Tanah Tidung, untuk perakiran cuaca dari pagi hingga dini hari kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan. Sedangkan untuk Kabupaten Nunukan kondisi cuaca cenderung cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga malam hari, namun ada potensi untuk hujan ringan menjelang esok pagi hari begitu.
0: Nah, berarti potensi hujan di Kalimantan Utara sudah ada gitu Mas ya?
1: Untuk saat ini potensi hujan ada, namun dengan intensitas yang lebih intensitas ringan begitu. Jadi memang kita ekspektasi untuk hujan dengan intensitas sedang hingga lebat saat ini memang terpantau belum ada.
0: Kalau untuk informasi terkait cuaca di perairan wilayah Kalimantan Utara terutama Tarakan, Mas Danu?
1: Baik, untuk perakiraan cuaca perairan, untuk perairan di Tarakan sendiri kondisi gelombang cenderung ketinggian berkisar di antara 0,8 hingga 1 meter. Kemudian kondisi serupa juga berlaku di perairan Nunukan serta perairan Tanjung Selor dengan ketinggian gelombang berkisar di antara 0,8 hingga 1,1 meter begitu.
0: Baik, terkait dengan jarak pandang nih Mas untuk penerbangan dan juga nanti jarak pandang di perairan seperti apa nih adanya kabut asap yang masih menyelimuti Tarakan?
1: Baik, untuk kondisi kabut asap sendiri saat ini memang terpantau di kisaran antara 2000 hingga 4000 meter begitu Mas.
0: Ini kalau untuk di perairan?
1: Untuk perairan juga kondisi asap masih relatif sama dengan jarak pandang terbatas di antara 1 kilo hingga 2 kilo begitu.
0: Ya, terkait dengan suhu udara Mas, seperti apa untuk hari ini?
1: Baik, untuk pantauan suhu udara saat ini, terutama di wilayah Kalimantan Utara, di mana untuk tatarakan kondisi kondisi suhu berkisar di antara 29 hingga 31 derajat. Kondisi serupa juga berlaku di Kabupaten Bulungan, Nunukan, serta Malinau. Sedangkan untuk Kabupaten Tanah Tidung sedikit lebih hangat dengan suhu maksimum berkisar di antara 30 hingga 32 derajat Celcius begitu.
0: Baik, Mas Danu, mungkin ada imbauan dari BMKG ya terkait masih adanya asap ini yang menyelimuti Tarakan dan khususnya juga terkait dengan cuaca yang ada di Tarakan untuk hari ini.
1: Baik, bagi masyarakat terutama yang ingin beraktivitas di luar rumah, mengingat dengan adanya kabut asap yang masih stabil hingga hari ini, mohon untuk bagi masyarakat yang ingin beraktivitas agar selalu menggunakan masker, karena memang kondisi kualitas udara saat ini memang cenderung tidak sehat begitu.
0: Baik, terima kasih Mas Danu atas update cuaca untuk hari ini. Paling tidak kita bisa bersiap-siap ya, karena masih ada kabut asap. Jadi untuk masyarakat yang keluar rumah, ini diimbau untuk memakai masker. Selamat bertugas Mas Danu, salam buat kawan-kawan di BMKG.
1: Siap, terima kasih Mas.
0: Ya, pendengar di mana pun Anda berada, demikian perbincangan kami bersama forecaster BMKG Juwata Tarakan. Ada Mas Danu ya, yang sudah menghadirkan informasi terkait update cuaca untuk wilayah Kalimantan Utara dan juga Tarakan untuk hari ini. Dan prediksi memang kabut asap masih menyelimuti Tarakan dan ini merupakan asap kiriman dan diprediksi masih akan terjadi 3 hari ke depan. Masih bersama Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Putri berangkat sekolah dulu ya.
1: Sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur dimulai dari rumah kita.

Baik, pendengar di mana-mana berada, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Dialog Sapa Kaltara. Nantinya akan menghadirkan tema mengenai sensasi pedas inflasi cabai. Akan menghadirkan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan, juga dari DKU KMP Tarakan. Pastikan Anda bisa menyaksikan untuk dialog interaktif Sapa Kaltara nanti, baik di YouTube RRI Tarakan Official maupun Anda yang mendengarkan lewat FM 97,9 MHz atau 99,9 MHz. Satu lagu kembali kami hadirkan untuk Anda dari Faris RM, Terlalu Cinta.

0: Ma.
1: Apa sih?
0: Gabut bener, siang-siang gini malah megang buku tebel banget. Kan info apa aja udah ada di medsos, tinggal scroll doang loh.
1: Ya elah, kirain mau ngomong apa. Ya beda dong, Pak. Kalau cuma scroll medsos mah infonya sekilas doang, bikin gampang lupa. Baca buku itu melatih fokus, biar otak kita gak gampang lemot tuh, kayak papa.
0: Tapi kan ribet, Ma. Panjang lagi. Mending nonton video singkat, langsung paham, ya kan?
1: Nah, ini nih. Justru itu, membaca itu bikin imajinasi kita jalan, melatih kita berpikir kritis, biar anak-anak kita juga nggak kecanduan gadget aja, tapi punya wawasan luas gitu loh. Mana sih?
0: Istri aku pinter juga ya.
1: Baru tahu.
0: Pantesan sih kakak belakangan ini kalau ngomong makin pinter dan bahasanya tertata. Siapa dulu nih ibunya?
1: Nah, makanya yuk mulai sekarang kurangi screen time. Kita ganti dengan baca buku bareng-bareng.
0: Ayo.
1: Membaca itu seru, membaca itu keren. Yuk, luangkan waktu 15 menit sehari untuk membaca bersama keluarga.

Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran nggak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar di mana pun berada, selanjutnya kita akan hadirkan dialog Sapa Kaltara dengan tema sensasi pedas inflasi cabai yang akan dipandu oleh Kristofan dengan narasumber dari DKPP atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan, juga dari DKUKMP Tarakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Program 1 dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Kristopan dalam program Dialog Sapa Kaltara Selasa 13 Oktober 2026, di mana tema kita pada pagi hari ini sensasi pedas inflasi cabai. Dan senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam program Dialog Sapa Kaltara, di mana ini ruang berbagi informasi, bertukar gagasan, dan membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan pada tema kali ini, pendengar dan pemirsa, tentu siapa yang tidak kenal cabai. Bagi sebagian masyarakat Indonesia memang rasanya belum lengkap menikmati hidangan tanpa sensasi pedas, dan mulai dari sambal di meja makan, nasi goreng, hingga aneka masakan khas Nusantara. Dan cabai memang seolah menjadi bahan pangan yang sulit dipisahkan dari kebiasaan sehari-hari. Namun di balik sensasi pedasnya memang ada persoalan yang kerap membuat masyarakat ikut merasakan panasnya harga di pasaran ya. Ketika harga cabai melonjak, pengeluaran rumah tangga pun memang ikut bertambah. Perdagangan makanan harus menghitung ulang biaya produksi, sementara masyarakat perlu menyesuaikan belanja agar kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi. Dan kita nanti akan bahas dalam Dialog Sapa Kaltara pada pagi hari ini. Dan narasumber yang telah hadir di Pro 1 saya perkenalkan, pertama yaitu Kabid Pengembangan Perdagangan DKUKMP Kota Tarakan, Ibu Erni Mardi Astuti. Assalamualaikum Ibu Erni, selamat pagi, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Kemudian di sebelah Ibu Erni ada Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Ibu Nurahmi Majid. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, nantinya pendengar dan pemirsa bisa juga bergabung dalam Dialog Sapa Kaltara. Kita akan membuka di line telepon yang kami sediakan, yaitu di 08215320-9845. Dan kita juga membuka pesan di kolom live YouTube RRI Tarakan Official. Dan kami sampaikan bahwa Dialog Sapa Kaltara pagi hari ini kita siarkan secara langsung di Pro 1 Tarakan 97,9 FM, kemudian pemancar bulungan 99,9 MHz, lalu di SP Malinau 95,3 MHz, dan juga di live YouTube RRI Tarakan Official. Baik, kita langsung saja bincang-bincang dengan kedua narasumber kita. Kita dari DKUKMP dulu, Ibu Erni, berbicara dengan terkait cabai. Ini kan memang merupakan salah satu kebutuhan dapur yang selalu ada di meja makan nih, Pak. Ah, mengapa komoditas ini memang kerap mengalami perubahan yang harga yang cukup tajam dibandingkan sejumlah bahan pangan lainnya nih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan dulu ke para pendengar dan pemirsa kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi semuanya, para pemirsa dan pendengar RRI Kota Tarakan. Terkait cabai ini memang sepertinya memang sudah se-Indonesia mengalami peningkatan harga. Salah satunya penyebab yaitu adanya kita dalam keadaan musim kemarau, sehingga sangat berpotensi untuk mempengaruhi produktivitas dari pertanian. Mungkin nanti bisa dijelaskan dengan Ibu Rahmi, sehingga di pasaran juga mengalami pengurangan stok yang biasanya mungkin bisa banyak untuk mendatangkan ataupun hasil produksi dari Kota Tarakan. Di saat ini di mana wilayah-wilayah tempat pedagang ini membeli cabai juga mengalami hal yang sama, yaitu kemarau dan banyak pohon cabai yang mati. Sehingga mereka untuk mendatangkan dengan volume yang seperti biasa itu tidak bisa seperti biasanya, mungkin berkurang. Dan kemudian kemarin sempat karena kapal belum masuk, itu juga mempengaruhi sehingga harga cabai sempat naik sampai 160.000, bahkan sekarang masih sekitaran itu, 150 sampai 160. Itu untuk cabai lokal, sedangkan yang dari Sulawesi atau Surabaya itu sekitar 130 sampai 135.000. Selain mengikuti distribusinya menggunakan kapal, di mana pelaku usaha sempat kami tanya waktu kami survei ke pasar, mereka mendatangkan menggunakan pesawat. Nah, memang di Pulau Jawa itu harganya lebih murah, namun biayanya untuk distribusinya itu lebih mahal karena melalui kendaraan udara yaitu pesawat, dan mereka tidak bisa mendatangkan terlalu banyak. Katanya kalau kami tanya, sekali pemesanan itu sekitar 40 kilo, di mana dua pedagang jadi berbagi dua, jadi 20-20, seperti itu. Nah, mungkin keadaan itulah yang menyebabkan harga di pasaran naik. Namun saya yakin untuk cabai ini kita nggak perlu panik untuk menyiapkan cabai di rumah ataupun untuk produksi. Insya Allah untuk stok aman saja, selalu ada istilahnya. Mungkin juga nanti Ibu Rahmi menjelaskan apakah cabainya belum waktunya untuk panen dan sebagainya, seperti itu. Mungkin itu dulu.
0: Kalau dari jauh mungkin kalau lewat kapal ya takut kualitas cabainya ini.
2: Kalau biasanya memang gitu ya? Memang pakai kapal. Dari Sulawesi memang pakai kapal, hanya saja kemarin pada saat stok berkurang kapal itu belum masuk, belum jadwalnya kapal masuk, seperti itu.
0: Kalau dari arah jauh Bu, biasa naik kapal juga bisa?
2: Kalau naik kapal bisa cuma juga ya. Apa intensitasnya nggak terlalu lama, sering gitu. Karena dia terlalu lama, jadi lebih dekat yang lewat Sulawesi, seperti itu.
0: Oke, baik, kita ke Ibu Rahmi ya, sebagai Kabid Pertanian. Bu, tadi bicara dengan kondisi produksi, pasokan, dan kebutuhan cabai di Tarakan ini, mungkin bisa dipaparkan sedikit Bu kepada pendengar dan pemirsa kita. Tadi juga sempat disinggung bahwa kita masih bergantung dari kiriman dari luar ternyata Bu ya. Apakah benar seperti itu? Silakan Bu Rahmi.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi. Alhamdulillah untuk komoditas cabai khususnya di Kota Tarakan memang melihat situasi sejak akhir bulan Juli kemudian Agustus September kita mengalami musim cuaca kemarau lah ya. Kita bilang begitu, cuaca ekstrim, dan ini cukup berdampak terhadap produktivitas khususnya cabai di Kota Tarakan. Namun tadi kita sudah sampaikan bahwa kita memang tidak perlu panik seperti itu, karena alhamdulillah meskipun produksi kalau kita lihat dari data yang kami himpun, dari triwulan 2 ke triwulan 3 memang mengalami penurunan sedikit. Tetapi sesuai dengan kebutuhan, sebenarnya berdasar pada kebutuhan, kita masih sebenarnya sudah masih surplus untuk komoditas cabai di Kota Tarakan, khususnya cabai lokal kita. Ada beberapa sebenarnya fenomena yang kita alami saat ini yang memang itu jarang ya, yang teman-teman sampai gagal panen seperti itu, enggak sih, enggak sampai. Tetapi kalau penurunan produksi itu agak terasa. Karena kenapa? Di musim-musim kemarau seperti ini ada yang perlu juga kita waspadai kalau di tingkat produksi ya, di tingkat budidaya cabai, yaitu terkait dengan pengendalian hama penyakit. Itu yang kita waspadai juga. Nah, mengantisipasi itu memang kalau kondisi-kondisi kemarau begini itu kan cabai bisa hama penyakit bisa menjangkau lebih luas. Tetapi kami dari bidang pertanian, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian khususnya, ini mencoba terus melakukan edukasi dan memberikan juga bantuan ya, bantuan dalam hal ini untuk penanggulangan hama penyakit tersebut. Jadi tidak ada yang sampai gagal panen. Ya, seperti itu yang kami jaga supaya ketersediaan stok di pasar itu tetap tercukupi. Kalau lihat memang aneka cabai ini kan yang dominan jadi komoditas penyumbang inflasi di Tarakan ya, khususnya itu adalah cabai rawit. Seperti itu. Kita lihat saat ini dari sejak kami ngamati dari sejak Agustus, Agustus itu sudah mulai mengalami kenaikan harga. Kami juga memantau untuk tingkat petani, karena kebetulan kalau di bidang pertanian kami memantaunya dari sisi hulu ya, untuk di tingkat petani itu mulai mengalami kenaikan. sempat kami tanya, ini kenapa gitu ya, kok bisa tiba-tiba langsung lonjak dari harga yang biasanya stabil 70 kemudian kok naik 80, naik 100 di tingkat petani seperti itu. Ternyata memang pasokan dari luar, ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Erni, itu pasar kan ini se-Indonesia Raya ya, fenomena El Nino ini kan menimpa semua se-Indonesia Raya. Sumber pasokan kita dari Sulawesi itu juga mengalami musim kemarau di sana. Sehingga yang biasanya masuk ke Tarakan mungkin bisa banyak gitu ya, ini akhirnya berkurang juga. Tetapi kami tetap menjaga supaya ketersediaan dari cabai lokal kita itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat Tarakan. Ada juga satu mas yang kami kalau lihat data ya, sekitar misalnya untuk triwulan 3 ini kita di angka 2.800 ton sebenarnya.
0: Itu kebutuhan Bu ya?
3: Bukan. Itu produksi.
0: Produksinya.
3: Iya, okay. Kami bicara di produksi kan, di bidang pertaniannya. Tetapi ada beberapa teman-teman yang memang di apa menanyakan kok kalau lihat kok surplus sebenarnya untuk cabai lokal ya. Tetapi kok kenapa harga naik seperti itu? Okay. Iya. Ini memang unik juga sebenarnya. Karena kita kenapa harga naik? Kami juga tanya, satu pengaruh yang El Nino tadi yang pertama, kemudian yang kedua itu stok yang masuk, pasokannya masuk kurang ya, sehingga itu naik juga. Kemudian biaya produksi teman-teman dalam menghadapi untuk pengendalian hama ini kan sedikit naik biaya produksinya, pembelian pestisida dan apa sebagainya. Kemudian karena kondisi cuaca yang kemarau, pasokan air juga turut mempengaruhi ya. Jadi air yang berkurang, volume air yang berkurang itu mempengaruhi juga kan hasil produktivitas cabai kita. Cabainya. Iya, seperti itu. Sehingga inilah beberapa kondisi-kondisi yang memicu harga di tingkat petani juga ikut naik seperti itu. Jadi kita memang juga tidak bisa memaksakan ya, seperti itu istilahnya, bagaimana kami di pihak pemerintah juga kan punya peran untuk bagaimana kita mengendalikan harga seperti itu. Tetapi memang kondisi sejak akhir Juli, September, Agustus, September ini kemarau yang cukup panjang ini sangat memberikan dampak terhadap penurunan produksi khususnya cabai lokal, meskipun tanda kutip untuk cabai lokal sebenarnya kita masih bisa mencukupi kebutuhan untuk masyarakat Tarakan.
0: Tadi kan sempat disinggung Bu, kalau penanganan hama kan sempat dibantu pemerintah juga kan, harusnya tidak terlalu fluktuatif lah harganya naik. Dan mungkin kalau misalkan dibantu juga untuk kebutuhan air, ya bisa jadi pasti kan tidak naik nih harganya Bu ya.
3: Kalau hama penyakit kan memang petani kita di Tarakan ini kan cukup banyak ya, kelompok tani yang melakukan budidaya tanaman cabai. Karena memang tanaman cabai ini kan masuk jadi salah satu komoditi untuk mendapatkan pupuk subsidi ya, seperti itu. Makanya kenapa di mana-mana kelompok tani kita itu banyak yang berbudidaya tanaman cabai. Selain itu harganya juga kan harga anunya cukup baik gitu ya, cukup baik. Tarakan saat ini kalau kita di sisi produksi kami pestilanya ya, untuk sentra cabai yang ada di Tarakan itu kan adanya di Kecamatan Tarakan Utara ya, Kecamatan Tarakan Utara, kemudian di Kecamatan Tarakan Timur. Ada dari sekian banyaknya kelompok tani kan tidak semua juga kami bisa bantu dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi efisiensi. Jadi semampu dinas seperti itu yang sesuai dengan itu yang bisa kami bantu. Tidak bisa juga karena kan bantuan itu sifatnya kan stimulan ya mas ya. Tidak bisa bisa memenuhi semua kebutuhan petani-petani kita seperti itu. Tapi kami juga berharap sebenarnya kami ingin lihat petani-petani kita itu menjadi petani-petani mandiri. Jadi hasil panen yang diperoleh itu juga bisa diputar ulang kemudian untuk membiayai biaya produksi-produksi mereka. Cuma kan kita tahu juga sekarang ya, kalau di Tarakan petani-petani kita itu kan masih banyak juga bergantung kepada boleh dibilang tanda kutip tokeknya ya, tengkulak gitu ya. Ya tengkulaknya itu. Jadi segala kebutuhan mereka itu kan masih dibiayai oleh si si tengkulaknya ini seperti itu. Jadi itu juga salah satu sebenarnya jadi tantangan sebenarnya. Kalau itu bisa dibiayai secara mandiri oleh si petani, saya rasa harga ini bisa kita kendalikan seperti itu. Tetapi ini kan juga di rantai pasok ya. Ini kan ada yang bermain seperti itu ya, Pak ya. Maksudnya ada yang
0: invisible hand-nya.
3: Ya, gitu ya. Jadi kalau kami sih di bidang pertanian memang hanya menjaga di sisi petani aja. Kami menyampaikan, mengedukasi petani-petani kita supaya kalau memang kita masih bisa memberikan harga yang istilahnya tidak juga merugikan petani, ya jangan juga bermain seperti itu ya. Seperti itu istilahnya langsung memainkan harga, tetapi ya itu kendala di petani kita. Masih banyaknya petani-petani kita yang tergantung kepada tengkulak-tengkulak.
0: Baik, kita ke Bu Erni. Tadi sempat disampaikan bahwa ternyata dari rantai pasok ini ada invisible hand-nya nih Bu. Mungkin ada intervensi dari DKMP sendiri nggak Bu terhadap hal-hal yang seperti itu?
2: Ini terkait kayak agen. Kalau kami Mas, di pantauan kami di sekitar pasar pantauan yaitu Buser dan Tenguyun, ada beberapa pelaku usaha atau pedagang, mereka ini sebagai pemasok. Mereka mendatangkan dari Sulawesi, kemudian teman-temannya ikut membeli dari mereka. Istilahnya mereka bergabung seperti itu, untuk modal mereka gabungan. Nah, jadi ada satu atau dua yang melakukan order ke petani yang ada di Sulawesi. Nah, jadi untuk memenuhi itu mereka seperti kayak langganan dari si agen. Istilahnya si agen ini pesan sesuai dengan kebutuhan dari pedagang yang lain. Misalnya si A, si B, si C pesan sekian sekian sekian. Nah, mereka dia akan memesan sesuai dengan kebutuhan itu. Tapi kalau memang di daerah asalnya itu memenuhi stoknya, bisa diberikan. Namun kalau memang produksinya berkurang, otomatis akan berkurang juga. Nah, seperti itulah yang bisa mempengaruhi harga di pasar. Dan beberapa saya lihat pedagang memang stok mereka di meja itu sedikit. Bisa nggak sampai 5 kilo.
0: Ya, betul.
2: Paling cuma 3 kilo, 4 kilo, paling banyak. Nah, biasanya kan sampai setumpuk banyak gitu. Bisa sampai 20-30 kilo. Nah, mungkin fenomena stok yang dilihat oleh konsumen ini, oh ternyata stoknya sedikit. Nah, itu mempengaruhi juga terkait harganya seperti itu. Nah, jadi memang dibutuhkan istilahnya kalau bisa ya, ini pemerintah yang bisa menjadi sebagai pemasok atau off-taker. Hanya saja semua itu kan kita membutuhkan modal juga Mas, untuk menjadi off-taker. Di mana kita melakukan mungkin kerjasama seperti yang sudah dilakukan oleh TPID, itu melakukan kerjasama dengan Sulawesi Selatan. Nah, mungkin seandainya ada dari pemerintah, entah itu BUMD atau koperasi atau Perumda yang bisa menjadi off-taker, mungkin sedikit bisa teratasi. Hanya saja kita memang sama juga seperti pedagang, butuh modal seperti itu.
0: Kalau untuk di apa cabai lokal sendiri Bu, rantai pasoknya gimana nih Bu? Itu kan tadi yang Ibu sebutkan kalau yang dari luar masuk ke Tarakan ya.
2: Kalau cabai lokal malah peminatnya lebih banyak. Otomatis termasuk saya juga suka cabai lokal karena kondisinya segar, lebih pedas. Tahan dari, lama ya kelihatan
0: dari perawakan cabainya itu Bu.
2: Otomatis mungkin banyak peminatnya, itulah yang terlihat di pasar itu stoknya kok sedikit, lebih banyak yang Sulawesi seperti itu. Padahal produksinya Tarakan juga banyak gitu. Tapi kalau yang didatangkan dari luar itu juga tidak menutup kemungkinan para UMKM yang membeli seperti itu. Mungkin kan tidak perlu menyimpan lama, langsung diproduksi. Nah, sedangkan kalau untuk ibu rumah tangga kan itu sebagai stok seperti itu.
0: Oke, baik. Ya, pendengar dan pemirsa, kita kembali menyapa Anda dimanapun berada. Dan bagi Anda yang ingin bergabung dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita sensasi pedas, inflasi cabai, dapat menghubungi di line telepon yang kami sediakan di 0821-5320-9845. Saya ulangi di 0821-5320-9845 atau bisa juga meninggalkan pesan di kolom live chat YouTube RRI Tarakan Official. Baik, oke, ada satu pemirsa dari YouTube ini. Oke, Ibu narasumber. Baik, ada penelpon juga. Ini sepertinya sangat antusias sekali nih para pendengar kita. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Halo, dengan siapa di mana? Halo, bisa mendengar suara saya? Baik. Ya, sepertinya ada gangguan. Kita kembali bacakan dari pemirsa di YouTube. Ibu narasumber, seperti apa pemantauan berkebun cabai di pekarangan rumah? Kayaknya ini perlu diedukasi terus, Bu. Saya ibu rumah tangga, bersyukur tidak terdampak inflasi karena punya kebun mini di rumah. Oke, bagus sekali nih. Ya, kita Bu Rahmi dulu nih, Bu, menanggapi

0: tanggapan dari pemirsa kita di YouTube RRI Tarakan.
1: Iya. Selamat pagi Bu Yuli. Alhamdulillah Bu ya, Ibu membantu sebenarnya ini ya Bu ya. Jadi ikut membantu, ikut berkontribusi dengan melakukan penanaman di sekitar rumah Bu ya, mungkin tuh ya. Jadi punya kebun mini itu alhamdulillah Bu bisa mengatasi sedikit untuk kebutuhan Ibu sehari-harinya mungkin di rumah seperti itu. Jadi untuk pemantauan memang kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mengantisipasi kondisi lahan yang terbatas seperti itu. Kita juga ada program untuk bagaimana supaya bisa memberdayakan ya lahan-lahan sempit, contoh aja mungkin lahan-lahan terbatas di setiap pekarangan-pekarangan rumah untuk bisa melakukan penanaman. Kondisi bisa melakukan penanaman cabai, sayur-sayuran yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memetik 2-3 pokok cabai ya. Untuk kebutuhan sekali nyambel, makan, sekali makan itu alhamdulillah ya sudah cukup membantu. Kami punya kalau di dinas itu ada tim tersendiri ya, jadi juga tetap berkoordinasi dengan teman-teman PPL ya, penyuluh pertanian lapangan, untuk bisa terus melakukan pemantauan kepada teman-teman. Tapi kalau di kami itu kan memang ada kelompok wanita tani ya, ya jadi selain kelompok tani, gabungan kelompok tani, ada kelompok wanita tani yang kita berdayakan gitu ya, yang melakukan usaha budidaya untuk skala lahan yang tidak terlalu luas seperti itu. Jadi KWT-KWT inilah yang kita bantu dari sisi sarana produksinya untuk bisa melakukan budidaya, baik itu cabai, kemudian sayuran, dan mungkin ada juga yang melakukan penanaman sedikit untuk tanaman buah semusim kayak melon, semangka ya, itu ya. Kan bisa ya dimungkinkan untuk mengatur bagaimana bisa ditanam di lahan yang terbatas seperti itu. Harapan kami sebenarnya program ini masih terus berlanjut, insya Allah mudah-mudahan kita juga masih didukung didukung dengan anggaran, karena anggaran ini kan kita tidak semata berhenti hanya dari anggaran APBD saja. Jadi kita juga alhamdulillah banyak didukung dari APBD satu provinsi, kemudian juga dari APBN. Tahun ini kita mendapatkan alokasi program untuk pengembangan kawasan cabai seluas 5 hektar yang kami fokuskan di Kelurahan Juwata Laut. Ini juga untuk mengantisipasi dalam rangka pengendalian inflasi khususnya untuk cabai rawit. Jadi harapan saya Ibu Yuli, mudah-mudahan ini bisa terus berlanjut, kemudian bisa juga membantu kami mengedukasi ke teman-teman lainnya supaya bisa memberdayakan pekarangan yang ada di rumah. Contoh saya juga sendiri di rumah saya ada nanam cabai gitu ya, ada tanaman daun bawang dan sebagainya, bisa jadi kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika kita enggak sanggup ke pasar, cukup itu aja yang kita.
0: Itu yang diambil pas lagi panen-panennya.
1: Iya.
0: Baik, dari Bu Erni mau menanggapi Bu dari pemirsa kita terkait statementnya.
2: Oke, terima kasih Ibu Yuli karena mungkin sudah membantu untuk mengatasi adanya inflasi terkait cabai di Kota Tarakan. Memang sangat berpotensi, misalnya ada pekarangan sedikit di rumah untuk menanam cabai. Walaupun tidak ada, mungkin bisa menggunakan polybag ya Ibu ya.
1: Betul.
2: Nah, polybag. Nah, sedangkan saya yang mungkin tidak punya pekarangan, mencoba untuk tanam di pot atau di polybag, walaupun satu atau dua. Yang penting pada saat kita butuh untuk sambal atau makan mie pakai lombok, itu mencukupi.
0: Cukupi.
2: Ya, ya setidaknya membantulah sedikit untuk kebutuhan kita terkait cabai yang sekarang ini memang harganya sangat tinggi seperti itu.
0: Oke, baik. Ini ada lagi ya chat dari YouTube kita, Bapak Kamarullah Jamal. Apakah lokasi Pantai Amal berpeluang dijadikan kebun cabai, Bu? Banyak lahan kami di sini bisa kita garap kalau ada dukungan pemerintah. Nih, Bu Rahmi nih, Bu. Terkait menggarap lahan.
1: Sebenarnya semuanya punya peluang ya.
0: Iya.
1: Tetapi memang untuk bantuan sarana produksi kita ada ketentuan, ada persyaratan. Di mana dia harus terdaftar dalam kelompok tani. Ya, karena pemberian bantuan hibah itu kan harus secara berkelompok. Kemudian petani itu juga sudah terdaftar dalam namanya

0: sistem informasi manajemen penyuluh pertanian simultan seperti itu. Jadi kalau harapan kami sebenarnya kalau memang di Pantai Amal sana itu banyak yang punya lahan, kemudian banyak yang mau melakukan usaha budidaya cabai, silakan nanti ketemu dengan PPL-nya untuk kemudian kita bentuk dulu seperti itu ya, bentuk kelompok taninya.
1: Didampingi Bu ya,
0: ya didampingi.
1: Dari pembentukan itu sudah didampingi.
0: Sudah Bu, didampingi. Ya. Jadi nanti diketahui juga oleh lurah setempat untuk kemudian dilegalkan kelompoknya gitu ya untuk pembentukan kelembagaannya. Nanti insya Allah kalau itu sudah terpenuhi, kita dari pemerintah jika ada bantuan, karena kami ini juga kan tidak kita juga punya apa ya kerjasama dengan teman-teman Bank Indonesia ya, seperti itu beliau juga sangat intens mendukung mendukung kelompok-kelompok tani kita yang memang melakukan usaha budidaya untuk membantu dalam sarana produksi juga. Jadi selain APBD, APBD 1, APBN, kita juga punya beberapa stakeholder lain seperti Bank Indonesia, ada juga dari BRI, seperti CSR yang memang sudah secara kontinu sudah membantu petani-petani yang ada di Kota Tarakan. Mungkin demikian ya Pak ya, jadi peluang itu sebenarnya selalu ada.
1: Selalu ada.
0: Selalu ada, iya.
1: Dan tidak ada dipersulit gitu ternyata.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan, iya.
1: Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, kita akan break sejenak dulu dan saksikan cuplikan berikut ini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: satu Pradua punya teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi.

0: gitu.
1: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Baik, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Chris Topan dalam Dialog Sapa Kaltara, Sensasi Pedas Inflasi Cabai. Dan tadi banyak sekali masukan, kemudian saran dan juga pertanyaan dari pendengar kita dan juga dari narasumber kita. Kita lanjut lagi bincang-bincang terkait tema kita pada pagi hari ini. Baik, kita kembali ke Bu Erni ini. Berkaitan dengan strategi, bukan apa kira-kira ini langkah konkret DKUKMP Kota Tarakan nih untuk memantau perkembangan harga dan juga memastikan ketersediaan cabai di pasar tetap terjaga nih Bu.
2: DKUKMP selama ini memang rutin melakukan pemantauan harga di pasar, di mana pada saat terjadinya inflasi cabai ini kami terkhusus memantau stok dan harga di cabai di pasar, di mana pada pasar Tenguyun dan Guser pantauan kami keadaan memang sama, di mana stok memang berkurang, bukan berarti tidak ada. Mungkin ya itulah karena penyebab-penyebab yang sudah kami jelaskan tadi di awal. Jadi kami mendata pedagang-pedagang di pasar itu. Untuk saat kami turun itu berapa stoknya, kemudian kami tanyakan kira-kira kapan untuk menyetok atau menambah stok kembali. Dan kalau untuk cabai lokal mungkin bisa sering, hanya saja kan jumlah mungkin memang agak terbatas. Tapi kalau untuk dari luar, mereka sangat tergantung dari jadwal kedatangan kapal, seperti itu.
1: Kalau untuk memantau atau memastikan distribusi nih Bu, cabai berjalan lancar, tidak ada yang ditimbun mungkin kan, mulai dari daerah pemasok hingga sampai ke pedagang atau di konsumen di Tarakan, gimana?
2: Kalau terkait cabai kami tidak yakin itu akan ditimbun, karena cabai ini mudah rusak.
1: Oke.
2: Dari hari pertama mungkin segar, kedua, ketiga, mungkin di atas 3 hari sudah mulai hitam-hitam atau gimana. Nah jadi tidak ada istilahnya penimbunan, kecuali mereka itu membeli dalam jumlah besar kemudian diproduksi. Nah diproduksi pun kita tidak mungkin menyimpannya lama seperti itu. Lain kalau kayak beras, gula mungkin masih bisa ditimbun.
1: Ada potensi tapi, seperti itu Bu ya?
2: Tapi itu kayaknya untuk di Kota Tarakan penimbunan belum pernah kami temukan.
1: Oke, baik, kita ke Bu Rahmi ini Bu. Dari Kabid Pertanian ini, ketika harga cabai ini kan mulai melonjak nih Bu, mungkin langkah konkret yang dilakukan dinas untuk menjaga ketersediaan pasokan dan mengendalikan gejolak harga agar tidak terjadi inflasi sendiri bagaimana nih Bu, dari

0: peternakan pangan dan pertanian di Kota Tarakan ini?
1: Iya, jadi untuk khusus kami di bidang pertanian, yang bagaimana kita bisa menjaga ketersediaan cabai di pasar ini sebenarnya melalui program yang kami emban, itu kami membantu dalam hal penyediaan sarana produksi. Jadi mulai dari bibit unggul kita, cuma kan kalau cabai ini petani-petani kita senangnya dengan varietas lokal, ya. Jadi kalau dikasih yang saset-sasetan itu mereka malah nggak terlalu suka. Ya, jadi kami biasanya membantu untuk sarana produksi lain ya, seperti pupuk gitu ya. Kemudian ada mulsa. Jadi dalam hal budidaya memang perlu, yang sangat penting di awal olah lahan itu yang kita jaga. Jadi bagaimana mereka menyiapkan lahan, media tanam yang sudah diberikan, misalnya pupuk dasar gitu ya, kemudian ditutupin dengan mulsa untuk menghambat pertumbuhan gulma. Seperti itu yang kami selalu sampaikan, edukasi ke petani-petani kita bagaimana melakukan budidaya yang efisien dan efektif, seperti itu. Jadi pemanfaatan pupuk, ya, pupuk berimbang itu juga harus diatur. Kemudian juga kita menyampaikan inovasi supaya mereka ini bisa melakukan tumpang sari, seperti itu ya, budidaya tumpang sari. Jadi ada kan banyak ini kita temui petani cabai yang ditumpang sari dengan jagung, kemudian ada dengan kacang, jengkol, ada dengan daun bawang gitu ya. Itu kan sebenarnya dalam rangka juga untuk penghematan pupuk. Iya, jadi kemudian nanti bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak gitu ya, seperti itu. Tapi kalau khusus untuk cabai ini sebenarnya kita pastikan mudah-mudahan kita juga tetap mendapatkan dukungan anggaran seperti itu ya, untuk bisa membantu petani-petani kita dalam hal penyediaan sarana produksi. Jadi supaya seperti ini juga mengantisipasi yang tadi saya sampaikan di awal, dalam hal pengendalian hama penyakit itu sangat penting di musim-musim kemarau ini ya. Ini yang kita terus lakukan juga edukasi ke petani-petani kita, supaya bagaimana bisa lihat dengan cepat jika ada kondisi-kondisi di lapangan yang tanamannya kena hama, seperti itu. Jadi kalau misalnya ini kan laporan yang banyak masuk ke kami, ini kan tanaman itu banyak kena kutu. Kutu daun. Iya, itu kan bisa menyebabkan produktivitas menurun ya. Kalau dia sudah kena itu juga mengantisipasi. Selain kutu, ini biasanya kalau memasuki awal musim penghujan ini juga harus kita waspadai nih. Jadi kalau prediksi kan biasanya November, ini kan sudah mulai ada curah hujan ya. Yeah. Mudah-mudahan lah ya, insya Allah mudah-mudahan itu. Nah, di awal-awal itu juga perlu waspada nih petani-petani kita, karena di situ hama-hama penyakit yang banyak, malah jamur yang disebabkan oleh jamur. Jadi kami dari bidang pertanian, selain untuk bantuan sarana produksi yang kami bantukan, ini juga berkolaborasi dengan teman-teman PPL. Kita selalu melakukan edukasi ke petani-petani kita untuk supaya melakukan budidaya tanaman cabai yang baik, seperti itu.
0: Berarti memungkinkan enggak, Bu, untuk Tarakan ini pengembangan pola tanam terjadwal agar produksi cabai lokal tersedia secara berkelanjutan, Bu?
1: Itu sangat mungkin. Jadi sekarang juga ini kan mengantisipasi lahannya. Jadi smart farming ya.
0: Smart farming.
1: Ya, kita ini kan lagi menggalakkan itu sebenarnya. Jadi bagaimana supaya tanaman cabai ini juga kita berikan ruang, istilahnya dalam greenhouse gitu ya. Diatur suhu, kelembaban, pH-nya dan sebagainya, kemudian pemupukannya diatur, diberikan sentuhan inovasi ya, lewat misalnya drip untuk irigasi tetes apa dan sebagainya. Ini kan sebenarnya untuk menjaga supaya tanaman cabai itu tidak terpengaruh oleh kondisi iklim. Jadi ini yang alhamdulillah kita sudah dapat bantuan juga dari Bank Indonesia. Ada di Juwata Laut, kita punya smart greenhouse.

0: house ya, yang sudah dilengkapi dengan paket teknologi.
1: Dan itu cabai
0: di dalamnya, itu cabai. Hmm. Dan ini terus panen nih Pak, berkelanjutan panen terus. Alhamdulillah, mungkin ada rencana sih ya, mudah-mudahan ini tidak anu akhir bulan ini kita ada panen rayanya lah ceritanya seperti itu ya. Ini dijadwalkan mudah-mudahan ya, tapi kami tetap tunggu informasi dari teman-teman BI. Karena memang beliau-beliau ini yang penginisiasi untuk smart greenhouse ini. Ya, jadi itu kita adopt ketika kita kemarin lihat di Bandung seperti itu.
1: Oh, di Bandung seperti itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Okay. Ya, ini ya ada pertanyaan lagi nih dari kanal YouTube kita. Sepertinya sudah Ibu jelaskan tadi, apakah ada peluang kami buka kelompok tani di Pantai Amal, Bu?
0: Ya, ada Pak. Silahkan nanti bisa berkoordinasi dengan PPL yang ada di Pantai Amal itu kan dengan Mas Hari Suyanto ya, Pak ya. Nanti kalaupun misalnya Bapak ada kesulitan, silahkan mungkin bisa main-main ke dinas Pak, ke Dinas Ketahanan Pangan di bidang pertanian, ketemu dengan saya Ibu Rahmi. Nanti kita pandu Pak seperti apa. Kalau memang ada lahan, kemudian ada calon-calon petaninya seperti itu ya. Nanti kami bantu, kita bantu untuk bisa melakukan pembentukan kelompok.
1: Ya. Oke. Okay. Baik, pendengar dan pemirsa, melihat waktu menandakan tidak lama lagi dialog kita akan segera berakhir. Namun sebelum kita tutup, ada closing statement dulu dari masing-masing narasumber kita. Dari Bu Erni dulu, Bu. Silakan, Bu.
2: Kalau dari kami Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan terkait untuk mengatasi inflasi ini untuk warga Kota Tarakan, baik yang rumah tangga ataupun usaha, tetap manfaatkan perkarangan walaupun sempit untuk menanam cabai. Dan kita harus bisa memilah apa yang bisa kita gunakan dengan cabai. Apakah dia harus pedas atau tidak? Mungkin itulah kita harus pintar-pintar atau cerdas berbelanja, menggunakan produk yang mungkin terbatas ataupun harganya tinggi untuk membantu mengendalikan inflasi cabai ini. Mungkin
1: itu berarti mendukung adanya penanaman cabai di pekarangan, Bu ya, untuk menekan inflasi di Tarakan. Baik. Ya, kita ke Bu Rahmi, silakan Bu closing statement-nya.
0: Insya Allah terus menyemangati ya petani-petani kita di tengah situasi kondisi yang tidak terlalu bersahabat untuk petani-petani kita, tetapi tetaplah semangat melakukan budidaya tanaman cabai karena ini sesuai dengan anunya kan, kebutuhannya banyak ya. Istilahnya. Kemudian selain itu kita juga tetap mengarahkan kita melakukan pemanfaatan seperti tadi yang sudah sampaikan, pemanfaatan pekarangan, kemudian melakukan sentuhan inovasi juga. Jadi ada greenhouse yang kembali kita aktifkan sebenarnya. Sebenarnya kita dari zaman-zaman kemarin ya, itu kan ada banyak bantuan greenhouse kepada KWT-KWT kita, tetapi ada beberapa yang kayaknya kayak mati suri seperti itu ya. Nah, ini mudah-mudahan di tengah situasi seperti ini juga ini kembali bisa diaktifkan, kemudian gitu jika butuh informasi atau butuh apa gitu silahkan berkoordinasi dengan kami di bidang pertanian. Penting sekali lagi semangat bertani untuk petani-petani kita. Ada hikmah sebenarnya biasa dibalik dengan kondisi-kondisi alam saat ini ya, di mana juga alhamdulillah petani-petani kita yang bisa panen kemudian itu bisa merasakan harga yang cukup baik gitu ya, cukup baik, bisa memberikan tambahan pendapatan di tengah kondisi saat ini yang sedikit istilahnya ada hambatan di dalam budidaya ya seperti itu. Tapi jangan berhenti untuk melakukan budidaya tanaman cabai.
1: Oke, baik, terima kasih Bu Erni, Bu Rahmi atas kesempatannya dalam dialog Sapa Kaltara dengan tema kita sensasi pedas inflasi cabai. Pendengar dan pemirsa, itu tadi closing statement dari kedua narasumber kita yang menandakan berakhirnya dialog Sapa Kaltara di Selasa 13 Oktober 2026. Saya Chris Topan beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Menindaklanjuti himbauan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, saatnya kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dari miliknya Evo, dengan agresifnya yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar, ya, hal-hal yang paling menyenangkan adalah ketika Anda butuh sandaran, ketika Anda butuh seseorang yang tidak banyak bertanya tapi memahami Anda lagi sedih, Anda lagi butuh, hanya butuh sandaran saja tanpa bertanya banyak hal, ya. Itu luar biasa sekali sih kalau punya orang yang seperti itu, yang enggak kepo tapi kayak kamu sedih, ya udah sini, ya. Dan pastinya orang-orang seperti itu, jika Anda mempunyainya di dalam kehidupan Anda, ya, jangan pernah disia-siakan. Tetap jaga hubungan baik. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada untuk hari ini, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Satu lagu dari miliknya Erwin Gutawa. Wah, ini tadi lagu Erwin Gutawa ini sudah kami hadirkan untuk Anda, dan sekarang saatnya kami hadirkan satu lagu dari miliknya Lala Huta, Tak Cuma Angan.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Halo Ibu Siti,
1: pedagang sayur.
2: Dia mau lewat tuh.
3: Gas.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.1.

RRI program satu kanal informasi dan inspirasi. Satu lagi dari miliknya Alexa, satu yang terpenting yang sudah kami hadirkan di ruang dengan Anda, RRI program satu Tarakan. Pendengar, hari ini tepat di 13 Oktober 2026. Bagaimana keadaan Anda pendengar? Dan pastinya semoga aja ya, untuk pendengar yang lagi sakit nih karena jerbu ya, tetap jaga kesehatan aja. Jangan lupa untuk keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, banyak-banyak minum vitamin. Dan ketika sudah keluar rumah terus kembali lagi ke rumah pendengar, jangan lupa untuk membersihkan diri ya, dan tetap sehat pastinya. Lagu dari miliknya Shirley Puth featuring dengan Meghan Trainor, Marvin Gaye, Bekalila, kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di 97,9 MHz RRI program satu Taraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

Pendengar RRI, program satu kanal informasi dan inspirasi masih dipancarkan dari Jalan Sungai Makam 10 Kampung Patarakan Timur. Musik tradisional dan budaya akan kami hadirkan untuk Anda pendengar sebelum kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga tepat di jam 12 siang nanti. Baiklah, dari miliknya Irma Jamal, mulai seri janji. Lagu-lagu Makassar, lagu-lagu Sulawesi akan hadir menemani Anda di RRI Program 1 Tarakan.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Ratu. Ini adalah judul lagu daerah populer asal Bugis, Sulawesi Selatan, pendengar, yang menceritakan tentang uang panai, ya kalau nggak salah, atau mahar sebesar Rp1.300.000 untuk melamar kekasihnya. Jadi untuk Ansar S dengan versi remaster terbaru yang dirilis itu di tahun 2026 ya. Dan juga CD Juta Telur Ratu itu yang artinya Rp1.300.000 ya, upake maduta, kupake melamar gitu deh kira-kira, pendengar ya. Baiklah, untuk Anda masih hadir lagu-lagu Sulawesi yang akan kami hadirkan di Sulawesi Selatan, pendengar. Satu lagu dari miliknya Fadli JRJ, Tuo Mesarumasi. Tetap bersama kami RRI Program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Ajana Iya Musenge yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan ya pendengar. Ajana Iya Musenge, iya. Baiklah, untuk Anda yang mungkin masih bersama kami atau baru menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, dimanapun Anda berada untuk hari ini ya, kalau Ajana Iya Musenge itu artinya janganlah aku yang kau ingat gitu. Kalimat ini berasal dari lagu Bugis yang berjudul Ajana Iya Musenge yang sering dinyanyikan oleh Ansar S dan banyak penyanyi Sulawesi Selatan lainnya. Ya, kalau dilihat dari liriknya, makna dari keseluruhan lagu ini menggambarkan tentang ketulusan, rasa sakit hati atau keputusan seseorang untuk melepaskan kekasihnya karena merasa cintanya tidak dihargai atau kalah dengan oleh materi, tuntutan duniawi, harta, benda, kekayaan, sehingga ia meminta agar dirinya tidak lagi diingat atau disebut-sebut oleh mantan kekasihnya itu. Menyimak alunan musik dan lirik lagu daerah ini dapat membantu Anda ya melafalkan serta menghayatkan makna dari lagu Ajane Iya Musenge. Baiklah, untuk pendengar RRI program satu dimanapun Anda berada, kalau di liriknya Ajana Musenge itulah, janganlah aku yang kau kenang, Ajana Iya Murampe, janganlah aku yang kau sebut-sebut gitu. Ko eloko risompa, jika kamu ingin disembah, dijunjung, majuta bilangena, dengan sejuta hitungan atau syarat. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, kembali kami hadirkan dari suara indah Ansar fiturin dengan Hesti Hatta, Ajama Paletu. Tetap bersama kami RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Amure, tiwi kakasih lojok kejoka, okor ya senyelosari.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Pendengar RRI program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, kami sudah lagu ya dari miliki Ansar Pangate Ade ya, musik tradisional dan budaya dari Sulawesi yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Baiklah pendengar, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta untuk mengikuti berita olahraga.
1: Pendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Coventry City berhasil menang telak atas Newcastle dengan skor 4-1 dalam lanjutan Liga Inggris yang berlangsung dini hari tadi. Hasil tersebut membuat tim Frank Lampard keluar dari zona degradasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
2: Coventry City mencatatkan kemenangan telak 4-1 saat menjamu Newcastle United pada pekan ke-6 Liga Inggris di Coventry Building Society Arena dini hari tadi. Tambahan 3 poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14 dengan koleksi 6 poin. Newcastle harus merosot ke urutan 11 dengan raihan 8 angka. 4 gol kemenangan tim Aston Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, Sidiki Sherif, Ellis Sims, dan Stephen Mumpuni. Newcastle hanya mampu membalas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka keunggulan pada menit ke-6, berawal dari kesalahan kiper Newcastle, Lukas Hornacek, yang gagal mengamankan bola dan menjatuhkan Sidiki Sherif di kotak terlarang. Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Coventry langsung memperlebar keunggulan 3 menit usai jeda. Manfaatkan bola liar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sherif melepaskan tembakan keras ke sudut kanan bawah gawang. Newcastle sempat memangkas skor ketinggalan pada menit ke-70 melalui sepakan keras Finn Boatman dari jarak 20 meter. Namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk mencetak gol ketiga Coventry. 4 menit sebelum waktu normal usai, Stephen Mumpuni mengucap kemenangan 4-1 lewat tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini sangat penting bagi timnya.
3: Malam yang hebat, malam yang indah bagi klub. Meraih kemenangan kandang pertama kita, itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana, terasa menyenangkan. Bagus, 3 poin dan perasaan yang menyenangkan di saat ini.
2: Sementara itu, pelatih Newcastle Matias Jasi meminta maaf kepada para penggemar yang gagal membawa pulang poin maksimal.
3: Kami frustasi pastinya. Begitupun teman-teman di ruang ganti. Itu adalah perasaan yang tidak ingin Anda

Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. He's gone for the bottom corner. And it's all

0: Dari jelang Liga Champion, pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan kemenangan menjadi target utama timnya saat bertandang ke markas Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Now, first of all, we have to.
2: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat. Serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami, kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti tim asal Katalunya tersebut, termasuk menghadapi Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut dan absennya pemain asal Brasil tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Flick ketika timnya berusaha mempertahankan tren kemenangan. Kita beralih ke informasi dari olahraga tenis. Carlos Alcaraz tersingkir di putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai malam tadi. Selengkapnya ada Liliana Dea.
3: Petenis Belgia Zizou Burks membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan kedua Carlos Alcaraz per babak ketiga Shanghai Masters 2026. Bermain di Chijong Forest Sport City Arena Shanghai, Tiongkok tadi malam, Burks menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 7-6 untuk melaju.

0: menempati peringkat 3 dunia. Berts mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berts menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya, dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih fokus menjalani setiap poin. Pertandingan baru saja berakhir, jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
1: I'll be very happy.

0: Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentine Vacchero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
1: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svitchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam.

0: kembali ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya, Liliana Dea. Dan kita juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar dari 6 wakil tersebut. 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Indra dan Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lane dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di Grup G Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 akan berlangsung 22 hingga 30 Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak masing-masing berdurasi 20 menit.

Para pecinta sepak bola, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan tindakan kekerasan dalam sepak bola tidak boleh ditoleransi. Insiden ini dilaporkan mengakibatkan seorang personil media Persib mengalami kekerasan fisik. Kerusakan bus rombongan dan dugaan penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus maka menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam mengungkap kasus, mengidentifikasi pelaku, dan mendorong penindakan hukum terhadap pihak yang terbukti bersalah. PSSI bahkan meminta dari ILIK dan klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

Para pecinta olahraga, kontingen Indonesia menargetkan bulu tangkis, juga atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran ASEAN Para Games Nagoya 2026. Chief Domishong kontingen Indonesia, Reda Mantovani di Solo, mengatakan Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam ASEAN Para Games Nagoya berjumlah 219 orang. Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas, dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah, dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: Pemprov Jawa Timur 2027, venue ski air di Bozem Wiyung akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan saatnya nanti. Kita akan bergabung bersama Agustin Irdiani.
1: Venue ski air di kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Pemprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosem sana. Kondisinya kan di sana sudah ditumbuhi beberapa rumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan bangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya, lalu

0: meter. Sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya. Termasuk yang di Bosem kemarin, Campur Dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis. Agustin

Demikian informasi yang kami sampaikan di Dinamika Olahraga siang hari ini, dan kami akan hadir kembali nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat tentunya dengan berbagai informasi menarik lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: yang bisa ditingkatkan apa ya? Mungkin berkuah ke apa? Ekstrakurikulernya kali ya. Biar anak-anak itu banyak kegiatannya kan enggak bosan.
1: Lagi asik antri, tiba-tiba ada yang nyerobot. Pasti kesel kan? Hal kecil seperti ini bisa bikin suasana jadi gak nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, masih banyak kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Memotong pembicaraan, bermain handphone saat orang lain berbicara, atau lupa mengucapkan terima kasih setelah dibantu. Kelihatannya sepele, tapi sikap seperti ini bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Menjaga etika bisa dimulai dari hal sederhana. Biasakan mengucapkan tolong saat meminta bantuan, terima kasih setelah dibantu, dan maaf ketika melakukan kesalahan. Berikan kesempatan orang lain untuk berbicara dan hormati hak mereka. Yuk, mulai lebih peduli dengan sikap kita sehari-hari, karena menghargai orang lain gak harus melalui hal besar. Cukup mulai dari kebiasaan kecil yang membawa arti besar.
2: Jalan Brawijaya 15A.
3: Permisi.
4: Ya?
3: Pak Gerinya ada?
4: Wah, tuannya belum pulang.
3: Iya, saya tahu.
2: #atwork.
3: Mobil sportnya dipakai hari ini?
2: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
4: Pak, silakan masuk, Pak.
3: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry.
2: #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saran.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan, dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pendengar RRI Program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, satu lagu dari miliknya Ali Masai fitur dengan Kamga Cintai yang akan kami hadir, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar, kita ikuti berita Paguntaka.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan berita paguntakan.

0: Dari Jalan Singamakam 10 Kota Tarakan, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita Paguntaka Selasa 13 Oktober 2026. Pendengar dan pemirsa, berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor frekuensi 99,9 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni, inilah berita Paguntaka selengkapnya. Informasi pertama, merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
1: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat, menjelaskan kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik, serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak.
2: Jadi kita hanya dianjurkan untuk penyesuaian ini pengurangan jam belajar karena anak-anak pulang cepat. Kemudian kegiatan outdoor seperti olahraga diadakan kayak olahraga praktek tuh. Kemudian kalau saya tambahkan halnya anak-anak wajib memakai masker.
1: Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar-mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan, khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3, diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Maraknya penggunaan pinjaman digital toko online kini menjadi penghambat utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Tarakan dalam mengakses kredit usaha rakyat. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
3: Pemerintah itu mengalokasikan tahun ini 320 triliun ya untuk UMKM. Kemudian ada kebijakan sampai dengan 100 juta tanpa agunan.
4: Pinjaman digital toko online kini menjadi penghambat utama pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Tarakan dalam mengakses kredit usaha rakyat. Menurut Ardiansyah, Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Tarakan, hal ini disebabkan sistem pinjaman digital telah terhubung langsung dengan sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan, SLIK OJK.
3: Pemerintah itu mengalokasikan tahun ini 320 triliun ya untuk UMKM. Kemudian ada kebijakan sampai dengan 100 juta tanpa agunan. Awal tahun itu ada beberapa yang terkendala file letters-nya gitu ya, mail letter. Jadi ada beberapa e-commerce juga yang sudah terkoneksi dengan sistem SLIK OJK. Kita nganggap kan, palingan kalau kredit macet aja, atau kredit motor macet aja, berusaha ternyata kalau kita pesan-pesan pinjol, online juga.
5: Pinjol gitu ya, pinjaman online gitu.
3: Ya.
4: Meski pemerintah menyediakan KUR tanpa agunan hingga 100 juta rupiah, kelulusan SLIK OJK tetap menjadi syarat mutlak perbankan. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan berita Paguntaka siang ini disiarkan

0: perairan Kaltara ini perlu waspada ya, karena memang jarak pandang di daratan dan perairan itu berbeda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juwata Tarakan meminta nelayan hingga speedboat reguler atau speedboat penumpang untuk berhati-hati saat di laut, sebab kondisi kabut asap saat ini cukup mengganggu jarak pandang. Forecaster BMKG Juwata Tarakan Muhammad Reja Saputra mengatakan bahwa jarak pandang di darat berbeda dengan di perairan. Untuk jarak pandang di perairan lebih terbatas sehingga nelayan maupun speedboat reguler diminta untuk waspada saat di laut.
0: Untuk di perairan Kaltara ini perlu waspada ya, karena memang jarak pandang di daratan dan perairan itu berbeda dampaknya gitu. Lebih rendah di perairan saat ini ya. Para nelayan kemudian para pelaku usaha di perairan itu harus tetap waspada.
1: Reja mengungkapkan untuk tinggi gelombang laut selama kabut asap masuk kategori rendah atau aman untuk pelayaran. Namun kewaspadaan diminta utamanya lebih kepada jarak pandang yang terbatas. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana perampingan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.
3: Perampingan dinas itu lebih mengarah kepada upaya untuk dilakukan mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah kota.
4: Perampingan OPD Tarakan dikerahkan untuk efektivitas kinerja pemerintah. Rencana perampingan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, bukan semata-mata karena efisiensi anggaran. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Tarakan menjelaskan, perampingan OPD dipertimbangkan berdasarkan situasi dan kondisi daerah serta kebutuhan peningkatan kinerja pemerintahan.
3: Bukan, itu perampingan dinas itu lebih mengarah kepada upaya untuk dilakukan mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah kota.
4: Terkait target operasional pemerintah pada tahun 2027, pemerintah Kota Tarakan akan mengacu pada rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2027. Upaya tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, serta sarana dan prasarana pembangunan. Pemerintah Kota Tarakan juga menekan prioritas pada pemenuhan layanan dasar dan pelaksanaan pembangunan dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aplikasi transportasi daring lokal bernama Aplikasi Jasa Publik Nusantara Aspar disiapkan beroperasi di Tarakan bulan depan. Berikut laporan kembali disampaikan Adinda Ramadhani.
5: Aspar juga ini hadir karena adanya beberapa kemarin tuntutan pengemudi pejuang aspal yang meminta pemerintah untuk memberlakukan aturan.
6: Aplikasi transportasi daring lokal bernama Aplikasi Jasa Publik Nusantara Aspar disiapkan untuk beroperasi di Kota Tarakan. Aspar lahir dari berbagai keluhan pengemudi, mulai dari tuntutan keberpihakan pemerintah hingga persoalan pembagian pendapatan. Penanggung jawab Aspar di Tarakan, Saifullah, menegaskan bahwa aplikasi ini patuh terhadap aturan pemerintah.
5: Aspar juga ini hadir karena adanya beberapa kemarin tuntutan pengemudi pejuang aspal yang meminta pemerintah untuk memberlakukan aturan yang memihak kepada mereka. Salah satunya adalah aturan 8%. 8% minimal untuk kepemudi. Kemudian penegakan aturan soal ASK. Seluruh pengemudi, ini kan pengemudi online-nya adalah termasuk angkutan khusus. Inilah yang namanya ASK.
6: Saifullah juga mengungkapkan hingga saat ini belum ada pengemudi daring di Tarakan yang mengantongi izin angkutan sewa khusus. Aspar diharapkan menjadi alternatif transportasi daring yang lebih adil, baik bagi pengemudi maupun pelaku UMKM. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Tarakan memperkuat pengawasan pelabuhan tikus di Kaltara yang dinilai rawan.

0: Menjadi pintu masuk Etomidate Abadbius yang disalahgunakan lewat liquid vape. Berikut laporan Setia Wijadi.
1: Peredaran liquid Etomidate ini lebih mudah masuknya, karena kita ketahui bersama juga banyak pelabuhan tikus lah.
2: Polres Tarakan bersama Polda Kalimantan Utara kini menangani dua perkara Etomidate. Pada perkara terakhir, polisi mengamankan sekitar 60 botol cairan Etomidate. Tersangkanya sudah ditetapkan dan ditahan. Kasat Res Narkoba Polres Tarakan itu Hendra Trisuslo menyebutkan dari dua perkara itu, polisi menemukan barang tidak dibeli toko, melainkan dipesan langsung dari seberang perbatasan dan masuk lewat jalur laut. Banyaknya pelabuhan tikus di Kaltara dinilai mempermudah penyelundupan.
1: Peredaran liquid Etomidate ini lebih mudah masuknya, karena kita ketahui bersama juga banyak pelabuhan tikus lah di wilayah kita ini yang mungkin bisa untuk melakukan kegiatan penyelundupan itu. Makanya kita dari kepolisian terutama Polres Tarakan bersama Polda Kalimantan Utara rutin melakukan patroli maupun penyelidikan tindak pidana terutama narkotika ini.
2: Polisi menyebut pengawasan di jalur masuk harus ditingkatkan. Polisi juga mengimbau warga waspada terhadap liquid yang dijual tertutup tanpa merek dan berharga tidak wajar. Liquid yang menawarkan efek tenang atau fly berlebihan patut dicurigai. Setiap jadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan kasus 35 Ketrate Etomidate ditarakan di Res Narkoba dalam dugaan pasokan dari Malaysia.
3: Makanya kemarin sampai ke sana dia nggak mengaku. Kalau kita lihat dari perjalanan visanya itu, kan cepat kita amankan visanya, perjalanan lewat kapal resmi.
4: Dugaan jalur pasokan Etomidate dari Malaysia mulai menjadi fokus penyidikan kasus 35 Ketrate yang melibatkan dua perempuan berinisial FIK dan RVK. Polisi menemukan catatan perjalanan keduanya yang menunjukkan mereka cukup sering berpergian ke Malaysia, bahkan disebut-sebut sekitar sekali dalam sebulan. Temuan tersebut kini didalami Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Utara atau Kaltara untuk mengungkap kemungkinan keterkaitan perjalanan kedua perempuan itu dengan dugaan pengambilan Etomidate dari negeri jiran. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltara Kombespol Hamid Andri Sumantri mengatakan frekuensi perjalanan tersebut diketahui dari paspor yang diamankan penyidik. FIK dan RVK diamankan personil Ditres Narkoba Polda Kaltara setelah turun dari speedboat Sadewa 02 di Pelabuhan Tengkai 1 atau SDEP, Kelurahan Sebengko, Kecamatan Tarakan Tengah pada 5 September lalu. Penyidik juga mendalami informasi bahwa keduanya diduga tidak selalu menggunakan jalur kepulangan resmi ketika kembali dari Malaysia. Pola perjalanan tersebut menjadi salah satu aspek yang ditelusuri untuk mengungkap kemungkinan jalur distribusi Etomidate ke Tarakan. Meski demikian, keterkaitan perjalanan kedua tersangka dengan dugaan pemasokan barang tersebut masih dalam pendalaman penyidik. Selain menelusuri asal pasokan, polisi juga mengungkap dugaan pola transaksi yang dijalankan kedua tersangka. Etomidate disebut diperoleh dengan harga Rp1,5 juta hingga Rp1,8 juta per ketrate. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp3 juta sampai Rp3,5 juta per ketrate.
3: Makanya kemarin sampai ke sana dia nggak mengaku. Kalau kita lihat dari perjalanan visanya itu, kan cepat kita amankan visanya, perjalanan lewat kapal resmi pulang lewat samping. Kalau yang bersangkutan sering ke sana.
4: Sering ke sana.
3: Kita lihat dari paspornya itu.
4: Tiap sebulan berapa kali gitu, Pak? Ada.
3: Sebulan sekali. Kalau dia ngambilnya 2,5 dijual 1,8 dijual 3,4.
4: Per anu itu ya, per katrit itu banyak 1,5 sampai 1,8 ya, banyak.
3: Katrit.
4: Lanjut Hamid, dari hasil pemeriksaan, penyidik juga menduga kedua perempuan tersebut merupakan pengguna Etomidate. Dugaan itu diperkuat dengan temuan peralatan yang berkaitan dengan penggunaannya saat penggeledahan. Untuk mengembangkan penyidikan hingga kedugaan sumber pasokan, Ditres Narkoba Polda Kaltara telah menyampaikan informasi awal kepada Liaison Officer atau LO Kepolisian Malaysia yang berada di Tarakan. Informasi tersebut diharapkan dapat diteruskan kepada pimpin Kepolisian Malaysia guna ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing. Koordinasi lintas negara ini menjadi salah satu langkah untuk menelusuri kemungkinan jaringan pemasok Etomidate yang berkaitan dengan perkara tersebut. Ditegaskan Hamid, penyidik kini masih mendalami rangkaian perjalanan, pola transaksi, serta kemungkinan jalur pasokan untuk mengungkap lebih jauh perkara tersebut. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari Bulungan, Bupati Bulungan Syaurani menyiapkan pemekaran 3 kelurahan sekaligus memperjuangkan Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru dari DUB. Laporan selengkapnya disampaikan Ramlan.
5: kan sudah mengajukan secara resmi untuk naskah perda, perda bulungan berkaitan dengan pemekaran kelurahan, yaitu di Kelurahan Salur Hilir ada 2 kelurahan baru dan Kelurahan Tanjung Selor Timur ada 1 kelurahan.
6: Pemerintah Kabupaten Bulungan menyiapkan pemekaran 3 kelurahan di Tanjung Selor sebagai langkah konkret memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru atau DOB. Pemerintah menargetkan pengajuan resmi rancangan peraturan daerah atau RAPERDA pemekaran pada tahun 2027 mendatang. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan aspirasi menjadikan Tanjung Selor sebagai daerah otonom tidak boleh berhenti sebagai wacana. Pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah administratif dan kewilayahan untuk memenuhi persyaratan pembentukan DOB.
5: Tahun 2027 yang akan datang kita akan sudah mengajukan secara resmi untuk naskah perda, perda Bulungan berkaitan dengan pemekaran kelurahan, yaitu di Kelurahan Salur Hilir ada 2 kelurahan baru dan Kelurahan Tanjung Selor Timur ada 1 kelurahan baru. Dan ini menjadi bagian daripada pemenuhan persyaratan fisik sebelum nanti menuju daerah DOB otonomi baru.
6: Menurut Bupati, pemenuhan persyaratan wilayah dan kependudukan menjadi tahapan penting yang harus dipersiapkan. Namun proses tersebut berpotensi memerlukan waktu panjang apabila seluruh ketentuan pembentukan daerah baru harus dipenuhi melalui mekanisme reguler. Bupati mengungkapkan dirinya bersama Gubernur Kaltara telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri beberapa minggu lalu. Pemerintah daerah berharap ada kebijakan yang dapat membantu mempercepat proses penataan status Tanjung Selor. Ia menilai status Tanjung Selor memiliki kekhususan karena saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan sekaligus ibu kota Provinsi Kaltara, tetapi secara administratif masih berstatus kecamatan. Data News Sumber Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polisi menyita 70 paket sabu dengan berat total 11,76 gram dari seorang pria di Desa Mangkupadi, Kabupaten Bulungan. Dari hasil penanganan kasus ini, polisi menelusuri dugaan jalur pemasok narkotika yang mengarah ke Kota Tarakan.
7: Baik, penyidik akan mendalami keterangan kedua orang yang diamankan termasuk informasi mengenai pemasok yang disebut berada di Tarakan.
6: Satreskrim Narkoba Polresta Bulungan menyita 70 paket yang diduga sabu seberat 11,76 gram dari kantong celana pelaku R di kawasan Pantai Kelapa, Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur. Polisi mengamankan terduga pelaku berinisial R bersama AR dan menelusuri pemasok yang disebut berada di Kota Tarakan. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penjualan sabu di kawasan tersebut. Petugas kemudian bergerak ke lokasi dan mengamankan keduanya. Kasubsi PIDM Siumas Polresta Bulungan Aibda Hadi Purnomo mengatakan informasi masyarakat menjadi kunci pengungkapan kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita 68 paket plastik bening ukuran kecil dan 2 paket berukuran sedang dengan berat total 11,76 gram. Polisi juga mengamankan 4 telepon genggam, 2 plastik bening berukuran sedang dan 1 gunting stainless. Dalam pemeriksaan awal, pelaku R mengaku mendapatkan barang tersebut dari seseorang berinisial E di Kota Tarakan. Polisi kini mendalami keterangan itu untuk menelusuri asal barang dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.
7: Baik, penyidik akan mendalami keterangan kedua orang yang diamankan termasuk informasi mengenai pemasok yang disebut berada di Tarakan.
6: Polisi masih mendalami peran R dan AR dalam perkara tersebut. Identitas lengkap serta keberadaan E juga belum dijelaskan. Keduanya dibawa ke Satreskrim Narkoba Polresta Bulungan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga menyiapkan pengembangan perkara dan pemberkasan sesuai prosedur hukum. Pelaku R dan AR disangkakan melanggar pasal 609 ayat 2 dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana tercantum dalam laporan kepolisian. Dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara pendengar dan pemirsa, tuntas sudah berita pagi yang ini. Kembali kami sampaikan berita menarik di antaranya. Penggunaan pinjaman digital toko online kini menjadi penghambat utama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Tarakan. Aplikasi transportasi daring lokal bernama Aplikasi Jaya Publik Nusantara Aspar disiapkan beroperasi di Tarakan bulan depan. Bupati Bulungan Syarwani menyiapkan pemekaran 3 kelurahan sekaligus memperjuangkan Tanjung Selor menjadi daerah otonomi baru atau DOB. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas, saya Diti Hangreni beserta operator Angga Hadi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
8: Sekian berita Paguntakan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Paus biru dikenal sebagai hewan terbesar yang pernah hidup di bumi. Tahu nggak? Untuk menopang tubuhnya, paus biru memiliki jantung seberat sekitar 180 kg. Ukurannya bahkan lebih besar dari sebuah mobil kecil. Jantung raksasa ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, terutama saat paus menyelam hingga ratusan meter ke dalam laut. Studi Lembaga Riset Kelautan Internasional juga menunjukkan bahwa saat menyelam, detak jantung paus akan melambat drastis untuk menghemat energi, lalu kembali meningkat ketika naik ke permukaan.

0: Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

dari miliknya Wandra Kelangan dan juga Wika Salim. Pacar mana pacar yang gak punya pacar ini? Iya dah, ya gak apa-apa gak punya pacar ya, mikirin masa depan dulu, yang penting happy dan yang penting banyak temen, gak susah mikirin perasaan orang lain ya kan. Gak apa-apa jomblo, yang penting bahagia. Baiklah, dari miliknya Wika Salim, pacar mana pacar, kami hadirkan untuk Anda di RRI Pro 1 Tarakan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timur Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kanguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi ya tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: ada yang baru dari Rehab.
1: Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

orang harus punya koneksi atau masuk televisi untuk dikenal luas. Tapi sekarang, di era digital, siapapun bisa membangun personal branding dengan modal internet dan kreativitas. Lihat saja orang-orang yang sukses hanya dengan membagi ilmu, pengalaman, atau cerita inspiratif di media sosial. Kuncinya adalah konsisten, memberikan nilai kepada orang lain. Anda bisa memulai dengan menentukan tema atau segmentasi pemirsa, membangun kepercayaan lewat konten yang orisinil, dan terus berinteraksi dengan followers. Jangan takut untuk menunjukkan siapa diri Anda sebenarnya, karena di dunia digital, keaslian lebih berharga daripada kepura-puraan. Jadi, jika Anda ingin sukses, berhenti hanya menjadi penonton. Mulailah berkarya dan membangun personal brandingmu sekarang juga.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Dari miliknya Yuan, dari sang sayang yang sudah, yang sayang ya. Ayo, siapa yang gak mau disayang sama Yuan dari. Sudah bersama kami di RRI program Satu Tarakan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Yubi Sister, cuma setahun pendengar. Yang akan kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar RRI program Satu Tarakan. Di mana lagi kalau bukan di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kamu tahu nggak sih, bahasa Indonesia yang tiap hari kita pakai buat scrolling medsos atau sekedar nongkrong, ternyata super eksis di luar negeri. Bukan cuma turis kita yang hobi jalan-jalan, tapi bahasanya juga ikutan go internasional. Negara pertama yang paling banyak penutunya jelas tetangga sebelah kita, Timor Leste. Secara historis dan geografis kan nempel banget tuh sama kita. Makanya, jangan heran kalau kamu main ke sana, anak-anak mudanya masih cas-cis-cus pakai bahasa Indonesia dengan santai. Bahkan jadi bahasa serapan di sana. Nggak kalah rame yang kedua ada Malaysia. Walaupun mereka punya bahasa Melayu, tapi gara-gara invasi konten kita mulai dari musik, sinetron, sampai kreator TikTok kita yang sering masuk FYP mereka, banyak banget warga Malaysia yang ikutan fasih ngomong pakai gaya bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga ini agak unik nih, Australia. Di negara kangguru, bahasa Indonesia itu jadi salah satu bahasa asing yang paling populer dipelajari di sekolah-sekolah mereka. Dari jenjang SD sampai kuliah, banyak anak muda Aussie yang ikutan belajar bahasa kita biar gampang kalau mereka liburan ke Bali. Gimana? Bangga nggak tuh? Makanya, tetap bangga pakai bahasa sendiri ya.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini, dari miliki Yanti Yuri Ayang Babe yang sudah kami hadirkan untuk Anda, yang akan kami hadirkan untuk Anda setelah satu lagu dari miliknya Yeni Inka, Tiara, Jika Kau Bertemu Aku Begini. Wah, asik sekali. Baiklah, saatnya saya Diti Anggreni harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak sudah menemani kami di RRI program Satu Tarakan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda di Tarakan Sore hari ini. Saya Rikita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah atau pada pukul 8 malam nanti. Tentunya dengan berbagai program, di antaranya akan kami hadirkan Dialog Kentongan di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kemudian Lintas Banjar Nusantara ya di pukul 17, dilanjutkan dengan Warta Berita ya pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya pendengar, akan kami hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini lagu dari duet Enda Hendresa dengan Seluas Harapan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Eceng gondok sering kita jumpai di sungai, saluran air, bendungan, sawah, maupun kolam. Eceng gondok merupakan tanaman pengganggu karena kemampuan berkembang biaknya yang sangat cepat, sehingga menyumbat aliran dan menutup permukaan air. Namun tahukah Anda bahwa eceng gondok yang asalnya dari Amerika Selatan awalnya didatangkan ke Indonesia sebagai tanaman hias untuk melengkapi koleksi tanaman di Kebun Raya Bogor pada waktu itu. Eceng gondok mampu berkembang biak 2 kali lipat hanya dalam tempo seminggu. Selain dampak negatif, eceng gondok juga memiliki manfaat seperti mampu menyerap logam berat dan residu pestisida yang mencemari sungai.

0: hidupku.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 Tara akan kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Borneo Orang Utan Survival Kalimantan Tengah mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. CEO BOS Foundation, Jamartin Sihite, menyebut kabut asap karhutla memicu gangguan pernapasan pada satwa tersebut. Ia mengatakan kabut asap di Palangkaraya semakin pekat dalam sepekan terakhir. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada manusia, tetapi juga mengancam kesehatan orang utan. BOS Foundation melakukan sejumlah upaya untuk menjaga kondisi orang utan yang terdampak ISPA. Tim memberikan jus bawang bombay dan obat-obatan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh satwa. Yang menambahkan, beberapa orang utan mengalami gejala ISPA yang lebih berat meskipun kondisinya masih dapat dikendalikan. Gejala tersebut meliputi kesulitan bernapas hingga pingsan. BOS Foundation juga memasang sprinkler yang menghasilkan kabut air di sekitar kandang dan area bermain orang utan. Alat tersebut membantu menurunkan suhu sekaligus mengurangi tingkat polusi di sekitar satwa. Sementara itu, orang utan berusia lanjut dan memiliki gangguan pernapasan lebih rentan berdampak kabut asap. Tim rehabilitasi memantau satwa dengan kondisi tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan yang lebih berat. Selain menangani orang utan di pusat rehabilitasi, BOS Foundation juga menjalankan upaya penyelamatan satwa di wilayah terdampak karhutla. Ia menyebut timnya telah menyelamatkan 3 orang utan sejak kebakaran terjadi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Selanjutnya ada lagu dari miliknya Flo dengan Sendiri.

Udah denger belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026? Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Nak, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog kentongan dengan tema pada sore hari ini, yaitu ketahanan dimulai dari rumah, yang akan dipandu oleh rekan kami Andre Rianta. Selamat mengikuti.

0: Iya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya kita berjumpa lagi dalam program Dialog Kentongan untuk edisi kali ini 13 Oktober 2026 ya. Mengangkat tema peringatan Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana 2026 yang mana diperingati tepat hari ini juga, dan di mana tahun ini mengangkat tema ya mengenai peringatan dini risiko ini mengangkat ketahanan dimulai dari rumah ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa mendengarkan program Kentongan sore hari ini melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Malino, kami juga menyapa Anda di 95,3 MHz, dan juga untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, kami menyapa melalui FM 99,9 MHz. Acara ini juga kami siarkan langsung melalui YouTube channel RRI Tarakan Official, dan juga Anda bisa dengarkan melalui rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami juga membuka line telepon ya di kesempatan sore hari ini. Anda bisa hubungi langsung di 0821-5320-9845. Dan bersama saya di studio program 1 RRI Tarakan telah hadir tiga narasumber kita yang nantinya juga akan kita ajak berdiskusi mengenai tema pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Pak Hamid Amrin selaku Ketua PMI Kota Tarakan. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hamid.
1: Waalaikumsalam, selamat sore.
0: Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Salam kemanusiaan.
0: Salam kemanusiaan. Kemudian kita geser lagi ke sebelah beliau ada Pak Dede Haryana ya, Kasubsi Operasional dan Siaga Basarnas Kota Tarakan. Sehat Pak Dede?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah,
2: baru
0: sehat.
2: Kali ini lagi nih.
0: Sudah sekian lama ya. Sudah sekian lama ini kita enggak reunian di Kentongan. Ini reuni nih. Karena di sebelah saya juga sudah ada ya Pak Budi Sunyoto ya. Beliau ini merupakan Kasih Pencegahan BPBD Kota Tarakan. Sehat Pak Budi?
3: Sehat.
0: Sudah lama Pak Budi kita gak ketemu di sini
3: iya,
0: ya Pak Budi ya.
3: Yang penting salam tangguh untuk
0: salam
3: semua.
0: Salam tangguh, tangguh, yeah. Tangguh ya. Dan tentunya berkaitan dengan tema di kesempatan sore hari ini, saya langsung kalau begitu ke Pak Budi dulu nih. Ini momentum Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Yang mana yang di-highlight adalah dimulai dari rumah nih Pak Budi. Artinya kan masyarakat secara skup kecil nih harus mengetahui bagaimana meminimalisir risiko bencana khususnya di lingkungan rumahnya sendiri. Apa mungkin yang sejauh ini Pak Budi sudah dilakukan BPBD Kota Tarakan tentunya untuk mengatasi isu-isu ancaman bencana gitu ya secara lokal khususnya untuk keluarga lingkungan kecil yang ada di Kota Tarakan Pak?
3: Ya, baik, sebelum saya menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam tangguh untuk semuanya. Ya, berkenaan dengan tema hari ini, bahwa hari ini adalah bulan pengurangan risiko bencana secara internasional sudah dibuka kemarin. Kalau boleh saya berikan informasi, di nasional juga ada pencanangannya juga untuk bulan ini. Dan memang secara konsentrasi itu nanti dilakukan di Provinsi Banten. Baik. Seperti itu. Nah, stakeholder seperti yang tadi tersebut itu pasti juga mengetahui apa sih yang menjadi nanti misi dan visi yang akan dikembangkan dalam bulan pengurangan risiko bencana itu. Nah, kenapa diambil sekarang ini berkaitan dengan keluarga yang menjadi sasaran utama? Ya, sasaran utama untuk bagaimana nanti menjadi ketangguhan di tingkat keluarga. Karena apapun yang terjadi, pasti hal yang sekecil apapun keluarga itu pasti lebih tahu dan langsung harus melakukan aksi di situ. Maka dengan penguatan-penguatan mengenali ancaman dan mengurangi risiko yang terjadi di skala sampai ke rumah tangga, sangat dimungkinkan nanti menjadi bola salju yang besar mempengaruhi sampai ke tingkat ya masyarakat dimanapun berada itu menjadi suatu ketangguhan yang semakin besar. Nah, dari hal kecil menjadi hal yang besar. Inilah konsep besarnya nanti supaya apa? Supaya dalam proses-proses penanggulangan bencana itu sesederhana yang mungkin masyarakat bisa lakukan di tingkat keluarga itu sangat dianjurkan. Karena hal-hal yang menyangkut keluarga ini nanti pastinya ketika ada sesuatu dia harus bisa mandiri. Maka sasarannya adalah keluarga ini harus dibekali yang cukup untuk baik tentang bagaimana informasi dan edukasinya. Sehingga dengan peran itu diharapkan semua keluarga itu memiliki ketangguhan untuk mandiri ketika ada ancaman yang mengarah terhadap potensi risiko bencana yang akan dialami. Sehingga dengan itu, ya mohon maaf, kami akan lebih dimudahkan lagi untuk memetakan di mana saja yang nanti bersama stakeholder terkait untuk membantu masyarakat dalam arti sampai tingkat keluarga yang perlu nanti diperkuat dengan hal-hal baik keilmuan sampai ke tingkat pelatihan yang bisa nanti kita terapkan di mereka. Seperti itu Mas Andri.
0: Baik, ini pengantar yang luar biasa dari Pak Budi ya. Memang kesiapan itu memang harus dimulai dari lingkungan rumah. Saya ke Pak Dede dulu. Pak Dede, ini kalau bicara edukasinya kan letaknya memang di BPBD gitu. Teman-teman di Basarnas ini kerap kali adalah eksekutor ketika terjadi bencana. Dari catatan Basarnas sendiri Pak Dede, untuk kejadian atau bencana yang paling sering mungkin membutuhkan penanganan operasi SAR di wilayah Tarakan ini apa saja Pak Dede? Mungkin ini bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk masyarakat dan pendengar kita juga khususnya.
2: Jadi untuk tahun 2026 ini ya, alhamdulillah di Kaltara khususnya Tarakannya, jadi kecelakaan dan bencana sedikit ya. Jadi kita kalkulasi semua operasi kita selama 2026 tuh ada sebanyak 18 operasi. Satu bencana kita kosong untuk 2026 ini. Karena tidak ada, di tahun kemarin masih ada satu atau dua karena ada bencana tanah longsor dan banjir. Khususnya Tarakan ini paling sering untuk bencana ya, tingkat bencana tuh tanah longsor dan banjir, dua ini. Tapi kalau bencana lain kayak tsunami atau apa itu kita tidak ada ya. Tapi tetap kita selalu waspada terhadap hal itu. Untuk bencana tanah longsor dan banjir itu kita sering memberikan edukasi terhadap masyarakat juga ya. Khususnya juga pada keluarga dan juga sekarang ada kita sekarang dulu nama kita SAR Go to School, sekarang School to Go to SAR. Artinya apa? Artinya sekarang dari pihak pendidikan dari tingkat PAUD sampai tingkat mahasiswa itu datang ke Basarnas untuk melaksanakan edukasi terhadap bencana dan juga terhadap kecelakaan. Nah di situ kita memberikan edukasi untuk para murid dan juga mahasiswa bagaimana kita cara penanggulang bencana yang efektif, baik itu dari segi nanti kecelakaan-kecelakaan yang mungkin kecelakaan pesawat dan juga kecelakaan di air. Tapi kita fokus ke bencana ya. Jadi bencana ini mungkin ranahnya BBBD, tapi kita tetap memberikan imbauan terhadap kewaspadaan apa terhadap kerentanan terhadap yang terjadi kita tarang. Jika ada tanah longsor atau banjir, apa yang Anda lakukan? Itu kita memberikan edukasi terhadap anak-anak. Supaya ada gempa bagaimana, ada nyanyian jika ada gempa gini-gini. Nah, itu kita memberikan edukasi terhadap anak. Jadi nanti mungkin orang tuanya tidak teredukasi, jadi nanti muridnya atau anak-anak yang memberikan kepada orang tuanya, Pak ini tadi pelajaran dari Basarnas kayak gini. Jadi kadang-kadang kan orang tua jarang care terhadap hal itu, malah nanti anak yang lebih tahu. Nah itu memberi edukasi terhadap itu. Jadi kita program Basarnas ini selama ini kita memberikan edukasi terhadap bencana, yaitu terhadap tanah longsor dan banjir. Pengenalan dengan rubber boot, pemakaian lip jacket itu ada. Jadi setiap hari itu berhubung asap, ini libur semua. Kemarin gak ada asap itu, dalam seminggu itu ada 4 kali, 5 kali. Jadi sering kita memberikan edukasi itu. Memberikan juga edukasi terhadap bagaimana pemakaian dan juga alat komunikasi terhadap, ini Pak kalau ada ini lari ke sini Pak. Nah itu kita besar memberikan edukasi terhadap dari tingkat PAUD dan juga tingkat mahasiswa terhadap edukasi itu. Jadi intinya di Tarakan ini kalau saya baca ya bencana ini tanah longsor dan banjir.
0: Selainnya, dua bencana itu yang menjadi highlight. Dan
2: kalau karhut lainnya kan setiap tahun hajatan.
0: Hajatan ya Pak. Pak Budi ketawa nih kalau dibilang hajatan ya. Iya, saya lanjut lagi ke Pak Hamid Amri nih. Pak Hamid, kalau melihat PMI ini salah satu juga garda terdepan ketika ada musibah bencana, juga PMI selalu hadir nih Pak. Kalau melihat kesiapan masyarakat kita dari komunitas tingkat RT dan RW di Kota Tarakan, khususnya Pak Hamid, sepengamatan Bapak, bagaimana masyarakat, apakah sudah paham merespon kondisi itu dengan baik gitu, kemudian sebelum menunggu bantuan-bantuan resmi itu tiba?
1: Iya, kalau kita melihat dari selama ini ya, kalau terjadi kejadian, katakanlah apakah itu musibah. Nah, musibah, kalau bencana mungkin skalanya agak lebih besar. Katakanlah ada kebakaran pemukiman, itu masyarakat di Tarakan cukup antusias. Baik yang ada di kelurahan, bahkan di tingkat kota. Nah, itu tiba-tiba sudah ada muncul di simpang ladang kan, di simpang GTM kan, yang minta sumbangan. Nah, itu kan orang kalau tidak mau kasih, besok tidak ada orang yang bawa-bawa kotak itu. Tapi karena kepedulian masyarakat Tarakan cukup tinggi, yang seperti itu berjalan cukup baik. Dan itu kan ada izin dari Dinas Sosial ya. Pasti ada izin. Sebagian menitip lewat kami. Kalau sudah di luar daerah, itu sebagian menitip tempat kami. Kalau di Tarakan sendiri pernah kejadian ya yang besar, itu antusias masyarakat, baik dari pada saat kejadian, pasca kejadian, membangun tenda oleh BPPD, kemudian memberikan sumbangan dari masyarakat. Nah, itu. Tetapi kembali yang saya kira yang lebih substantif tadi kepada awal adalah bagaimana melakukan pengurangan risiko bencana. Yang pertama tentu masyarakat harus mampu melakukan mitigasi. Yang kedua harus siap siaga. Nah, mitigasi yang disebut Pak Deden tadi, ada longsor, ya janganlah bikin rumah di kaki gunung atau di gunung malah sendiri di kemerengannya itu 30 derajat. Nah, kalau itu kan tidak melakukan mitigasi, bahkan mencari masalah itu, mencari masalah. Nah, kalau itu kan kita mitigasi, ini ada potensi risiko kalau saya bikin rumah di sini, maka carilah lahan yang bisa, yang memenuhi syarat. Yang seperti itu kan akan mengurangi risiko bencana kalau itu longsor. Demikian juga kalau banjir, mitigasinya bagaimana? Ya jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah di paret. Kalau buang sampah di paret, begitu hujan masuk air ke rumah, yang salah hujan, padahal kita sendiri tidak sadar. Harus membangun kesadaran oleh warga. Jangan berjualan di atas trotoar. Trotoar itu kan wilayah pedagang kaki, pejalan kaki ya. Nah, itu untuk pedestrian, untuk orang olahraga. Tapi kalau semua dimanfaatkan untuk berjualan, ya itu tidak melakukan mitigasi. Setelah itu kita lakukan mitigasi, kita harus selalu siap siaga. Peran PMI apa? PMI itu selalu menyiapkan relawan, bahkan mendidik, baik di tingkat mula SD, di tingkat media SMP, di tingkat SMA, Wira, SMK, kemudian di tingkat KSR, mahasiswa, itu adalah calon relawan. Baru saja kita, awal bulan ini, kita lakukan jumpa bakti gembira yang diikuti oleh 1000 lebih pelajar sekota Tarakan. 2 hari lalu, di markas, saya lantik anak-anak calon PMR baru dari 3 SMP, lebih 100 orang. Sebelumnya di STM, lebih 80 orang. Setelah itu juga di antara STM dengan kemarin itu di MTSR, MTSA yang di apa di ladang itu lebih dari 80 orang. Itu adalah kita menyiapkan calon-calon relawan yang untuk ketahanan dari rumah. Dia bisa kasih tahu orang tuanya, bisa kasih tahu keluarganya, bisa dia menyelamatkan diri sendiri. Itulah yang kita lakukan. PMI kan hanya supporting saja sebagai organisasi kuasi pemerintah, bukan organisasi pemerintah. Tapi melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintah, apakah di bidang kebencanaan, pelayanan kesehatan, pembinaan generasi muda, nah, itu yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang Palang Merah. Itulah yang kita lakukan. Saya kira itu, Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Amit Amrin. Iya, Pak Budi, kalau tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dede ya terkait dengan dua musibah yang memang perlu diwaspadai di Kota Tarakan, bencana banjir dan juga tanah longsor. Tentu ini juga pasti sudah masuk dalam pemetaan BPBD ya terkait dengan kebencanaan ini. Artinya bencana itu kan kita nggak pernah tahu ya Pak, kapan akan terjadinya. Bisa mungkin detik ini, semenit kemudian gitu. Apa yang perlu dilakukan masyarakat kita di rumah saat ini Pak? Ilmunya mungkin sudah ada gitu, tapi terkadang yang terluput kan adalah mungkin apa yang perlu dilakukan, langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan sehingga ketika bencananya terjadi gitu ya bisa meminimalisir dampaknya terhadap keluarganya sendiri gitu.
3: Ya baik Mas Andre, kalau berbicara yang satu ini memang apa ya, kita kembali ke tingkat pemahaman masyarakat. Artinya tadi seperti yang Pak Amit sampaikan, bagaimana mitigasi dimulai dari keluarga itu mengenali secara risiko apa yang dia akan alami, ancaman bahayanya. Saya tinggal di situasi yang amankah, nyamankah, atau malah justru mengancam. Dari keluarga pasti lebih tahu bahwa ada situasi yang akan menimbulkan namanya bahaya. Maka mengenali lingkungan adalah salah satu cara. Tadi sampaikan adalah mitigasi yang harus dilakukan sedetail mungkin dikenali. Termasuk adalah ke hal-hal nanti perilaku. Maka saya juga dalam kesempatan ini juga sangat menarik tadi disampaikan bahwa ada perilaku-perilaku yang harus kita ubah berkaitan dengan tindak lanjut untuk pemahaman tentang ketangguhan ini. Maka harus ada ubah perilaku ini kepada masyarakat, supaya masyarakat harus sadar bahwa dimanapun kita berada itu seluruhnya itu pasti ada ancaman bahaya yang kita alami. Dimanapun. mau dalam kondisi ancaman bencana yang boleh saya katakan tadi disampaikan hanya dua, kalau saya boleh membedah lagi secara dokumen kami, sekarang ada 9 ancaman.
0: Baik.
3: Artinya secara mekanisme dan secara tindakan semestinya juga dibarengi dengan seluruhnya dipahami. Tinggal disesuaikan dengan tata cara berkehidupan masing-masing masyarakat di mana domisili tinggal. Sehingga dengan domisili tinggal bisa memetakan tingkat risiko yang akan dialami dengan kondisi lingkungan sekitarnya. Dan ubah perilaku itu maksudnya adalah supaya lebih bisa termotivasi untuk ada nilai kebaikan yang dihadirkan untuk keluarga, bagaimana tingkat penyelamatan nanti ketika terjadi sesuatu itu bisa dihadirkan. Maka kami biasanya kalau melakukan edukasi ya kepada masyarakat, seringkali kami memprovokasi kaum ibu sebetulnya.
0: Baik. Nah, kenapa
3: karena,
0: tuh Pak?
3: Nah, menarik kan? Karena kaum ibu ini pasti di rumah itu paling cerewet.
0: Baik.
3: Sehingga untuk penyadaran diri keluarga itu harus ibu-ibu berperan harus lebih giat, lebih intens terhadap namanya menyuarakan kepada keluarganya. Kalau bapak yang ngomong kadang-kadang, ya mohon maaf, karena sudah sibuk bekerja, sudah tidak banyak waktu, kadang-kadang banyak diemnya. Ada waktu mungkin tertentu. Tapi kalau ibu dengan skala rumah tangga, berarti kesehariannya selalu mendampingi. Dan biasanya, mohon maaf nih, kan semua di rumah itu takutnya sama ibu, bukan sama bapak. Jadi itulah salah satu konsep pendekatan supaya nanti apa? Dengan hadirnya para ibu-ibu ini menjadi kader kami, tadi sudah disampaikan juga rekan-rekan dari PMI juga menyampaikan ada relawan, kami juga ada relawan itu. Tapi kami mendorong untuk tingkat keluarga, provokasi itu yang lebih intens dan lebih ke skala prioritas adalah kami mendorong kaum ibu. Supaya kaum ibu ini nek teriak itu kan lebih panik, lebih anu itu kan lebih apa ya didengar orang. Kalau kita teriakannya agak lemas dan sebagainya itu kan kadang-kadang kan kurang didengar. Nah, makanya dengan provokasi ibu itu, tapi ini provokasi yang baik, bagaimana membangun ketangguhan dalam keluarga ini yang bisa dihadirkan. Ya contoh, salah satu ancaman tadi kalau kita bicara longsor. Ibu-ibu biasanya lebih panik akan menyuarakan ketika mendengar sesuatu perubahan-perubahan di alam ini terjadi dengan pergerakan tanah kah atau mungkin ada hal-hal yang menyangkut tanaman-tanaman sebagai yang tidak biasanya bergerak dan sebagainya. Ibu-ibu pasti lebih mengingatkan. Tapi yang sering bandel kan bapaknya. Diajak bangun, ayo pindah dulu, ayo ini dulu, kadang-kadang saking enaknya. Nah, tapi tidak semua akan seperti itu juga. Tetapi ini kita bicara secara dominasi, kita berperan ke keluarga supaya nanti keluarga ini terbekali ilmu yang cukup untuk pendekatan-pendekatan yang paling sederhana dilakukan dalam proses penanggulangan bencana. Kita enggak ingin yang mulu-mulu harus tersedia peralatan sampai sedetail ini, selengkap ini, ancamanmu, bahaya, tingkat risiko yang tinggi dan sebagainya. Tidak, tapi minimal bagaimana tata cara yang paling dasar adalah mengevakuasi diri. Dengan mengevakuasi diri itu mudah-mudahan tidak menjadi korban ketika ancaman itu diterima. Nah, itulah pendekatan yang kita lakukan dengan konsep-konsep dasar itu. Sehingga kalau tadi terceritakan ya, kita bersyukur bahwa orang Tarakan itu empatinya tinggi. Empatinya. Baik empati untuk kita kepada Tarakan sendiri, ya secara khusus, dan secara umum kita bisa membantu saudara-saudara kita ketika juga tertimpa musibah lain. Ya, tadi dicontohkan dari Pak Amit tadi sampaikan, baru ada begini aja, langsung banyak bertebaran kemana-mana untuk berkaitan dengan penggalangan-penggalangan bantuan dan sebagainya. Kan berarti empati masyarakat sudah tertanam secara edukasi itu bahwa bencana ditempatkan pada sisi prioritas penting dalam kehidupannya dia. Itu sebagai ukuran kami. Sehingga dengan ukuran itulah kami bahwa akan mengukur secara indikator bahwa masyarakat terhadap penanggulangan bencana ini ternyata cukup sadar. Tinggal naikkan level lagi. Tidak hanya cukup saja, ternyata harus dibekali lagi dengan pelatihan itu supaya menjadi lebih dari cukup itu. Nah, maka kami selalu setia dengan program-program kami, ya tentunya dibantu oleh rekan-rekan stakeholder kami seperti PMI, Basarnas, dan mungkin yang lain, dinas sosial dan seterusnya. Ya supaya kita satu kesatuan yang memang utuh untuk membangun. Kalau kita bicara secara khusus, kota Tarakan ini menjadi kota Tarakan yang tangguh menghadapi ancaman bencana.
0: Baik.
3: Nah seperti itu Mas.
0: Baik, saya langsung ke Pak Dede nih. Pak Dede, masyarakat kan mungkin secara edukasi sudah dibentuk nih. Tapi ketika terjadi menghadapi musibah di lapangan, terkadang ada mungkin kepanikan dan lain sebagainya, sehingga tetap terjadi korban. Kita ambil contoh yang baru-baru terjadi, mungkin kapal tenggelam gitu. Banyak korban gitu, bahkan sekeluarga ada ya, kita tahu di berita. Apa sebenarnya yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berhadapan dengan situasi yang sangat genting, Pak Dede? Oke.
2: Jadi di Basarnas ini ada program baru namanya, yaitu Kampung Rescue.
0: Baik.
2: Wah, jadi Kampung Rescue ini sudah baru aja digagas, jadi baru di launching beberapa daerah di Jakarta sama di Pulau Jawa ya. Jadi dalam suatu kampung itu dilajari semua tentang rescue, baik itu rescue di air, di darat dan lainnya. Dan juga itu di programan untuk semua kampung itu, jadi kayak Pak Budi, jadi ibu-ibu ini enggak ibu-ibu semua dari komponen keluarga. Jadi Kampung Rescue itu nanti kita bekali pelatihan. Di sini kan belum masuk ke Tarakan. Jadi Kampung Rescue itu yaitu memberikan edukasi terhadap keluarga dari baik dari RT, lurah, desa dan lainnya. Itu diberikan pembekalan pengetahuan. Hingga jika ada, kembali lagi ke pertanyaan tadi, jika ada suatu bencana apa itu, kita satu memang panik itu tidak bisa dihilangkan. Tapi bagaimana kita mengurangi kepanikan? Mengurangi kepanikan itu yaitu kita sudah memberikan suatu hal yang mungkin kita sudah diberi ilmu. Jadi orang-orang panik itu kadang-kadang dia belum dibekali semua pelatihan dan lainnya. Tapi kalau sudah diberikan pelatihan terhadap bagaimana penanggulang terhadap suatu bencana atau juga kedaruratan terhadap suatu bencana, dia tidak panik. Kadang-kadang kita sudah memberi survei terhadap responden. Bagaimana Anda mengurangi kepanikan? Satu, dia mengurangi kepanikan yaitu sudah memberikan pembekalan pelatihan. Tapi kalau kita lihat responden yang belum menerima pelatihan, itu rata-rata dia panik karena tidak bisa apa yang harus diperlakukan, apa yang harus diperlakukan terhadap mitigasi, mungkin peralatan dia tidak tahu, sama kayak ada tanah longsor, apa yang harus dilakukan, ada tadi kayak kapal jika tenggelam, apa yang dilakukan, itu tidak tahu. Nah, kayak kemarin juga ada kecelakaan kapal KM Virgo, itu rata-rata kenapa banyak yang meninggal atau apa? Karena satu mungkin rata-rata panik apa? Satu, karena satu dia tidak memberi pembekalan, tidak ada pemberian apa, tidak mengetahui alat apa yang ada di kapal itu. Contoh, kadang-kadang penumpang tidak tahu itu apa, namanya life jacket itu tidak tahu.
0: Baik.
2: Kadang-kadang apa itu? Itu apa kuning-kuning itu? Karena saya dosa itu yang simpel aja waktu kita di Tengkayu. Itu banyak yang gak tahu juga itu fungsinya untuk apa. Ditaruh di atas-atas itu. Bahkan juga dikunci kan kadang-kadang. Nah itu mereka gak tahu. Karena apa? Karena edukasi tentang pemahaman simpelnya life jacket ini mereka gak tahu. Akhirnya apa? Terjadi suatu hal yang tenggelam apa? Akhirnya dia panik, tenggelam. Tidak dapat melakukan aksi terhadap mitigasi terhadap pemakaian life jacket. Itu kayak gitu. Jadi pengetahuan terhadap itu yang memberikan rasa dia confident terhadap suatu nanti terjadi bencana atau kedaruratan terhadap di air maupun di darat kayak gitu.
0: Baik, ini menarik Kampung Rescue nih, Kampung Rescue. Ya. Mungkin mudah-mudahan ditarakan nanti ada juga nih yang bisa jadi pilot projectnya. Iya, Pak Hamid, kalau teman-teman di PMI relawan kan pasti mengetahui mulai dari pertolongan pertama sampai nanti bisa diserahkan kepada mungkin rumah sakit yang berwenang. Nah, kalau untuk lingkungan rumah, kemampuan apa yang wajib diketahui terkait dengan kesehatan atau penanganan perawatan luka misalnya ketika ada bencana dan sebagainya, apakah memang perlu pengetahuan dasar itu salah satu orang di rumah itu perlu ada yang menguasai atau seperti apa nih Pak Amin?
1: Ya seharusnya ya begitu. Seharusnya di rumah juga harusnya ada P3K kan?
0: P3K.
1: Ada kotak P3K kan. Ya saya sering mengatakan begini kepada adik-adik calon relawan, niat saja ingin membantu orang tidak cukup.
0: Baik.
1: Tetapi juga harus punya keterampilan. Misalnya kita ya, kita tidak bukan orang kesehatan, tidak punya keterampilan, tiba-tiba teman pingsan.
0: Iya.
1: Nah, itu kan tidak boleh sembarangan cara dia kita itu napas dia. Menekan dadakah atau apapun kalau kita tidak punya pengetahuan. Tidak punya P3K tadi, pertolongan pertama tadi. Justru bisa lewat itu barang. Saya sering mengasih contoh dulu begini. Pada saat itu saya sedang di Derawan dengan teman-teman dulu. Di depan Ekadaya di Tarakan ada kejadian. Ada kejadiannya itu adalah orang tersengat listrik karena dia perbaiki tiang itu. Jatuh dia. Akhirnya ada masyarakat mau menolong, Pak. Dia ambil air satu ember disiram.
0: Baik.
1: Karena dia sudah tersengat listrik supaya dia kan panas itu. Disiram, ya tambah repot.
0: Iya.
1: Tambah parah.
4: Nah, itu kejadian beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar tahun 2022 kah? Nah, ini kan itu tidak punya pengetahuan.
0: Benar.
4: Makanya pengetahuan sebagaimana disampaikan Pak Deden, Pak Budi tadi itu sangat penting. Kalau kita punya pengetahuan kita sendiri ya. Kalau punya pengetahuan kalau ada gempa atau yang paling sederhana tsunami lah.
0: Ya.
4: Tsunami itu kalau 3 meter ya enggak perlu lari lah. Kalau gelombangnya 3 meter itu kejadiannya di Sulawesi
0: ya.
4: Yang orang amal enggak perlu lari lah. Kalau 3 meter itu di tengah laut sudah habis.
0: Sudah habis.
4: Tapi kalau 30 meter harus kencang larinya.
0: Ya.
4: Karena kita punya pengetahuan.
0: Mm-hmm.
4: Yang kedua, kalau di sebelah selumit tenang saja. Karena di selat itu tidak ada tsunami.
0: Baik.
4: Kecuali hanya dia
0: imbas.
4: Imbasnya. Tapi kalau tsunaminya besar, jangan di itu. Seperti kejadian di Aceh.
0: Hmm.
4: Itu tsunaminya di Melabuh sana, di Sinabang.
0: Sinabang.
4: Tapi Luxmawe depan gabung saya kena juga. Baik. Padahal itu sudah mutar jauh kalau dilihat di peta.
0: Hmm.
4: Sinabang di sini mutar ke sini. Hmm. Karena itu Samudra Hindia dan tingginya tinggi sekali, ratusan meter. Lewat melampaui pohon kelapa.
0: Yeah.
4: Nah, tapi kalau punya pengetahuan, tsunami gempa
0: skala Richter.
2: Magnitude.
4: Iya,
3: skala Richter.
2: Dan dipakai lagi Richter magnitudo.
0: Magnitudo. Ya.
4: Magnitudo. Misalnya 5 magnitudo. Ah, itu potensi tsunami pun kalau ada hanya 2-3 meter.
0: Iya. Yeah.
4: Tapi kalau dia 7-8, nah itu lain skalanya itu. Nah, itu kan karena apa? Orang punya pengetahuan.
0: Iya.
4: Yeah. Nah, ini yang harus diedukasi. Kalau masyarakat mendapat edukasi begini, dan percayalah misalnya BMKG sudah kasih tahu, BPPD sudah kasih tahu, tapi masih kumpul di Borneo semua. Akhirnya kan merepotkan banyak orang. Bagaimana MCK-nya, bagaimana ya, makannya.
0: Betul.
4: Padahal kalau kembali ke rumah yang seperti itu tidak masalah. Nah, makanya itu yang perlu ya. Diberikan pengetahuan. Kita, anak-anak kita, itu yang kita ajarkan. Bahkan kalau terjadi kejadian bencana, dia harus bisa membantu orang lain, bukan hanya dirinya. Bahkan itu kita lombakan, di Jumbara kita lombakan.
0: Yeah.
4: Hmm. Mana keterampilan dia yang terbaik dalam melakukan P3K, mana dia yang dalam melakukan evakuasi. Jadi itu semuanya diberikan pengetahuan. Dan petugas-petugas saya di markas itu sering malah jadikan narasumber yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar ditelakan oleh hotel, dia menjadi narasumber saya. Ya gembira juga anak-anak staf markas itu bisa menjadi narasumber dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar ditelakan, BUMN juga termasuk oleh hotel-hotel besar ditelakan. Nah, itu kita tebarkanlah kebaikan itu. Nah, saya yang menarik tadi ya, sebenarnya kalau banjir yang longsor itu kan tidak tiba-tiba.
0: Benar.
4: Kita bisa monitor dari BMKG. Rajin-rajinlah kalau tidak masuk di grup BMKG Kaltara,
3: PBD.
4: Di HP aja ada.
3: Ada.
4: Begitu kita cek cuaca, itu dikasih tahu cuaca hari ini, besok dan seterusnya. Masyarakat itu diedukasi. Kalau ada di sini bunyinya itu adalah hujan, petir dan segala macam, kemudian kejadiannya berlangsung intensitasnya lama, itu kemungkinan besar terjadi banjir dan longsor. Nah, harus siap-siap. Jangan begini, tiba-tiba malam ini hujan, kok bisa ya? Ini kita tidak pernah itu.
0: Yeah.
4: Nah, padahal kita kan cek. Kita cek lah. Nah, masyarakat perlu diajarin untuk pengecek itu.
0: Info cuaca.
4: Info cuaca. Kalau di dalam cuacanya itu akan terjadi hujan dari jam 8 malam sampai jam 1 pagi. Nah, itu sudah siap-siap.
0: Yeah.
4: Apalagi hujannya besar, hujannya deras. Nah, itu harus siap. Karena tidak ada dalam kondisi begini terjadi longsor. Terjadi banjir. Yang ada adalah karhutla.
0: Hmm.
4: Nah, tadi kebakaran di daerah Karang Harapan tuh. Kemarin juga 3 hektar.
3: Yeah.
4: Yang itu yang akan terjadi. Antara kan itu yang menonjol yaitu tadi banjir longsor kalau terjadi hujan.
0: Yeah.
4: Kalau terjadi kemarau
3: karhutla.
4: Kalau kita lalai kebakaran pemukiman.
0: Baik.
4: Nah, itu dalam catatan kami. Selebihnya ada kecelakaan lalu lintas. Itu yang kecil-kecil ya, tapi bahayanya juga besar. Ada yang meninggal, sering meninggal di jalan itu.
0: Yeah.
4: Jangan diabaikan dengan lalu lintas itu juga bahaya. Apalagi kalau sudah laut, Pak ya. Nah, itu kalau sudah bagian SAR yang korban di laut itu lebih berbahaya lagi.
0: Yeah.
4: Yang di darat ini kan hari-hari. Nah, ini saya kira yang perlu menjadi perhatian seluruh masyarakat tidak hanya kita serahkan kepada para relawan-relawan yang terbatas.
0: Yeah.
4: Relawan berapa orang sih? Kalau kita kumpul baik yang punya BPPD, punya PMI, punya dinas sosial, ada di pemerintah lagi, nah itu paling tidak sampai 5.000. Penduduk kita hampir 300.000. Kan kecil sekali.
0: Betul.
4: Maka semua masyarakat itu harus dibangun kesadarannya bahwa kita perlu menghadapi segala kemungkinan bahaya, musibah, apalagi bencana.
0: Ya.
4: Kalau dari sisi teologis, tidak ada kejadian bencana itu terjadi sendiri. Telah terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah perbuatan tangan manusia. Itu Al-Quran.
0: Ya.
4: Kan itu. Jadi ya kita-kita lah yang membuat tadi itu. Yang membuat kejadian itu. Sehingga longsor. Kenapa nggak longsor? Di bukit itu tidak ada lagi pohon, yang ada dihabisi kan?
0: Iya.
4: Nah, kenapa karhutlah? Ya karena dia di kebun sawit semua kan? Kan itu fakta itu.
0: Iya.
4: Nah, kalau enggak, kan saya tadi katakan Sabah dengan Long Nawang itu cuma beda patok saja itu.
0: Sangat berdekatan.
4: Sarawak itu dengan Krayan itu beda patoknya saja. Kenapa di Sarawak tidak ada kebakaran?
0: Iya.
4: Kenapa yang kebakaran di sebelah kita? Apakah dia milih-milih? Alam kan gak milih-milih.
0: Iya.
4: Nah, ini kita harus introspeksi lah. Berarti kita ada something lah.
0: Iya.
4: Karena yang something ini yang harus diperbaiki. Di Sarawak kan tidak ada, di Sabah tidak ada, di Brunei tidak ada. Pulau Kalimantan ini satu, tapi di 5 provinsi ini ada. Apa yang masalahnya? Nah, jangan salahkan angin, jangan salahkan asap. Kenapa di negara mereka tidak ada? Kenapa di negara kita ada? Itu yang menurut saya yang harus dievaluasi.
0: Baik. Baik, Pak Amit, sebelum karena kita sudah masuk di akhir sesi, mungkin sebagai closing statement Pak Amit dari PMI, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait mitigasi bencana di lingkup keluarga nih Pak, silakan.
4: Ya, membangun kesadaran sendiri dari kita bahwa bahaya, musibah, apalagi bencana bisa mengintai kapan saja. Karena itu kita harus membangun kesadaran, tidak cukup hanya dengan kesadaran, yang lebih penting adalah patuhi peraturan pemerintah. Patuhi peraturan pemerintah. Yang kedua, saya ingin sampaikan tadi di luar ini saya diskusi Pak Budi, ngobrol-ngobrol bukan diskusi lah ya. Di pemerintahan, di kementerian, dulu saya tahu semua punya SPM. Standar pelayanan minimal. Dari dulu saya pertanyakan, kenapa kita melayani orang minimal? Ada teman dulu menjawab, begini Pak, semiskin-miskinnya kita, yang minimal itu harus ada. Padahal di Jepang, di Singapura, di Korea, di Eropa, tidak pakai minimal, pakainya maksimal. Saya berharap menteri-menteri itu melalui RRI ini, SPM itu diganti menjadi standar pelayanan maksimal. Jangan lagi standar pelayanan minimal. Kalau minimal kan yang penting asal ada.
0: Yeah.
4: Logikanya kan begitu. Sekurang-kurangnya lah, kan itu bahasa minimal. Kenapa tidak semaksimal mungkin? Coba lihat kejadian banjir di Taiwan, kejadian banjir di Jepang dengan skala yang sama, berapa yang meninggal?
0: Yeah.
4: Di kita berapa yang meninggal? Saya kira itu yang harus menjadi introspeksi kita. Jangan sudah 81 tahun masih pelayanan minimal. Itu dari dulu sudah saya kritik. Bukan hanya di sini, di Jakarta kalau rapat saya kritik. Nah, kok kita pakai pelayanan minimal? Orang pakai pelayanan maksimal. Nah, mudah-mudahan ini masukan. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Amit Amri. Pak Dedi Haryana dari Basarnas, silakan Pak sebagai closing statementnya.
2: Oke, untuk ketahanan dimulai dari rumah nih, kita mulai dari induction ya. Jadi pengenalan terhadap suatu lingkungan, terhadap rumah, kenali dulu lingkungan kita dulu sebelum mengenali lingkungan lain. Kadang-kadang orang tidak mengenali apa yang kita harus lakukan terhadap lingkungan kita, baik safety induction ya. Kadang-kadang kita di suatu perusahaan juga atau di rumah, perusahaan ini kita tidak tahu bagaimana safety induction, kita sumbang terjadi kebakaran, kita keluar dari mana, pintu darurnya di mana, itu harus dikenali semua. Kadang-kadang kita hanya bekerja tapi tidak mengenali, hanya sehari-hari cuma formalitas kerja masuk untuk mencari rutinitas, tapi tidak mengetahui ya, apa yang harus kita kenali di lingkungan ini. Contoh RRI, bagaimana untuk bahaya kebakaran, contoh kebakarannya, bagaimana jalan daruratnya, evakuasinya, dan juga pengenalan aparnya. Kadang-kadang tadi kayak tadi juga pengenalan apar juga kadang jarang orang. Semua di dalam elektronik ini apernya harus dipasang apa? Mungkin kadang-kadang foam mungkin tidak sesuai dengan busa, harus CO2, bagaimana pengenalan nanti jika ada terjadi listrik, apa yang harus digunakan aparnya, apakah harus air atau apa, akhirnya apa tersengat. Itu harus diklasifikasi dan juga harus dikenali dari segi suatu safety induction terhadap suatu perusahaan maupun di keluarga atau di rumah gitu.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Dede. Terakhir Pak Budi dari BPBD, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement Pak?
3: Iya, baik. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini banyak kita diingatkan kebaikan yang pada hari ini kita menerima informasi. Saya tertarik tadi untuk bagaimana kita secara media sosial ini lebih bisa didorong sebagai alat informasi yang handal di tingkat keluarga. Karena tadi kalau kita berbicara informasi ini sekarang dengan dinamika teknologi yang sudah canggih, otomatis masyarakat itu sudah familiar namanya dengan handphone semuanya. Artinya jangan hanya melihat secara apa yang menjadi hobi, yang ketertarikan dan sebagainya. Lihatlah juga dan tengoklah di situ ada situs-situs yang memang membantu untuk penguatan edukasi kepada keluarga, tentunya terhadap cuaca bila mana ada bisa dilihat dan dilirik setiap hari dan setiap saat karena itu tersedia. Sehingga dengan situasi yang terbangun melalui media sosial ini, mudah-mudahan kita enggak minta-minta juga keluarga menjadi lebih sadar, lebih bisa teredukasi dan bisa dimampukan suatu saat untuk mengenali ancaman-ancaman yang berada di lingkungan sekitarnya. Maka pesan kami dari BPBD Kota Tarakan adalah kenali ancamannya dan kurangi risikonya. Terima kasih dan salam tangguh untuk semuanya.
0: Salam tangguh. Terima kasih Pak Budi, Pak Ahmed Amrin dan juga Pak Dede tentunya yang sudah hadir langsung di studio program 1. Tentu kita banyak berharap dari dialog ini meskipun mungkin waktu kita terbatas untuk mengedukasi, tentu kita butuh waktu yang panjang, tapi mudah-mudahan ini bisa membuka wawasan masyarakat kita di Kota Tarakan bahwa peran keluarga ini sangat penting dalam menekan risiko ketika terjadi bencana. Baik, terima kasih seluruh pendengar di mana pun Anda berada. Kita akan berjumpa lagi dalam program Dialog Kentongan edisi berikutnya. Saya Andri Rianta mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Ya, terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.
2: Belum turun hujan ya di sana ya?
3: Iya, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hujan ini sepertinya.
2: Oh alah, ya sudah. Saya doakan semoga segera turun hujan ya di Palangkaraya.
3: Amin, okay. Terima kasih.
2: Jadi, ada informasi apa nih yang sudah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
3: Iya, informasi dari Palangkaraya, Damkar lakukan pemadaman karhutlah mendekati permukiman.
2: Oke, silakan Sintia informasi selengkapnya.
3: Baik, pendengar dan pemirsa, Dinas Damkar dan Penyelamatan Palangkaraya mendata selama 2 bulan ini berhasil memadamkan sekitar 65 kebakaran yang melanda permukiman akibat rembetan karhutla yang meluas. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
4: Rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman.
5: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palangkaraya menerima sejumlah laporan kejadian kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi perhatian petugas. Penanganan terus dilakukan untuk mencegah api meluas dan mengancam kawasan permukiman warga. Kepala Bidang Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palangkaraya Indra Abel mengatakan, pihaknya telah menerima beberapa laporan kejadian kebakaran, namun ia mengaku belum dapat memastikan jumlah kejadian secara keseluruhan, dari 68 menjadi 65 kasus.
4: Ada beberapa kejadian menurut laporan yang sudah kami terima, itu ada beberapa kejadian, untuk angka persisnya saya kurang tahu Pak, saya belum lihat data, cuman kebakaran hutan dari 68, Pak, itu rumah-rumah yang tidak ada penghuninya. Nah, itu biasanya apabila rumah tempat tinggal itu ada warga atau masyarakat yang tinggal, itu biasanya cepat dilakukan pemadaman. Informasi ke aparat ataupun petugas yang di Pusdalop itu cepat ditanggapi. Kalau sesuai dengan SOP kita, tidak sampai 15 menit kita sudah ada di lokasi.
5: Yang terjadi pada rumah kosong cenderung lebih berisiko terlambat diketahui. Sebaliknya, apabila rumah tersebut masih ditempati warga, informasi mengenai kebakaran biasanya lebih cepat disampaikan kepada aparat maupun petugas pemadam kebakaran sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, saat ini tim gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutla Palangkaraya masih berfokus menangani kebakaran di lahan, terutama di kawasan yang berdekatan dengan permukiman warga. Kondisi lahan yang didominasi gambut tebal dan rawa-rawa menjadi tantangan tersendiri karena memiliki potensi kebakaran yang cukup tinggi.
6: Yang tergabung dalam Satgas Karhutla Kota Palangkaraya saat ini melakukan penanganan kejadian kebakaran di Danau Rangas. Kejadian di Danau Rangas ini sudah berlangsung beberapa hari karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan.
5: Heri menjelaskan penanganan di sejumlah lokasi hingga kini masih berlangsung karena kondisi medan menyulitkan proses pemadaman. Tim gabungan bersama para relawan juga membagi personel untuk menangani titik-titik kebakaran lainnya. Upaya tersebut dilakukan agar karhutla dapat dikendalikan dan tidak meluas ke kawasan permukiman maupun wilayah sekitarnya. Edi Suroso melaporkan.
3: Ya, demikian Reka Rista kabar dari Palangkaraya. Kembali ke RRI Nunukan.
2: Baik, terima kasih rekan Cynthia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: ya, cuaca di Kota Banjarmasin agak mendung, dan kita berharap juga ya, mudah-mudahan Banjarmasin turun hujan dan karhutla berkurang. Kita harapkan demikian, amin. Rista.
1: Amin, amin, amin. Oke, kalau gitu rekan Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
0: Dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan mahal.
1: Oke, silakan rekan Niar bisa melaporkan selengkapnya.
0: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, dampak musim kemarau, harga sayuran di pasaran Kota Banjarmasin melonjak tajam. Beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan harga hingga 10 kali lipat. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Harga berbagai jenis sayuran di Banjarmasin mengalami kenaikan tajam dalam sebulan terakhir seiring datangnya musim kemarau. Salah seorang pedagang sayuran di Pasar Pandu Banjarmasin, Wahyuni, mengatakan kenaikan harga terjadi pada hampir seluruh jenis sayuran yang dijualnya. Ia menyebutkan harga kacang yang biasanya dijual sekitar Rp10.000, kini mencapai Rp35.000 hingga Rp40.000. Sedangkan buncis mencapai Rp30.000, timun dijual Rp15.000, dan terong Rp16.000. Kemudian jagung yang biasanya Rp3.000 kini mencapai Rp6.000 per satuan sesuai ukuran penjualan. Kenaikan juga terjadi pada kangkung yang sebelumnya hanya Rp2.000 hingga Rp2.500, kini dijual Rp6.000 hingga Rp7.000.
3: Mahal, 10 kali lipat naiknya.
4: 10 kali lipat. Nah,
3: biasanya kan kacang itu Rp10.000 lah. Sekarang Rp35.000, ada yang Rp40.000. Buncis Rp30.000, timun Rp15.000, terong Rp16.000, jagung biasanya Rp3.000, Rp6.000. Kan berapa? Mulai melipat-lipat naiknya. Sebulanan lebih lah, lawas sudah nih mulai kemarau nih yang naik. Ada intinya kalau nih mulai kapal yang tenggelam, kalau sayur-sayur yang di Jawa nih yang naik.
2: Lonjakan harga tersebut turut dirasakan Akna, salah seorang mahasiswa di Banjarmasin. Meski harga sayuran meningkat, Akna mengaku tetap harus berbelanja untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dengan mengurangi jumlah pembelian.
5: Kayak kaget banget ya, sekarang nih benar-benar mahal-mahal dan susah banget, apalagi saya yang sebagai anak kos ini yang memang harus belanja juga, ternyata harganya naik-naik semua, apalagi sayur-sayur tadi banyaknya naik juga. Kayaknya sih tetap belanja ya, kan untuk makan juga.

0: Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI kan. Kemudian masih mengenai misi utama dalam mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di momen peringatan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan, Ahmad Ilham selengkapnya.
1: Bupati Nunukan Haji Ir menekankan 5 misi utama daerah momentum peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut menjadi landasan dalam mendorong kemajuan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna istimewa DPRD Nunukan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kabupaten Nunukan. Kelima misi tersebut merupakan bagian dari 17 arah baru perubahan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Misi kedua, meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Dan misi ketiga adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani secara cepat dan tuntas. Selanjutnya, misi keempat, berfokus pada percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar secara adil dan merata. Dan misi kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmonis dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
2: Saya bersama dengan Bapak Hermanus sudah menyusun 5 misi yang akan menjadi pegangan kami di jajaran pemerintahan. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian yang ketiga, tata kelola pemerintahan melayani cepat dan tuntas. Kemudian yang keempat, percepatan dan penuntasan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan merata. Kemudian yang kelima, menciptakan tata kehidupan yang harmoni dengan menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Implementasi dari visi dan misi tersebut dituangkan dalam 17 arah baru.
1: Menurut Irwan, setiap pemimpin memiliki cara dan prioritas masing-masing dalam menjalankan pembangunan. Meski demikian, visi besar yang ingin dicapai tetap sama, yakni mewujudkan Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
2: Setiap pemimpin memiliki cara dan prioritasnya masing-masing. Tapi percayalah, visi besar yang akan dicapai tetaplah sama, yaitu Kabupaten Nunukan yang inovatif, sejahtera, adil, dan mandiri.
1: Ia menambahkan, Kabupaten Nunukan yang kini berusia 27 tahun tidak lagi hanya dipandang sebagai daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, tetapi juga sebagai daerah perbatasan yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan kekayaan sumber daya lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Halo Regita Bayu, gimana kondisi Tarakan sore ini dan kabarnya gimana di sana?
1: Halo, selamat sore Rita ya. Alhamdulillah untuk sore hari ini kru-kru RRI Tarakan dalam keadaan sehat ya. Walaupun kondisi cuaca sore hari ini Tarakan ada sedikit mendung dan juga masih diselimuti kabut asap nih Rita.
0: Oke, sama-sama. Dinunukan juga masih nih kebetulan. Dan rekan Regita Bayu dari Tarakan ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar hari ini?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai penyesuaian jam belajar SMPN 1 Tarakan akibat kabut asap, Rista.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Merespon buruknya kualitas udara dampak kabut asap kiriman kebakaran hutan dan lahan, SMP Negeri 1 Tarakan melakukan penyesuaian jam sekolah. Laporan selengkapnya sampaikan Muhammad Rajab Shah.
2: Penyesuaian jam belajar turut dilakukan sejumlah sekolah menengah pertama di Tarakan menyusul surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Dinas Pendidikan Kota Tarakan terkait penyesuaian jam belajar dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya adalah SMP Negeri 1 Tarakan yang memutuskan untuk mengurangi jam belajar serta memulangkan siswa lebih awal. Kepala SMP Negeri 1 Tarakan, Muhammad Rahmat, menjelaskan kebijakan ini merujuk pada arahan Dinas Pendidikan serta hasil kesepakatan bersama Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS. Selain memulangkan siswa lebih awal pada pukul 11, pihak sekolah juga meniadakan kegiatan di luar ruangan seperti olahraga praktik serta mewajibkan seluruh siswa menggunakan masker. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga meminta peran aktif dari orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka saat tiba di rumah agar tidak keluyuran di luar apabila tidak ada keperluan mendesak.
3: Pendidikan itu di poin 4 tuh mas, nanti ada kalau mau aku kirimkan. Jadi kita hanya dianjurkan untuk penyesuaian ini pengurangan jam belajar, karena anak-anak belum cepat. Kemudian kegiatan outdoor itu kayak olahraga diadakan, kayak olahraga praktek tuh. Kemudian, kalau saya tambahkan anak-anak wajib memakai masker.
2: Menurutnya, kebijakan ini bisa saja diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi kualitas udara dan kabut asap di Tarakan dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga telah mengeluarkan imbauan ke seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar-mengajar seiring memburuknya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Adapun skema yang diterapkan, khusus bagi peserta didik jenjang PAUD atau TK hingga SD kelas 1 sampai dengan kelas 3 diterapkan belajar dari rumah atau BDR. Sedangkan untuk siswa kelas 4 hingga kelas 9 SMP masih tetap melaksanakan proses pembelajaran di sekolah dengan penyesuaian ketat. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembalikan dari Stadi RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Dedi. Halo rekan Dedi, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, kabarnya Samarinda masih juga diselimuti kabut asap juga nih, sama seperti di Palangkaraya.
0: Oke, kalau untuk cuacanya tadi jadinya masih ini ya, masih kurang enak untuk bernafas ya di sana ya?
1: Iya, cuaca sih cerah, cuma ya tadi ya ada diselimuti asap-asap tipis, kabut asap di karena kebakaran hutan dan lahan.
0: Semoga kita semua di daerah Kalimantan ini segera turun hujan ya dan selesai
1: Betul.
0: Karhutlahnya.
1: Iya.
0: Oke. Rekan Dedi, ada informasi apa yang sudah disiapkan sore ini?
1: Informasi terkait Bulog hadapi kendala salurkan beras ke Makamulu akibat El Nino.
0: Baik, rekan Dedi, silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Bulog hadapi kendala distribusi bantuan beras ke Makamulu akibat kemarau panjang dan El Nino yang memicu surutnya debit sungai. Berikut laporannya.
2: Kemarau panjang dan fenomena El Nino menambah tantangan distribusi bantuan beras ke Kabupaten Makamulu. Debit sungai yang surut membatasi angkutan dan meningkatnya biaya pengiriman. Penyaluran bantuan beras pada masyarakat yang terdampak di Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari, Kabupaten Makamulu menghadapi sejumlah kendala. Selain jauhnya jarak pengiriman dari Samarinda, kemarau yang berkepanjangan dan fenomena El Nino turut menjadi perhatian karena surutnya debit sungai yang membatasi kapasitas angkut dan membuat distribusi harus dilakukan secara bertahap. Hal ini diakui Kepala Pimpinan Wilayah Perumbu Lokal Timtara Musadin Said kepada RRI. Ia pun mengatakan bantuan beras tersebut disalurkan berdasarkan data pemerintah kabupaten kota dengan alokasi 5 kg untuk setiap kepala keluarga dan beras diangkut melalui jalur darat kemudian dilanjutkan menggunakan transportasi sungai. Namun rendahnya debit air membuat kapasitas angkut menjadi terbatas sehingga pengiriman tidak dapat dilakukan sekaligus.
3: Itu biaya transportasi itu
4: Berapa tantangannya seperti apa, Pak? Penyalurannya itu? Dari hal sungai
3: Lagre cukup ini ya, cukup apa namanya kompleks karena kan dia lewati jalan darat selama berapa puluh jam ini, kemudian nanti lewat sungai yang sungainya juga sudah airnya sudah debitnya surut dan itu tidak bisa muat berat, paling berapa kintal yang bisa dibawa secara apa namanya periodik, jadi tidak secara bersamaan
5: untuk warga-warga yang terdampak terutama di dua kecamatan tersebut, Pahangai dan Apari. Nah itu yang sudah dihitung kurang lebih sekitar kemarin itu 30 ribu kepala keluarga ya, kakak itu, mereka masing-masing mendapatkan 5 kilo.
2: Kendala lain adalah jarak gudang penyimpanan. Gudang induk Bulog berada di Samarinda, sementara gudang filial yang dipinjamkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu fasilitas penyimpanan yang terdekat. Tingginya biaya pengiriman membuat distribusi memerlukan dukungan pembiayaan bersama. Pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah Kabupaten masing-masing menanggung 50% biaya distribusi bantuan yang bersumber dari cadangan pangan pemerintah daerah. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencatat pengelolaan cadangan pangan di daerah sekitar 390 ton yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat. RRI Rizky Multianto melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Rista di RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, pembendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 13 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

narkoba tidak mampu memberikan stimulan kreativitas. Bahkan, efek setelah menggunakan narkoba, penggunanya akan semakin depresi yang sangat dalam dan menghancurkan semua kreativitas yang dimilikinya. Bahkan berujung kematian. Katakan tidak pada narkoba.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Devian featuring Eka Melianawati dengan Andai Saja Mendengar baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar menuju informasi selanjutnya, di mana pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia didorong dilakukan secara tegas, terukur, dan menyeluruh. Selain melalui operasi kepolisian, upaya tersebut dinilai membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mengawasi peredaran narkotika di lingkungan masing-masing. Ketua Harian DPP Partai Umat, Haikal Safar, mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Polisi Sudiaro Seto dalam mendorong pemberantasan narkoba. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk menekan peredaran narkotika yang berpotensi merusak masa depan generasi muda. Haikal menilai pemberantasan narkoba perlu dilakukan secara konsisten dengan menindak peredaran narkotika hingga ke jaringan peredaran. Ia juga menekankan pentingnya perhatian khusus dan tindakan tegas yang tetap dilakukan secara terukur. Menurutnya, operasi kepolisian perlu mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Kerjasama tersebut dinilai dapat membantu mengidentifikasi dan mencegah peredaran narkoba di lingkungan pemukiman maupun di wilayah lainnya. Haikal juga mengajak masyarakat berperan aktif memantau dan mengawasi potensi peredaran narkoba. Ia menilai partisipasi warga dapat melengkapi upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Ia menyebut pemberantasan narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan kepedulian bersama. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, sekaligus melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id. Anda juga dapat mengakses ke laman kami tersebut untuk mendapatkan berita dan juga informasi up to date lainnya.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Abu Hanifah. Abu Hanifah sangat menyukai ilmu. Beliau berenang di lautan ilmu, bertarung dengan gelombang masalah, dan menyelami kedalaman ilmu hingga menggapai mutiaranya. Harinya selalu disibukkan oleh ilmu. Beliau banyak berkelana untuk mencari ilmu dan menjumpai para pakar ilmu di setiap tempat, sehingga beliau menjadi bintang di bidang fikih pada zamannya. Imam Abdullah bin Mubarak berkata, "Aku masuk ke kota Kufah dan bertanya kepada penduduknya tentang siapa orang yang paling memahami ilmu fikih. Maka penduduk menjawabnya, dia adalah Abu Hanifah. Lalu aku bertanya tentang siapa orang yang paling zuhud di kota Kufah. Dan aku diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah. Kemudian aku bertanya lagi tentang orang yang paling waro. Maka aku pun diberitahu penduduk bahwa dia adalah Abu Hanifah." Dalam berdagang, Abu Hanifah memiliki seorang sahabat bernama Hafiz bin Abdurrahman. Pada suatu waktu, beliau pernah menitipkan barang dagangannya kepada Hafiz, dan Abu Hanifah memberitahukan bahwa pada beberapa pakaiannya terdapat cacat. Maka beliau berpesan kepada Hafiz agar Hafiz memberitahu kepada para pembeli tentang cacat tersebut. Lalu Hafiz menjual seluruh pakaiannya dan lupa menjelaskan kepada para pembeli tentang cacat yang terdapat pada beberapa pakaian. Ketika Abu Hanifah mengetahui hal itu, sementara beliau tidak mengenal orang-orang yang telah membeli pakaian yang ada cacatnya, maka beliau menyedekahkan seluruh hasil penjualan pakaian tersebut dan tidak mengambil keuntungan sedikit pun.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Khalifah Umar dan Gubernur Homs. Saat tiba di kota Syam, Khalifah Umar bin Khattab langsung berkeliling melihat-lihat keadaan kota Syam. Tak berapa lama, ia berhenti di dekat Homs, lalu mendekati masyarakat dan meminta mereka untuk menuliskan nama-nama orang miskin yang ada di sana. Masyarakat pun segera menulis nama-nama orang miskin yang tinggal di Homs. Setelah itu, mereka menyerahkannya kepada Khalifah Umar. Yang menarik, di antara nama-nama orang miskin di catatan tersebut, ada nama Sa'id bin Amir, Gubernur Homs. Umar bertanya, "Siapakah Sa'id bin Amir?" "Gubernur kami," jawab mereka. "Gubernur kalian?" tanya Umar. "Ya." "Bagaimana bisa gubernur kalian miskin? Dikemanakan gajinya?" kata Umar dengan nada takjub. Masyarakat menjawab, "Ya Amirul Mukminin, ia tidak pernah menyimpan apapun di tangannya." Umar pun menangis mendengarnya. Kemudian ia mengambil uang sebanyak 1000 dinar, lalu memasukkannya ke dalam kantong, dan mengutus seorang kurir untuk memberikannya kepada Gubernur Homs, Sa'id bin Amir. Umar berkata, "Tolong sampaikan salamku kepadanya, dan sampaikan bahwa uang ini dikirim oleh Amirul Mukminin untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidupnya." Sang kurir pun tiba di rumah Sa'id dan menyerahkan kantong uang tersebut. Ketika membuka kantong dan mendapati banyak uang di dalamnya, Sa'id seketika berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Mendengar perkataan Sa'id, istrinya spontan bertanya, "Ada apa? Apakah Amirul Mukminin meninggal dunia?" "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Apakah salah satu tanda kiamat telah terjadi?" tanya istrinya kembali. "Tidak, bahkan lebih besar dari itu," jawab Sa'id. "Kalau begitu, apa sebenarnya yang terjadi?" tanya istrinya. "Dunia telah mendatangiku. Fitnah telah masuk menemuiku," kata Sa'id. "Kalau begitu, lakukan apa saja yang engkau inginkan," kata istrinya. "Apakah engkau bisa membantuku?" tanya Sa'id. "Ya," jawab istrinya pasti. Istri Sa'id mengambil sehelai kerudung dan memberikannya kepada Sa'id. Lalu Sa'id menggunakannya untuk membungkus uang-uang tersebut menjadi beberapa bungkus, kemudian dimasukkan ke dalam satu kantong. Selanjutnya Sa'id mengumpulkan pasukan kaum muslimin dan membariskannya, membagikan semua uang yang diberikan Khalifah Umar kepada mereka.

Kemuliaan Hasan bin Ali. Hasan bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Rasulullah yang sangat dicintai kaum muslimin. Dia layaknya permata pada masa hidupnya karena memiliki budi pekerti yang mulia dan terpuji. Pada suatu hari, Hasan sedang duduk di depan pintu rumahnya. Tiba-tiba, datanglah seorang pemuda Arab Badui. Kemudian, pemuda yang tidak dikenal itu mencaci Hasan bin Ali dan juga ibu bapaknya. Anehnya, Hasan hanya mendengar tanpa sedikitpun membalas kata-kata hinaan pemuda Badui tersebut. Setelah pemuda Badui tersebut puas mencaci maki, Hasan berkata, "Wahai Badui, apakah engkau lapar atau dahaga? Adakah sesuatu yang merisaukan hatimu?" tanyanya ramah. Tanpa mempedulikan kata-kata Hasan, pemuda Badui itu malah tambah keras mencaci Hasan bin Ali. Kemudian, Hasan menyuruh pembantu rumahnya untuk membawakan sejumlah uang perak. Lalu ia memberikannya kepada pemuda Badui tersebut. "Wahai Badui, maafkanlah aku. Inilah yang aku miliki," ucap Hasan lembut dan simpatik. Akhirnya, sikap simpatik dan perkataan lemah lembut Hasan bin Ali meluluhkan hati pemuda Badui tersebut. Ia menangis terisak-isak, lantas bersujud di kaki Hasan. "Wahai cucu Rasulullah, maafkanlah aku karena berlaku kasar kepadamu. Sebenarnya, aku sengaja melakukan hal ini untuk menguji kebaikan budi pekertimu sebagai cucu Rasulullah yang aku kasihi. Sekarang yakinlah aku bahwa engkau mempunyai budi pekerti yang mulia," kata pemuda Badui tersebut sambil terus terisak.

Iya, mendengar satu lagu dari Opik dengan Sembunyikan Duka baru saja menemani ruang dengar Anda, sekaligus juga menutup rangkaian Nuansa Musik Islami kita di sore hari ini, pendengar. Namun jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik serta lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda tentunya. Untuk berikutnya, pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu dari Rijabas dengan Cinta Sia-Sia. Dan juga kami ingatkan kepada Anda untuk tidak melewatkan Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

Pendengar Pro 1, terangkan kanal informasi dan inspirasi. Koperasi Desa Merah Putih disiapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui penguatan usaha dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kesiapan operasionalnya menjadi perhatian, khususnya sarana-prasarana serta mekanisme pasokan barang bersubsidi. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Purbalingga, Agung Widiarto menyebut 160 KDKMP telah dibangun di wilayahnya. Dari jumlah itu, Kementerian Koperasi meminta verifikasi dan validasi lapangan terhadap 79 koperasi pada tahap pertama. Agung menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 79 gedung koperasi beserta sarana pendukungnya telah selesai. Pemerintah Kabupaten Purbalingga kini menunggu arahan lanjutan Kementerian Koperasi mengenai tahapan berikutnya. Ketua KDMP Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Martenusi menyebut pembangunan koperasinya telah rampung. Koperasi tersebut termasuk dalam 30 unit sasaran pembangunan tahap awal tahun ini. Martin menyampaikan sarana-prasarana dan infrastruktur pendukung telah tersedia melalui proses sertifikasi dinas terkait. Kesiapan fisik menjadi persiapan koperasi untuk memulai operasi pada 2026. Meski pembangunan fisik berjalan, Martin menyebut masih ada isu yang memerlukan kejelasan pemerintah pusat. Salah satu perhatiannya adalah hubungan kelembagaan antara pengurus koperasi dan manajer dalam menjalankan usaha. Menurut Martin, pembagian kewenangan pengurus dan manajer masih menjadi pertanyaan bagi pengurus koperasi di tingkat desa. Ia juga mempertanyakan kepastian kedudukan pengurus dalam model pengelolaan Agrinas selama 2 tahun. Mekanisme penyediaan barang kebutuhan pokok dan subsidi juga menjadi perhatian menjelang operasional koperasi. Agung menerangkan kewenangan pasokan barang ke KDKMP nantinya berada pada Agrinas sesuai mekanisme yang ditentukan. Agung menyampaikan sejumlah KDKMP di Kabupaten Purbalingga telah beroperasi meski belum menempati gedung koperasi masing-masing. Kondisi itu menunjukkan kegiatan usaha telah berjalan, sementara kesiapan operasional dan pasokan tetap penting bagi pengembangan Kopdes. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio 3.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi Alvin Chong dan Dea dengan Mencintaimu 99% baru saja berlalu dari ruangan dengan Anda. Menuju informasi berikutnya, di mana kekeringan yang melanda sejumlah sentra pertanian cabai mengancam pasokan menjelang Natal dan Tahun Baru. Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia, Abdul Hamid, mengatakan keterlambatan hujan membuat petani belum dapat memulai penanaman. Hamid menjelaskan kekurangan air telah berdampak secara signifikan terhadap aktivitas petani cabai di sejumlah daerah. Kondisi tersebut membuat petani kesulitan pertahankan produksi karena ketersediaan sumber air semakin terbatas. Ia menjelaskan petani semula perkirakan penanaman dapat dimulai pada Oktober 2026. Namun mundurnya musim hujan membuat jadwal tanam kembali tertunda dan berpotensi menggeser masa panen. Menurut Hamid, tanaman cabai membutuhkan waktu sekitar 3 bulan hingga siap dipanen. Karena itu, keterlambatan penanaman dapat menyebabkan pasokan cabai terganggu pada periode akhir tahun. Hamid memperkirakan kondisi tersebut berpotensi mendorong kenaikan harga cabai menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ia juga menyoroti kemungkinan mundurnya musim hujan hingga November yang dapat mempengaruhi ketersediaan cabai pada periode tersebut. Di tengah keterbatasan pasokan, Hamid mengingatkan masyarakat agar menggunakan cabai secara bijaksana. Menurutnya, masyarakat sebaiknya mengurangi konsumsi sambal segar atau memilih sambal olahan sebagai alternatif. Hamid menambahkan koordinasi dengan pemerintah dan pihak terkait diperlukan untuk membantu distribusi cabai dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan. Ia berharap upaya tersebut dapat membantu menjaga pasokan dan menekan lonjakan harga di tengah dampak kekeringan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga cabai merah naik di 314 kabupaten kota hingga minggu ke-2 Oktober 2026. Rata-rata harga cabai merah nasional sendiri mencapai Rp67.313 per kilogram, meningkat 17,3% dibandingkan September 2026. Harga cabai rawit mencapai rata-rata Rp88.138 per kilogram, naik 11,85% dibandingkan September 2026. Kenaikan harga tersebut menambah perhatian terhadap ketersediaan cabai menjelang Natal dan Tahun Baru. Informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari laman rri.co.id.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Pendengar Pro 1 Tarakan, Kementerian Ekonomi Kreatif menyiapkan program Kreatif by Indonesia untuk memperluas jangkauan karya kreatif lokal ke pasar nasional hingga global. Program ini mengandalkan kurasi untuk menemukan karya potensial agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsyah, mengatakan program tersebut merupakan salah satu penugasan Presiden. Kementeriannya tengah mempersiapkan program itu untuk mengembangkan potensi karya kreatif anak bangsa. Rifqi menjelaskan, proses kurasi akan melibatkan komunitas, asosiasi, pemerintah daerah, hingga perguruan tinggi. Kolaborasi lintas pihak tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi karya kreatif potensial yang layak dikembangkan dan diperluas jangkauan pemasarannya. Yang menambahkan potensi karya kreatif dapat muncul dari berbagai ekosistem, termasuk lingkungan perguruan tinggi negeri maupun swasta. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menemukan sekaligus mengembangkan potensi kreatif di Indonesia. Program Kreatif by Indonesia direncanakan mulai berjalan pada akhir 2026. Kementerian Ekonomi Kreatif akan memperkuat pelaksanaannya secara bertahap sepanjang 2027 hingga 2029. Rifqi berharap program tersebut memperoleh dukungan dari berbagai pihak agar semakin banyak karya kreatif lokal berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional. Dukungan tersebut juga diharapkan membuka peluang bagi karya anak bangsa untuk menjangkau pasar internasional. Melalui Kreatif by Indonesia, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya memperkuat pengembangan karya lokal melalui kurasi dan kolaborasi lintas ekosistem. Langkah ini diharapkan meningkatkan peluang karya kreatif Indonesia untuk dikenal lebih luas di pasar global.

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ardhito Pramono dengan sudah mendengar menjadi lagu penutup perjumpaan kita di sore menjelang malam hari ini, mengantarkan saya untuk pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selanjutnya pendengar, pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Saya Rikita Boy pamit, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya. Iya ya, oke. Okay. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se, ya kalau enggak ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda Pangdam Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presiden Dinan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event, ya, conference. skala internasional yang bisa sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Tech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Bali Tech 2026 yang digelar di kantor Kemkomdigi Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Bali Tech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
6: Jadi target kita 4.000, tapi dengan partner-partner yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm, termasuk Indonesia. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang di mana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Bali Tech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat, penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrutin Alzana melaporkan selengkapnya.
8: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
9: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR.

0: pelaku usaha jasa keuangan, edukasi, dan perlindungan konsumen OJK. Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
1: Kami ingat bahwa Promise to Impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya katakan bottom up, dari bawah atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Pernah bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi sudah mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
0: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
4: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
5: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
4: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
6: Memadamkan api di kawasan lingkar luar ya.

0: sekitar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar.
1: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka lingkar luar Mahir Mahar kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
0: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar, ya, lingkar luar kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api, sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung, dan juga ya kita mensupport tim lah, ya, bahwa mendampingi mereka, bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal, ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
1: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutla, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutla yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutla yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
2: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api, ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga, ya, ditindak dan diatasi.
1: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutla di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
4: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api. Dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
5: Oke, jadi api itu mulai berkobar sekitar jam 9.30 WITA, dan api berasal dari perkebunan warga. Dan sampai saat ini tim dari Damkar Kota Tomohon bersama dengan BPBD dari juga Polres Kota Tomohon dan bersama dengan TNI, warga bersama-sama untuk memadamkan api dari setengah 10 tadi pagi hingga sampai saat ini warga dan juga dengan tim damkar dan semua masih standby di jarak 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
4: Oke, terima kasih Pak Yandri dan pendengar. Kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi di Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
6: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, ekspert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
7: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
6: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Anna Eleonora Nainupo mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1% didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
8: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
6: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Anna Eleonora Nainupo tercatat ada 3,62% dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
10: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
9: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
10: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar 17,5 miliar US dollar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia 2026.
11: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar, Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
10: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu, serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
12: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
13: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita sudah bisa. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
12: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI, Kawasan Senayan, Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar tercinta, selamat malam. Pro 1 RRI Tarakan kembali bersama Anda setelah kita mengikuti warta berita dari Kanal Pro 3 Jakarta. Dan kebersamaan ini tentu saja akan melanjutkan agenda siar kita di Tarakan malam ini. Setelah warta berita, kami akan hadir dalam mimbar agama Buddha, akan dibawakan oleh Aditya Damajaya SAG. Malam hari ini temanya adalah pendidikan dan kebijaksanaan. Menyusul nanti akan hadir mini drama sebelum nuansa daerah Tidung menjumpai Anda. Lalu pada pukul 22 akan hadir ruang rindu, rangkaian lagu-lagu terbaik yang kami pilihkan untuk menemani Anda menjelang tidur, dan jazz music pada pukul 23, di mana malam hari ini yang sudah disiapkan Mas Ai penata musik kita ada di playlist ini adalah lagu-lagu dari genre keroncong. Saya Ervi Febrianti dengan senang hati sekali didampingi Agung Bayu Samudra akan menjadi penyiar dan operator Anda hingga akhir tugas kami pada penghujung malam nanti pada pukul 24 atau pukul 12 malam. Apa kabar semua? Sehat-sehat ya? Mudah-mudahan senantiasa sehat lahir batin, tidak kurang suatu apapun, dan seluruh aktivitas dapat terselenggara dengan lancar. Walaupun ada sedikit riak-riak kecil, ya itulah dinamika hari-hari yang harus kita hadapi, karena sejatinya tidak ada hari yang benar-benar baik. Semuanya akan memberi kita tantangan baru, akan memberi kita warna-warni, tetapi bagaimana kita menyikapinya? Karena itulah esensinya hidup ya, selalu ada perubahan, karena yang abadi di dunia ini hanyalah perubahan. Dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, kami akan menghadirkan mimbar agama Buddha, pendidikan dan kebijaksanaan oleh Aditya Damajaya, SAG.

Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia. Dimanapun Anda berada dalam program Mimbar Agama Buddha yang setia menemani aktivitas Anda hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang pendidikan. Kita semua tentu sepakat bahwa pendidikan itu sangat penting. Melalui pendidikan, kita belajar membaca, menulis, berhitung, memahami ilmu pengetahuan, mengenal dunia, dan mengembangkan kemampuan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Namun, ada satu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Apakah orang yang berpendidikan tinggi pasti menjadi orang yang bijaksana? Kita mungkin pernah menjumpai seseorang yang memiliki gelar akademik tinggi, menguasai banyak pengetahuan, dan mampu berbicara dengan sangat meyakinkan. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, orang tersebut belum tentu mampu mengendalikan kemarahan, menerima kritik, menghargai pendapat yang berbeda, atau mengakui ketika dirinya melakukan kesalahan. Sebaliknya, kita juga mungkin mengenal seseorang yang pendidikannya tidak tinggi, tetapi memiliki sikap yang baik, tidak mudah menghakimi orang, mampu mempertimbangkan akibat dari tindakannya, dan bersedia belajar dari pengalaman. Apa yang membedakan dari keduanya? Pengetahuan yang sama bisa dipakai dengan cara yang sangat berbeda. Ada yang menggunakannya untuk memperkuat ego. Ada pula yang menggunakannya untuk memperbaiki diri. Pendidikan seharusnya tidak berhenti pada membuat kita mengetahui banyak hal. Pendidikan juga membantu kita menjadi manusia yang lebih baik dalam menggunakan pengetahuan tersebut. Kita hidup pada zaman ketika informasi sangat mudah diperoleh. Tetapi, kemudahan memperoleh informasi tidak otomatis membuat kita memahami kebenaran. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas bagaimana pendidikan dapat memupuk kebijaksanaan. Bagaimana logika membantu kita berpikir lebih jernih? Dan bagaimana ajaran Buddha mengajak kita menggunakan pengetahuan secara bertanggung jawab? Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, ketika kita mendengar kata pendidikan, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan sekolah, ruang kelas, guru, buku pelajaran, ujian, nilai, dan ijazah. Semua itu merupakan bagian penting dari pendidikan formal. Namun, pendidikan sesungguhnya tidak berhenti ketika seseorang lulus dari sekolah. Proses belajar berlangsung sepanjang kehidupan. Kita belajar dari buku, belajar dari orang lain, belajar dari pekerjaan, belajar dari lingkungan, bahkan kita belajar dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Bayangkan seseorang yang sangat pandai menghitung keuntungan.
Ia mampu membuat perencanaan keuangan yang baik dan memahami berbagai strategi bisnis. Namun, ketika menjalankan usahanya, ia sengaja menipu pelanggan demi memperoleh keuntungan lebih besar. Dari sisi kemampuan berhitung, mungkin ia sangat terampil. Namun, pengetahuan tersebut tidak digunakan dengan pertimbangan moral yang baik. Pengetahuan membantu kita memahami apa yang dapat dilakukan. Kebijaksanaan membantu kita mempertimbangkan apa yang patut dilakukan, mengapa hal itu perlu dilakukan, dan apa akibatnya bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita perlu terus belajar supaya semakin memahami. Memahami kehidupan dan menyadari apa yang masih perlu kita perbaiki dari diri sendiri. Dan kita tidak untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain. Ukuran keberhasilan dari belajar bukan hanya seberapa banyak yang dapat kita jelaskan kepada orang lain, tetapi juga seberapa baik kita mampu menerapkan apa yang telah kita pelajari. Persoalan ini pernah disinggung oleh pahlawan Tan Malaka, tokoh yang mengajarkan pergerakan anak-anak buruh perkebunan di Sumatera Utara. Dalam karyanya, yaitu buku berjudul Madilog, singkatan dari Materialisme, Dialektika, dan Logika, beliau menulis, "Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat, masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali." Kalimat ini terdengar seperti sindiran keras, tetapi kenyataannya ada benarnya dan ada di sekitar kita. Pendidikan yang membuat seseorang merasa terlalu tinggi untuk bergaul dengan petani, nelayan, buruh, atau pedagang kecil telah gagal pada tugasnya yang paling mendasar. Di sekitar kita, di Tarakan dan di Kalimantan Utara, orang-orang yang bekerja dengan tangannya sendiri, di kebun, di pesisir, di pelabuhan, dan di pasar adalah tetangga dan keluarga kita. Ilmu yang kita peroleh semestinya membuat kita lebih mudah mendekat dengan kepada mereka, mendengar kebutuhan mereka, dan berbagi apa yang kita ketahui. Ajaran Buddha melihat hal yang sama dari sisi batin. Kesombongan yang dalam bahasa Pali disebut mana, termasuk belenggu yang membuat seseorang merasa lebih tinggi, lebih pintar, dan lebih berhak dihormati. Pengetahuan yang tumbuh bersama mana menciptakan jarak antar manusia. Pengetahuan yang tumbuh bersama metta dan karuna justru mempersempit jarak itu. Tan Malaka juga menjunjung logika dan pembuktian, dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya.
Para pendengar yang berbahagia, salah satu kemampuan penting yang dapat dikembangkan melalui pendidikan adalah logika. Secara sederhana, logika membantu kita menilai apakah suatu kesimpulan masuk akal berdasarkan alasan dan informasi yang tersedia. Logika melatih kita untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena kita menyukai suatu pendapat atau tidak menyukai orang yang menyampaikannya. Bayangkan suatu pagi, di sebuah grup WhatsApp keluarga, menerima pesan yang mengatakan bahwa sebuah produk makanan berbahaya bagi kesehatan. Pesan itu disertai foto, kalimat yang menakutkan, dan peringatan agar semua orang segera meneruskannya. Salah satu anggota keluarga merasa khawatir dan langsung membagikan pesan tersebut ke grup tetangga, grup teman kerja, bahkan media sosialnya. Dalam waktu singkat, ada yang marah kepada produsen, ada yang menuduh pihak tertentu menyembunyikan informasi, dan ada yang meminta semua orang berhenti membeli produk tersebut. Namun, seseorang anggota keluarga lainnya memilih bersikap berbeda. Ia tidak langsung menyangkal pesan itu, dan tidak langsung mempercayainya. Ia mencari sumber asli informasi tersebut, memeriksa keterangan dari lembaga yang berwenang, dan membandingkannya dengan informasi lain yang dapat dipercaya. Dan ternyata, foto yang digunakan dalam pesan itu berasal dari kejadian lama di tempat berbeda. Informasi yang beredar juga telah dipotong, sehingga maknanya berubah. Bayangkan berapa banyak orang yang dapat dirugikan apabila pesan tersebut terus disebarkan tanpa pemeriksaan. Kita tidak harus menjadi ahli dalam segala bidang untuk memeriksa. Kita hanya perlu kemauan untuk tidak langsung percaya dan tidak tergesa-gesa menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya, termasuk kabar tentang seseorang yang bisa merusak nama baiknya. Berpikir kritis tidak sama dengan meragukan segala sesuatu, dan logika tidak memberi kita hak untuk merasa paling benar. Yang kita latih adalah kesediaan memeriksa alasan, mempertimbangkan bukti, mengakui keterbatasan pengetahuan, dan memperbaiki kesimpulan jika ditemukan informasi yang lebih kuat. Sebelum jari kita menekan tombol kirim, sebaiknya pikiran kita lebih dahulu memeriksa. Sebab sesuatu yang kita bagikan hanya dalam beberapa detik dapat menimbulkan akibat yang jauh lebih lama. Para pendengar RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia, semangat untuk memeriksa dan memahami sesuatu secara cermat juga dapat kita temukan dalam ajaran Buddha. Dalam Anguttara Nikaya 3.6.5, yang dikenal sebagai Kalama Sutta atau Kesaputia Sutta, yang menceritakan dikisahkan bahwa penduduk Kalama mengalami kebingungan karena berbagai guru datang menyampaikan ajaran masing-masing dan mengkritik ajaran pihak lain. Mereka tidak mengetahui siapa yang harus dipercaya. Dalam situasi tersebut,
Buddha memberikan petunjuk agar mereka tidak menerima suatu pandangan secara tergesa-gesa hanya karena kabar yang beredar, tradisi, atau karena seseorang dianggap sebagai guru. Sang Buddha bersabda, Eta tumhe kalama, ma anusawena, ma paramparaya, ma itikiraya, ma pitaka sampadaya dena, ma taka hetu, ma naya hetu, ma akara pariwitakena, ma ditinija nakantia, ma baparupataya, ma samano no garuti. Yang artinya, wahai suku Kalama, janganlah kalian menerima suatu karena kabar yang diulang-ulang, karena tradisi turun-temurun, karena desas-desus, karena sesuai dengan kitab, karena logika semata, karena penalaran semata, karena tampak masuk akal, karena cocok dengan pandangan yang sudah kalian yakini, karena pembicaraannya tampak meyakinkan atau karena ia adalah guru kalian. Kita perlu memahami pesan sutta ini secara utuh. Buddha tidak sedang mengajarkan bahwa setiap orang boleh menganggap semua pendapatnya benar, atau bahwa seorang cukup mengandalkan perasaan pribadi untuk menentukan kebenaran. Dalam Kalama Sutta, kita diajak memperhatikan apakah suatu hal bermanfaat atau merugikan? Apakah hal tersebut patut atau tercela? Bagaimana orang bijaksana menilainya? Dan apa akibatnya ketika hal itu dilakukan? Kita mungkin pernah menerima informasi yang membuat kita marah kepada kelompok tertentu, disampaikan dengan sangat meyakinkan dan dibagikan banyak orang. Sebelum ikut marah atau menyebarkannya, kita dapat berhenti dan bertanya, apakah informasi ini sudah diperiksa? Apakah saya mengetahui seluruh persoalannya? Apakah tindakan saya akan membawa manfaat atau justru menimbulkan kebencian dan permusuhan? Kalama Sutta juga mengajak kita memperhatikan keadaan batin kita. Keserakahan, kebencian, dan kebingungan dapat mempengaruhi cara seorang menilai sesuatu. Ketika pikiran dikuasai kebencian, kita cenderung hanya menerima informasi yang membenarkannya. Karena itu, pendidikan yang memupuk kebijaksanaan melatih kemampuan berpikir sekaligus membantu kita mengenali pengaruh emosi dan kepentingan pribadi terhadap penilaian kita. Para pendengar yang berbahagia, dalam ajaran Buddha terdapat istilah panya, yaitu yang berarti kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak identik dengan banyaknya informasi yang kita simpan atau kemampuan menjawab berbagai pertanyaan. Kebijaksanaan berkaitan dengan kemampuan memahami suatu secara tepat dan melihat akibat dari tindakan kita. Bayangkan seseorang yang dapat memahami pentingnya kejujuran. Ia dapat menjelaskan mengapa berbohong itu tidak baik. Bagaimana kebohongan merusak kepercayaan? Dan mengapa seseorang harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
Namun, suatu hari ia melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Ia takut menerima teguran, lalu memilih menyalahkan orang lain agar dirinya tidak disalahkan. Sekarang bayangkan, orang lain dengan persoalan serupa. Ia juga takut ditegur, tetapi setelah mempertimbangkan akibatnya, ia memilih mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kita dapat memahami hubungan ini melalui tiga hal yang saling mendukung. Yang pertama, pengetahuan, yaitu mengetahui dan mempelajari suatu. Yang kedua, moralitas, yaitu menggunakan pengetahuan dengan memperhatikan apa yang benar, pantas, dan tidak merugikan. Ketiga, kebijaksanaan, yaitu memahami persoalan secara lebih mendalam, sehingga kita mampu memilih tindakan dengan pertimbangan yang sangat matang. Kita mungkin telah membaca banyak buku tentang kesabaran. Tetapi, apakah kita mampu menahan ucapan ketika marah? Kita mungkin telah belajar tentang cinta kasih. Tetapi, apakah kita bersedia membantu orang yang berbeda pendapat dengan kita? Pengetahuan memberi kita pemahaman tentang apa yang baik. Kebijaksanaan membantu kita memilih dan menjalankan kebaikan itu, bahkan ketika melakukannya tidak mudah. Para pendengar RRI Perusahaan Tarakan yang berbahagia, setelah memahami pentingnya pendidikan, logika, dan kebijaksanaan, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Ada empat kebiasaan sederhana yang dapat kita mulai. Yang pertama, biasakan bertanya sebelum percaya. Jangan langsung menganggap informasi benar hanya karena disampaikan orang yang kita kenal, tokoh yang kita hormati, atau akun dengan banyak pengikut. Periksa sumbernya, cari pembanding yang dapat dipercaya, dan tidak perlu malu mengatakan bahwa kita belum tahu. Mengakui ketidaktahuan adalah awal dari proses belajar. Kedua, belajarlah mendengarkan sebelum menilai. Ketika seorang berbicara, kita sering sudah menyiapkan jawaban sebelum ia selesai menjelaskan. Cobalah mendengarkan dulu dan memahami alasan di balik pendapatnya. Kita tidak harus selalu sepakat, tetapi kita tetap dapat saling menghormati. Ketiga, pertimbangkan akibat sebelum bertindak. Sebelum mengucapkan sesuatu, bertanyalah. Apakah perkataan ini benar? Apakah perlu disampaikan? Bagaimana dampaknya bagi orang yang mendengarkannya? Sebelum mengambil keputusan, pikirkan pula akibatnya bagi diri sendiri dan orang lain. Kebijaksanaan terlihat dari kemampuan mempertimbangkan tindakan kita sendiri. Keempat, jadikan kesalahan sebagai kesempatan belajar. Tidak ada manusia yang selalu benar. Kita semua dapat salah memahami informasi, salah mengambil keputusan atau mengatakan sesuatu yang kemudian kita sesali. Ketika menyadari kesalahan, kita dapat terus mencari alasan untuk membenarkannya atau berani mengakuinya dan memperbaiki diri.
Orang yang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang bersedia belajar dari kesalahannya. Bagi rekan-rekan, penyuluh, pengurus wihara, kebiasaan ini bisa dibawa ke dalam kegiatan yang sudah berjalan. Bagi sekolah Minggu Buddha dan kelas Dharma, dapat menjadi ruang bagi anak dan remaja untuk berlatih bertanya serta memeriksa informasi. Bagi pemuda Buddhis, juga dapat dilibatkan dalam bakti sosial dan kerja bakti lingkungan, sehingga pendidikan yang mereka terima tetap terhubung dengan masyarakat sekitar. Para pendengar yang berbahagia, ada suatu sutta yang cukup relevan lainnya, yaitu Vimamsaka Sutta dalam Majjhima Nikaya 47. Sutta ini membahas pemeriksaan secara cermat terhadap seorang guru, termasuk dengan memperhatikan perilaku yang dapat diamati dan tidak hanya menerima suatu penilaian tanpa pemeriksaan. Pesan ini mengingatkan kita untuk memperhatikan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Nasihat tentang kejujuran tetap bernilai, tetapi kita juga dapat melihat apakah perilaku pemberi nasihat mencerminkannya. Kita tidak perlu mempertentangkan pendidikan dengan agama atau logika dengan keyakinan. Pengetahuan membantu kita memahami. Penalaran membantu kita memeriksa. Moralitas menjaga arah tindakan. Dan kebijaksanaan menyatukan semuanya. Para pendengar yang berbahagia, pendidikan tidak boleh berhenti pada sekolah, nilai atau gelar akademik. Pendidikan adalah proses untuk membantu kita mengembangkan kemampuan berpikir, memperluas pemahaman, dan memperbaiki perilaku. Karena itu, saya ingin mengajak kita merenungkan 3 pertanyaan sederhana. Yang pertama, setelah belajar banyak hal, apakah kita menjadi lebih terbuka untuk memahami orang lain? Yang kedua, setelah mengetahui lebih banyak hal, apakah kita semakin berhati-hati dalam berbicara dan mengambil keputusan? Ketiga, apakah pengetahuan yang kita miliki sudah membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat? Kita tidak perlu berhenti pada keinginan untuk menjadi orang yang pintar. Kita bisa berusaha menjadi orang yang bijaksana. Jangan hanya bertanya, berapa banyak yang sudah kita ketahui? Tetapi tanyakan pula, apa yang sudah saya perbaiki dari diri saya setelah mengetahui hal tersebut? Semoga kita semua terus memiliki semangat belajar, keberanian untuk memeriksa kebenaran, kerendah hati untuk mengakui kesalahan, dan kebijaksanaan untuk menggunakan pengetahuan demi kebaikan bersama. Akhir kata, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, Namo Buddhaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, mimbar agama Buddha oleh Aditya Damajaya SAG sudah berlalu dengan tema pendidikan dan kebijaksanaan. Nah, selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda program drama radio yang diproduksi oleh RRI Tahuna dengan judul Jejak di Tengah Asap.

0: Aduh, berhenti dulu, Ra. Kakiku udah mau copot nih. Musim kemarau begini, jalurnya debu semua, tenggorokanku serak sekali.
1: Nih, minum dulu, Gal. Jangan dipaksa kalau nafas belum stabil. Mumpung ada tempat agak teduh nih di pos 3 ini.
2: Oke. Kita istirahat dulu ya 10 menit. Rapatkan barisan dan periksa barang-barang masing-masing. Angin di luar udah kenceng banget nih.
0: Nah, pas banget nih. Udara dingin begini, enak kalau bikin kopi hangat pakai kompor portable. Sekalian nyalain rokok.
1: Gal, stop. Jangan nyalain kompor sama rokok di situ.
0: Eh, kenapa, Rin? Bikin kaget aja. Cuman mau mendidihkan air sebentar kok.
1: Lihat tanah tempat kamu naruh kompor itu, Gal. Itu tuh tumpukan daun dan ranting kering. Kompor portable yang ditaruh tanpa alas datar dan aman gitu, gampang keguling tahu. Kalau nyala apinya, nyambar ke serasa kering di bawahnya, selesai kita. Bukan cuma kompornya, Gal. Asap rokok dan puntung yang kamu pegang itu sama berbahayanya. Di kondisi angin kencang begini, percikan api kompor atau abu rokok yang terbawa angin bisa langsung memicu kebakaran semak.
0: Ya, kan aku jagain, Ra. Rin, gak bakal lah aku tinggalin kompornya.
2: Ye, di gunung saat musim kemarau, kelalaian hitungan detik itu bisa fatal tahu. Kompor portable wajib dipakai di area terbuka yang bersih dari bahan mudah terbakar. Dan harus ada alasnya. Apalagi kalau dipakai sambil nyalain rokok. Ih, resiko itu 2 kali lipat.
0: Eh, kok tiba-tiba ada bau kayu terbakar ya?
1: Tiara, lihat ke arah lereng bawah. Itu asap tebal membumbung. Sial, ada kebakaran ini di bawah. Kemungkinan ada rombongan lain yang masak pakai kompor di semak-semak atau buang puntung rokok sembarangan di pos 2.
0: Ra, apinya cepat naiknya. Asapnya mulai menutup jalur. Ini kita harus gimana?
2: Oke. Tenang dan jangan panik. Pakai kain buff dan basahi dengan air sekarang. Tutup hidung dan mulut kalian.
1: Ini airnya. Gal, kemasi tasmu. Jangan ada barang yang tersisa, terutama tabung gas portablemu. Amankan.
2: Posko utama. Ini rombongan Tiara di pos 3. Ada kebakaran hutan meluas dari arah lereng bawah pos 2. Anginnya mengarah ke utara. Kami bergerak melipir ke arah jalur evakuasi barat.
3: Terima kasih informasinya. Segera turun melewati ridge barat. Jauhi arah angin dan tetap merunduk.
2: Ayo semuanya bergerak. Ingat, jangan lari searah naiknya api. Melipir

0: Korimba, akhirnya kita selamat.
1: Aku benar-benar trauma. Cuman karena hal sepele kayak api kompor sama rokok, hutan seluas itu bisa habis ya.
0: Makanya Gal, peralatan outdoor kayak kompor portable itu emang sangat membantu. Tapi kalau dipakai tanpa aturan di musim kemarau, duh fungsinya berubah jadi alat pematik bencana.
2: Selalu ingat aturan dasar pendakian pas musim kemarau. Utamakan makanan siap saji, batasi penggunaan kompor portable hanya di area aman, beralas batu atau tanah basah, dan sama sekali jangan menyalakan rokok di jalur kayak tadi.
1: Iya, aku paham sekarang. Makasih ya, kalian udah ingetin aku tadi.
0: Aman, ini pelajaran buat kita semua. Gunung ini rumah kita bersama. Jaga dengan kepedulian, bukan dengan kelalaian.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

ada pukul 21.23 waktu Indonesia Tengah. Karena ini adalah sesi dari Nuansa Daerah Tidung, mari kita hadirkan koleksi lagu-lagu khas daerah atau suku Tidung untuk menemani Anda di malam hari ini sampai nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Akan hadir nanti judul-judul seperti Kuyat Bengkaro, Sumandak Pagun, ada juga Tandang Basok dan Belungis ya. Nanti akan kami hadirkan untuk Anda, terutamanya para suku Tidung yang berdiam di Kota Tarakan dan juga yang ada di Kabupaten Bulungan. Selamat malam.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapei Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapei Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapei Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapei Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Pendengar, ini adalah lagu Saidah Sumandak Pagun ya, Saidah perempuan Tidung maksudnya. Untuk penyanyinya ini no names ya, kita nggak tahu yang nyanyi siapa. Tetapi ya ini mudah-mudahan bisa menjadi penghibur untuk Anda, apalagi Anda yang merupakan warga atau Anda yang merupakan suku Tidung. Indonesia ini kita tahu dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya. Di pulau kita saja nih, Pulau Kalimantan ya, suku aslinya tidak cuma Dayak. Karena di wilayah Kalimantan Utara terdapat suku asli yang juga kaya warisan budaya, yaitu suku Tidung ini. Jadi suku Tidung ini mayoritas agamanya Islam dan berbudaya Melayu. Bahasa Tidung juga diketahui mirip dengan bahasa yang dipakai orang Kalimantan ya. Suku Tidung juga bisa ditemukan di berbagai daerah lain di Kalimantan, bahkan di Sabah, Malaysia. Nah, kalau kita merunut dari sejarahnya, suku Tidung ini merupakan bagian dari kelompok Dayak yang telah lama mendiami wilayah pesisiran dan dataran rendah Kalimantan. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam, terutama laut ya dan sungai sebagai sumber penghidupan utama. Meski memiliki akar budaya Dayak ya, tapi suku Tidung ini juga punya ciri khas tersendiri. Sebagai penduduk asli Kaltara, suku Tidung ini ada kontribusi besar dalam membentuk identitas budaya daerah. Jadi ada tradisi mereka yang masih lestari, dan ini menjadi cerminan betapa kuatnya hubungan antara manusia, alam, dan leluhurnya. Nah, kita mengenal suku Tidung ini kalau dirangkum atau saya kutip dari buku Sastra Lisan Tidung oleh Eva Apriyani dan Siti Sulistiani Pamuji. Suku Tidung ini merupakan suku asli Kalimantan, tepatnya di bagian utara Pulau Kalimantan. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, sehingga sebagai suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Dulu pernah ada kerajaan disebut Kerajaan Tidung, tapi punah ya akibat politik adu domba Belanda. Orang Tidung menyebut nama etnik mereka ini sebagai Tidung yang artinya bukit atau gunung. Beberapa sub etnik lain menyebut sebagai Tideng dan Tidong. Konon nenek moyang orang Tidung berasal dari lembah Kina Batangan dan sebagian dari Sipitang atau Sabah Barat. Juga ada Talisayan, Mindanao ya, lalu sempat menyebar ke Morotai atau Halmahera. Secara historis, pembuktian mengenai asal-usul tersebut sejauh ini belum ada. Tapi hal ini beberapa kalangan menilai bisa saja benar, mengingat bahwa pada zaman kejayaan laut Kerajaan Brunei sekitar abad ke-17 atau 18, orang Tidung ini menguasai perdagangan dengan Sulu, Sulawesi dan Morotai atau Halmahera tadi ya. Kita juga menyadur dari buku Pakaian Adat Sebagai Identitas Etnis, Rekonstruksi Identitas Suku Tidung Ulun Pagun yang ditulis oleh Neni Pujinur Rahmawati dan Septi Danik Prastiwi. Suku Tidung ini lebih dikenal sebagai suku Dayak yang telah beragama Islam. Dan dinunukan juga suku Tidung ini dapat ditemui ya, banyak juga, dan menganut agama Islam dan sempat mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak gitu ya. Tapi memang tidak seluruh kelompok masyarakat Tidung menyebut diri mereka sebagai keturunan Dayak. Ada juga yang disebut sebagai Tidung Ulun Pagun yang beragama Islam dan hidup di daerah pesisir. Banyak sekali sumber-sumber yang membahas mengenai sejarah suku Tidung ini ya. Ada beberapa penulis lain yang telah saya sebutkan tadi. Ada juga Amir Hamzah dalam bukunya berjudul Sekilas mengenai suku bangsa Tidung. Ada setidaknya 3 versi asal-usul suku Tidung. Menurut versi orang Tidung sendiri, mereka meyakini bahwa nenek moyangnya berasal dari benua Asia yang migrasi sekitar abad ke-5 sampai 1 sebelum Masehi gitu ya. Jadi nenek moyang mereka ini diduga mendarat di pantai timur Kalimantan Utara yang kini dikenal dengan daerah Labuk dan Kinabatangan. Lalu kemudian menyebarlah ke berbagai wilayah seperti Tarakan, Bulungan, Nunukan hingga Pulau Sebatik. Tapi ada versi yang berbeda lagi dari versi yang sudah saya sebutkan,
yaitu versi Hindia Belanda yang menyebut suku Tidung berasal dari Dayak Kayan. Hindia Belanda mengakui suku Tidung asli sebagai mereka yang tinggal di Sesayap dan Malinau, sementara yang tinggal di wilayah lain diabaikan. Lalu ada juga versi pemerintah Indonesia. Suku Tidung adalah Dayak Pantai yang asalnya dari pegunungan Menjelutung. Sedangkan suku Tidung yang tinggal di wilayah pinggiran sungai dan pesisir seperti Nunukan disebut sebagai Ulun Pagun atau orang kampung. Ya, bahkan pemukimannya pernah berpindah-pindah dari satu pinggiran sungai ke pinggiran sungai lain. Jadi tergantung lokasi tinggalnya ya. Ada pula cerita yang menyebut suku Tidung itu merupakan keturunan Malaysia. Hal ini bahkan disebutkan dalam tesis Usman Idris yang berjudul Ulun Pagun, Konstruksi Identitas Orang Tidung di Pulau Sebatik. Tapi ada lagi versi Malaysia. Suku Tidung adalah perpaduan antara dua etnis, yaitu Dayak Murut dan etnis Suluk. Jadi dikisahkan kerajaan Suluk yang berasal dari Sabah ini mengekspansi Dayak Murut sehingga proses Islamisasi terjadi. Nah, hasil akulturasi inilah yang melahirkan orang-orang yang dinamai suku Tidung. Gitu ya. Banyak sejarah mengenai suku Tidung ini dari berbagai versi, dari berbagai riset yang dilakukan oleh para penulis. Nanti kita akan bahas lagi. Kita kembali dulu dengan beberapa lagu. Kali ini ada Pekigot the Adat dari Norma.

Suku Tidung di Kalimantan Utara masih meyakini tentang hari baik dan bulan baik untuk menikah. Bulan baik itu adalah bulan Muharram, Rajab, dan Sya'ban. Menikah dengan seseorang yang masih ada hubungan keluarga diyakini akan mendatangkan bencana. Jika dalam keluarga ada yang menikah dalam waktu bersamaan, salah satunya harus mengalah dan menunggu pada bulan lainnya. Bila yang menikah kakak beradik dan keduanya perempuan, maka jarak pernikahan mereka 1 tahun. Kalau si adik lebih dahulu menikah, maka calon mempelai pria si adik harus membayar denda berupa emas kepada kakak dari calon istrinya karena si adik telah mendahului atau melangkahinya.

Pendengar dari Bob Sulaiman, Senodon Yakiamus ya. Oke, kita memasuki menit-menit terakhir menuju penghujung dari nuansa daerah Tidung ini ya, atau nuansa Tidung malam hari ini. Nah, suku Tidung ini juga dikenal kaya akan keunikan atau ciri khas budayanya. Jadi dalam tradisinya, seninya ya. Misalnya dari seni pahatan yang biasanya kita temui pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan ya. Biasanya ada di rumah adat, kantor, atau juga lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli. Di suku Tidung ini juga ada aneka jenis alat tangkap ya. Ada juga aneka permainan dan juga makanan khas. Nah, dari seorang budayawan Tarakan, Datuk Norbek, dalam sebuah wawancara pernah mengatakan, ada beberapa ragam alat tangkap dan alat permainan di dalam masyarakat Tidung. Alat tangkapnya antara lain tamba atau kelong, bintul atau juga disebut dengan ambau, ubu atau keramba, jala, pukat, apon atau pancing, sesiut, tangguk, dan isit-isit. Nah, kalau permainannya, masyarakat Tidung ini mengenal asinan atau dalam istilah mereka adalah begegala. Lalu kelereng, kalau dalam bahasa mereka disebut beguli. Lalu juga ada bitur, bebantung. Bebantung ini adalah lepokan ya. Ada takraw, kalau dibahasakan di suku Tidung itu namanya raga. Lalu juga ada tegasing. Ini bisa kita tahu gasing gitu ya. Ada juga ketapel atau istilah mereka adalah ketikan. Lalu juga ada yoyo, kalau istilah mereka itu yuyuan. Juga ada gumbak ula dan masih banyak lagi. Sementara kalau ragam budayanya, ada yang unik dalam perayaan pernikahan warga suku Tidung. Salah satunya adalah larangan buang hajat atau buang air selama beberapa hari bagi pengantin laki-laki dan perempuan setelah menikah. Ini juga pernah kita bahas ya dalam dialog budaya. Waktu itu menghadirkan narasumber dari Pak Arbain ya, seorang pengamat tradisi juga, tradisi Tidung. Kita wawancara saat itu di sesi dialog pesona budaya kalau tidak salah ya. Jadi memang ada larangan untuk buang hajat selama beberapa hari bagi pengantin laki-laki dan perempuan setelah menikah. Nah, kalau kita menengok dari laman Pemkat Tanah Tidung, suku Tidung juga punya pakaian adat ulun pagun yang terdiri dari pelimbangan dan kurung bantut atau pakaian sehari-hari ya. Kalau pakaian adat disebutnya dengan selampoy, lalu untuk pakaian resmi istilahnya adalah talulandom, dan sinabranti ini adalah pakaian pengantin. Suku Tidung ini semakin dikenal setelah baju adat untuk pengantin pria suku Tidung menjadi salah satu bagian ilustrasi kekayaan budaya Indonesia pada uang pecahan Rp75.000 ya. Kalau Anda punya koleksi uang pecahan Rp75.000, bisa dilihat di sana, diilustrasikan kekayaan budaya Indonesia diwakilkan oleh baju adat pengantin pria suku Tidung ya. Oke, 2 menit menuju pukul 10 malam atau pukul 22, kita tutup nuansa daerah Tidung dengan satu lagu dari Faisal, Beilok Ketibong Ting Ting, dan nanti kita akan lanjutkan dengan Ruang Rindu.

Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami Pro Satu RRI Tarakan. Nuansa daerah Tidung yang sudah kami hadirkan sudah berlalu ya. Dan selanjutnya ini adalah sesi dari Ruang Rindu. Mas Ayu sudah memilihkan begitu banyak lagu-lagu menarik ya dari jalur musik. Sebentar kita lihat dulu. Nanti dibilang lagu-lagu Indonesia semua, ternyata ada selipan lagu mancanegaranya kan. Gimana sih penyiarnya ini ya kan? Oh, Indonesia semua ternyata, pendengar ya. Jadi kita akan nikmati koleksi dari nama-nama seperti Mata Air Band, Elo, Dikta, Kris Patih, Elemen, Jikustik, Iwan Fales, Glenn Freddy, Ada Band dan Gigi. Tuh, di absen satu-satu ya. Dan nama-nama ini kayaknya adalah nama-nama yang menandakan kalau lagu kita ini agak mundur lagi beberapa tahun silam ya. Bisa dibilang lagu lawas. Ya tapi gak lawas-lawas banget, cuma lagu lawas karena umurnya sudah ada belasan tahun lagu-lagu yang akan dihadirkan ini ya kan. Ada bahkan yang dipopulerkan di tahun 2000. Nah sekarang kan 2026, udah 26 tahun loh ya kan. Kalau dianalogikan sebagai anak manusia, ini sudah dikit lagi bakal nikah. Ya kan? Ya tapi ya sudahlah ya, kita gak bicara soal ciwi-ciwi yang akan mau menikah. Kita bicara soal lagu-lagu. Tapi walaupun sudah puluhan tahun, bahkan sudah dua dekade gitu ya, tetap aja lagu-lagu ini pasti masih nempel di ingatan kita, nempel di lidah kita, nempel di kuping kita ya kan. Karena lagu-lagu ini dulu populer banget. Dan entah kenapa ya, kalau menurut saya pribadi, entah Anda semua, lagu-lagu yang dulu itu cenderung kayaknya lebih mahal aja gitu ya. Kayak lebih long lasting aja gitu ya. Lebih awet nempel di ingatan kita daripada lagu-lagu yang sekarang. Segitu banyaknya lagu-lagu yang berangkat dari jalur viral, bahkan kita enggak tahu ini penyanyi yang mana, dia jebolan mana gitu kan, dia dari recording mana, tahu-tahu udah viral aja karena berangkat dari viralnya sosial media ya kan. Sekarang udah banyak cara-cara untuk orang populer melalui karya-karya positif mereka, termasuk lagu-lagu yang sekarang tuh udah begitu banyaknya kita sampai bingung. Belum selesai satu, ada lagi nih lagu yang muncul. Dan lirik-liriknya itu beda ya sama lirik-lirik lagu dulu. Kayak lirik-lirik lagu dulu tuh kayak puitis, kayak yang benar-benar mengesankan, dibuat dengan serius. Dibuat dengan konsen penuh gitu ya, dibuat dengan hati. Karena lirik-liriknya tuh kesannya tuh ya kata-katanya puitis, manis ya, kelas gitu. Bukan berarti yang sekarang gak berkelas, enggak. Cuma lirik-lirik lagu sekarang coba ditandai aja kan, kayak lebih simple, lebih lucu-lucuan bahkan. Bahkan itu kayak obrolan sehari-hari yang dilaguin gitu ya. Kalau lagu-lagu dulu kan beda ya. Lagu-lagu dulu tuh bahkan untuk membuatnya aja, kalau saya pernah membaca artikel, saya mendengarkan wawancara dari grup musik, grup band papan atas kita, bahkan penyanyi-penyanyi terkenal kita, ketika mereka membuat satu lagu saja, satu single saja, itu rembuknya luar biasa. Dari si pencipta lagunya, dari penata musiknya ya kan, dari band pengiringnya, penyanyinya, bahkan juga yang jaga studio rekamannya. Karena se-evolve itu ya untuk menciptakan satu lagu. Apalagi dalam album itu biasanya ada 12 lagu ya kan. Kita bisa bayangkan betapa luar biasanya musisi-musisi dulu. Jadi gak heran kenapa lirik mereka, melodi mereka itu sangat bertahan lama. Walaupun lagu itu sudah 26 tahun, 30 tahun, bahkan lagu yang 40 tahun aja. Kalau kita balik lagi ke nama-nama seperti Andi Maria Matalata ya, mungkin ini Gen Z udah gak tahu ini. Andi Maria Matalata, Iis Sugianto, ya kan, nama-nama seperti itu. Itu masih nempel ya. Dewi Yul, Bruri ya, masih nempel sekali di ingatan. Tapi ya mungkin ini pada generasi yang terbatas ya. Cuma kalau kita bicara lagu-lagu yang masih umuran 20 tahun, sampai sekarang kalau diputar itu masih ada, bahkan kembali viral ya akibat adanya sosial media. Ini lagu lawas, lagu lama gitu, yang dulu kelahiran 80-an atau 90-an awal masih kenal banget lagu ini.

Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa

0: kita nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.
1: Pendengar lagu demi lagu sudah kami hadirkan dan tadi berlalu dari Dikta, Karenaku Sayang Kamu ya. Ini lagu jenis lagu-lagu romantis ya, biasanya dulu itu diputar atau di request orang-orang yang lagi kasmaran. Tapi bukan hanya lagu yang bernuansa cinta yang dipilihkan Mas Ai malam hari ini ya, karena lagu-lagunya beragam ya, termasuk nanti juga ada band. Ini sepertinya ada band versi awal ya, saat masih diperkuat oleh Baim. Ya, Baim. Karena setelah Baim ada Doni Sibarani. Di era Doni lah ada band ini benar-benar mencapai puncak ya. Tapi kali ini Mas Ai memilihkan kita bersama formasi awal sepertinya ya, koreksi nanti kalau saya salah, Seribu Bayang, saat masih diperkuat Baim. Setelah itu ada juga akan hadir setelah ini ada Cinta Putih dari Kris Patih ya. Kris Patih ini sama ya, ini di formasi waktu masih di puncak-puncaknya, diperkuat oleh Sami Simorangkir atau kita akrab kenal dengan Semi, sebelum akhirnya karena pertentangan idealisme akhirnya Semi harus hengkang juga, karena waktu itu Semi ada terjerat ya, terjerat kasus ya. Koreksi juga kalau salah sepertinya narkoba ya. Tapi setelah itu ya bangkit menjadi seorang solois ya, yang masuk kembali ke jajaran penyanyi papan atas Indonesia, karena memang seorang Semi ini suaranya khas sekali, bahkan seorang Ahmad Dhani pun mengakui ya. Kris Patih, Cinta Putih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu.
3: Dasar manja.
0: Kucel.
3: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan,

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Baik pendengar, tuntas sudah Ruang Rindu diakhiri dengan ada band Seribu Bayang. 7 menit kita beranjak dari pukul 23 atau pukul 11 malam. Sudah gilirannya untuk genre musik keroncong yang akan menghibur Anda. Terutama ini para generasi baby boomers ya. Ya akrab sekali dengan keroncong ini. Nah, jadi nama-nama seperti Hetikus Endang, Ani Purnama, juga Maestro Gesang akan menemani malam Anda yang sampai saat ini mungkin agak kesulitan untuk tidur ya. Kadang-kadang dilemanya di situ ya. Ada orang yang begitu lelahnya sekali nempel langsung molor, cepet tidurnya. Tapi ada juga orang yang begitu lelahnya malah susah tidur. Nah, kalau Anda termasuk orang yang kedua, ada beberapa cara yang pernah saya baca dari beberapa artikel kesehatan ya. Karena mengundang rasa ngantuk itu bagi orang-orang yang begitu capek tapi kendalanya malah gak bisa tidur, memang agak-agak tricky ya. Tapi mungkin Anda bisa mencoba untuk membaca buku. Ini lebih baik ya ketimbang Anda scroll-scroll lagi sosial media atau membuka lagi ponsel Anda, karena cahaya birunya itu nanti akan malah membuat hormon melatonin itu gak akan datang, jadi gak akan tambah, gak akan ngantuk lagi gitu ya. Jadi udah stop dulu ponselnya. Opsi lebih baik itu ada pada buku, baca buku, atau juga mungkin minum air hangat ya, tapi yang non gula. Lalu juga posisikan diri Anda senyaman mungkin di kamar ya, mungkin dengan bantuan pencahayaan yang dibuat setemaram mungkin, seremang mungkin, dan juga suhu udara ya. Kalau yang menggunakan pendingin ruangan mungkin bisa dibantu untuk kesejukan yang pas ya, supaya Anda bisa terbantu untuk mengundang rasa ngantuk. Yang jelas larangan utama adalah membuka kembali atau menyentuh kembali ponsel Anda, dan cahaya atur seminim mungkin, karena kalau lampu masih dalam keadaan menyala itu akan membuat mata Anda itu tertipu ya. Itu akan mengelabui mata. Mata ini nanti akan menganggap oh masih siang gitu ya, karena masih terang. Jadi nanti si otak akan memerintahkan, ya udah enggak usah tidur dulu. Ya, mata dan otak itu bersambung loh ya. Jadi mereka ada sambungan-sambungan perintahnya. Jadi kalau melihat masih terang benderang, otak itu nanti akan menginstruksikan, "Oh, ini masih siang. Masih saatnya kamu produktif. Jangan tidur dulu." Ya, jadi suhu udara itu ya, cahaya itu sangat berperan. Dan satu lagi, jangan lupa juga memperhatikan kembali kondisi rumah ya, akses keluar masuknya sudah terkunci rapat atau belum ya, pagar kendaraan ya dicek ulang, karena indeks ekonomi apalagi kriminalitas ini betul-betul merajalela ya. Kita harus bisa mencoba mengupayakan lingkungan rumah kita aman. Kenapa saya bilang mencoba mengupayakan ya? Karena kita juga nggak tahu ya kan kapan hari apes kita akan tiba di kalender. Tapi yang penting dari kita coba antisipasi dulu dari internal rumah ya, dari eksternalnya, dari luar rumah dilihat kembali, karena bukan tidak ada kasus-kasus yang lalai masuk tanpa mengunci pintu sampai pagi. Bahkan ada yang paling parahnya sampai pagi baru sadar bahwa pintu itu terbuka, pagar terbuka ya. Gitu ya, karena adanya miskomunikasi di antara penghuni rumah. Mungkin si ibu mengira oh sudah ditutup nih sama bapaknya gitu ya. Atau nanti bapaknya merasa oh paling ibunya nih yang ngurus nih, karena biasanya yang paling akhir tidur nih ngecek-ngecek gitu ya. Jadi kadang-kadang miss-nya di situ. Nah, jadi ini mumpung ada waktu dicek ulang, kita sisihkan waktu nggak lama ya untuk memastikan kita bisa aman dan nyaman untuk tidur. Perhatikan juga yang berkaitan dengan kelistrikan, regulator.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

Pernahkah Anda memperhatikan keanggunan kebaya? Busana tradisional ini tak sekadar penutup tubuh, melainkan lembaran sejarah yang merekam sentuhan berbagai budaya di Nusantara. Istilah kebaya diperkirakan berasal dari bahasa Arab, yakni kabah atau habaya, yang berarti pakaian labuh. Sejarah mencatat busana ini mulai dikenal dan mengalami percampuran budaya seiring masuknya para pedagang Tionghoa, Arab, hingga Portugis ke Nusantara. Pada masa Kesultanan di Jawa, kebaya bertransformasi menjadi busana yang dikenakan oleh keluarga kerajaan dengan ciri khas bukaan depan dengan kancing atau peniti untuk menyesuaikan dengan iklim tropis di Nusantara. Kini kebaya telah menjadi identitas busana nasional wanita Indonesia, dari kebaya klasik Jawa hingga kebaya encim peranakan. Setiap jahitannya menyimpan cerita akulturasi yang indah. Untuk menghargai dan melestarikan budaya Nusantara, setiap tanggal 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Pernahkah kamu membayangkan seberapa jauh darah Indonesia mengalir dan memimpin di belahan dunia lain? Lebih dari sekedar menetap, para diaspora Indonesia ternyata sukses menduduki kursi bergengsi di negara lain. Pertama, Yusof Ishak, sosok yang wajahnya abadi di mata uang dolar Singapura, merupakan presiden pertama Singapura yang dilantik pada tahun 1965. Beliau adalah putra asli keturunan Minangkabau dan Langkat. Selanjutnya di Amerika Selatan, ada nama Raymond Sapun. Hakim sekaligus politikus ternama ini sukses menghebohkan jagat politik saat maju menjadi calon presiden Suriname pada pemilu 2015. Raymond merupakan keturunan generasi ketiga imigran asal Banyumas. Tak kalah mengagumkan, di wilayah Pasifik ada Corinne Voisin. Wanita tangguh berdarah Jawa ini menorehkan sejarah besar di Kaledonia Baru. Berkat dedikasi dan dukungan komunitasnya, Corinne berhasil terpilih dan menjabat sebagai wali kota Lavoa.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kami dengan lagu-lagu dari jalur musik keroncong yang sudah menghibur Anda dalam kemasan jazz music. Dan saya Arfi Febrianti didampingi Agung Bayu, kami mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat istirahat, tetap sehat dan tetap bahagia. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang kami sajikan untuk Anda dari pagi hingga malam hari ini. Sesaat lagi pemancar kami FM 97,9 dan 99,9 MHz, AM 1350 kHz, akan mengundurkan diri dari ruang dengar Anda untuk mengudara kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya dari kawasan Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4, Tarakan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, seluruh kerabat kerja yang bertugas di studio dan di pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di Tarakan dan sekitarnya, bahkan dimanapun suara kami dapat didengarkan. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Tarakan, mengudara melalui frekuensi 97,9 MHz AM 1350 kHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital edisi Rabu 14 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi dipancarluaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10 Kampung 4 Tarakan Timur. Bersama saya Diti Anggreni yang akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti. Edisi Rabu 14 Oktober 2026. Untuk Anda yang baru saja membuka matanya untuk pagi hari ini, akan kami temani dengan lagu-lagu religi dan juga akan ada pengajian Al-Quran dari miliknya Mishari Al-Fasi dengan surah Yasin. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu nih, kita dengarkan satu lagu dari miliknya Opik, Allah Bersamamu.

Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an berjalan melewati sebuah gang di Madinah. Kemudian beliau melihat seorang anak kecil sedang bermain-main dengan burung pipit yang ada di genggamannya. Karena merasa iba, akhirnya beliau membeli burung itu dari anak kecil tersebut, lalu melepaskannya. Tak kala beliau wafat, banyak orang yang bermimpi bertemu dengan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Umar, "Apa yang telah Allah perlakukan terhadap dirimu?" Beliau menjawab, "Alhamdulillah, Allah telah mengampuni segala dosa-dosaku." Mereka kembali bertanya, "Dengan sebab apa? Apakah karena kedermawananmu, keadilanmu, atau karena sikap zuhudmu?" Umar menjawab, "Tatkala aku wafat dan kalian telah menguburkanku, saat itu datang kepadaku dua malaikat yang sangat menakutkan. Ketika kedua malaikat tersebut hendak bertanya kepadaku, tiba-tiba terdengar suara tanpa rupa yang berseru, 'Biarkanlah hambaku ini, jangan kalian menanyainya dan menakut-nakutinya. Sesungguhnya aku telah merahmatinya dan mengampuni segala dosa-dosanya karena sewaktu di dunia dia pernah berlaku kasih sayang kepada seekor burung pipit. Karena itulah, maka sekarang aku pun berlaku kasih sayang kepadanya.'"

Balasan bagi orang yang dermawan. Suatu hari, Imam Abdullah bin Ja'far memasuki sebuah perkebunan kurma. Di sana, beliau melihat seorang budak kecil berkulit hitam sedang menjaga kebun tersebut. Di tangan budak itu ada beberapa potong roti. Beberapa saat kemudian, tampak seekor anjing memasuki kebun tersebut. Sang budak memberikan sepotong roti kepada anjing itu. Anjing itu kemudian memakan roti tersebut. Budak itu lalu memberikan dua potong roti lagi. Dan anjing itu pun memakannya tanpa sisa. Beliau kemudian menghampiri budak tersebut seraya bertanya karena penasaran. "Duhai anakku, dalam sehari kau makan apa?" "Tiga potong roti ini," jawab budak itu. Beliau kembali bertanya, "Mengapa engkau lebih mendahulukan anjing itu ketimbang dirimu sendiri? Mengapa engkau memberikan semua rotimu kepada anjing itu?" Budak itu berkata, "Di daerah ini tidak ada anjing. Anjing ini pasti datang dari tempat yang jauh. Dia tentu sangat lapar. Aku tidak mau dia kelaparan, sedangkan aku kenyang." Beliau bertanya, "Lalu, apa yang akan engkau makan hari ini?" "Hari ini, aku akan berpuasa," jawab budak itu. "Budak kecil ini lebih dermawan dariku," pikir Abdullah bin Ja'far. Beliau kemudian membeli perkebunan kurma tersebut beserta budak kecil yang menjaganya. Kemudian, beliau membebaskan sang budak dan menghadiahkan kebun itu kepadanya.

Suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar beliau. Umar mendapati beliau tengah berbaring di atas sebuah tikar yang telah usang. Tikar tersebut membekas di punggung beliau. Maka air mata Umar pun meleleh dan beliau tidak kuasa menahan tangis karena iba melihat kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad bertanya sambil memandang air mata Umar bin Khattab, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Umar?" Umar menjawab dengan suara tersendat karena tangisan, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku tidak menangis, sedangkan tikar ini membekas di punggungmu. Aku juga tidak melihat apapun di rumahmu. Para raja tidur di atas kasur sutra dan tinggal di istana yang megah. Sementara engkau di sini, padahal engkau adalah nabi dan manusia pilihan Allah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab sambil tersenyum, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kesenangan mereka pun pasti terputus. Sedangkan kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?"

Pencuri yang bertaubat. Seorang pencuri memasuki rumah Imam Khalaf bin Abi Ayyub. Pencuri tersebut melihat beliau sedang sholat malam. Dengan sangat cepat, pencuri itu mengumpulkan semua harta beliau dan memasukkannya ke dalam kantong besar miliknya. Tanpa disadari pencuri, Imam Khalaf mengetahui dan memperhatikannya. Lalu pencuri itu keluar melalui tembok dan berusaha menaikinya. Tetapi tidak bisa. Pencuri itu terus mencoba. Tetapi tetap gagal. Tidak bisa menaiki tembok itu. Karena merasa iba dan kasihan kepada pencuri itu, maka beliau menyapanya. Ambillah kunci ini dan keluarlah melalui pintu itu. Pencuri itu merasa malu dan tersentuh dengan sikap beliau dan berkata, "Demi Allah, orang seperti engkau tidak layak dizalimi." Pencuri itu pun akhirnya mengembalikan semua barang curiannya dan bertobat kepada Allah di hadapan beliau.

0: Sedekah dan Karomah Abu Muslim Al-Kaulani. Suatu hari, istri Abu Muslim Al-Kaulani berkata kepadanya, "Wahai Abu Muslim, kita tidak punya sesuatu untuk dimakan hari ini." Abu Muslim bertanya, "Apakah engkau masih memiliki sesuatu?" Istrinya menjawab, "Aku masih punya uang 1 dirham hasil penjualan kain tenun." Beliau berkata, "Kalau begitu, berikan uang itu kepadaku, dan sekalian bawakan wadah gandumnya." Ketika Abu Muslim masuk pasar, tiba-tiba ada seorang pengemis menghampirinya.
1: "Wahai Abu Muslim, bersedekahlah kepadaku."
0: Maka Abu Muslim pun memberikan uang yang satu-satunya ia miliki kepada pengemis itu. Kemudian Abu Muslim mengisi wadah gandum dengan tanah. Lalu ia segera pulang ke rumahnya dengan hati yang cemas. Diletakkannya wadah yang berisi tanah itu di samping pintu rumahnya, dan ia pun cepat-cepat pergi. Saat malam menjelang, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Namun di luar dugaannya, istrinya menghidangkan makan malam dengan beberapa roti. Ia pun keheranan dan bertanya, "Dari mana kau dapatkan roti ini?" Istrinya menjawab, "Dari gandum yang kau letakkan di samping pintu rumah." Lalu Abu Muslim memakan roti itu sambil menangis.

Abu Bakar dan Nenek Buta. Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah yang sangat gemar bersaing dalam melakukan kebaikan. Mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Saat Umar mengetahui apa yang dilakukan Abu Bakar, maka ia melakukan amalan tersebut melebihi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Pada suatu hari, diliputi rasa penasaran, Umar mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah setelah selesai melaksanakan sholat subuh. Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah lalu memasuki sebuah gubuk kecil. Umar terus mengamati gubuk kecil tersebut, ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Beberapa lama kemudian, Abu Bakar keluar dan pergi meninggalkan gubuk tersebut. Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar, kecuali apa yang ia lakukan di dalam gubuk kecil itu. Umar pun semakin penasaran. Di lain hari, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, Umar segera masuk ke dalam gubuk kecil itu. Saat di dalam gubuk, Umar melihat seorang nenek renta terbaring lemah yang sudah tidak dapat melakukan aktivitas apapun, dan nenek itu pun tidak dapat melihat. Umar menyaksikan tidak ada seorang pun di dalam gubuk itu yang membantu nenek tersebut. Dengan rasa penasaran, Umar bertanya kepada nenek itu, "Apa yang dilakukan orang itu tadi di sini?" Nenek itu menjawab, "Demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku." Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amal perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya itu. Abu Bakar adalah seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Namun, ia mau dan ikhlas setiap pagi untuk membantu, memberikan makan, dan membersihkan rumah seorang nenek yang hidup sebatang kara.

salam berkata, sebarkanlah perdamaian dan berilah makan kepada yang memerlukan, dan jadilah kalian semua saling bersaudara sebagaimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan kalian semua.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Opik featuring dengan Vira Flow, Andai Waktu Memanggil, yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI program Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi RRI program Satu Tarakan, dan kami hadir untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap semangat, jangan lupa untuk sarapan ya, dan sarapan itu penting sekali sebelum melakukan aktivitasnya yang luar biasa. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, untuk hari ini kembali kami hadirkan lagu yang bisa menemani aktivitas Anda untuk pagi hari ini. Tetap semangat saja, dari miliknya Adifa, Tak Lagi Sendiri, karena ada saya yang menemani Anda di RRI program Satu Tarakan.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
0: Tolong! Tolong!
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: pagi guys. Siang
1: kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada, emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga, hidup mah dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

dari program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari miliki Bragi Janji yang sudah kami akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga next song ada dari miliki Tiga Diva dengan A Little Love yang akan menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Bagaimana, sudah pada sarapan atau mungkin masih di tempat tidur ya, mengafirmasi diri semoga semuanya baik-baik aja untuk hari ini. Baiklah pendengar RRI program Satu Tarakan, jangan lupa untuk keluar rumah. Jika Anda ingin melakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan maskernya. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: Lisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: One, two, three.

0: Ini Rizky.
1: Pendengar RRI program Satukan Informasi dan Inspirasi dimanapun Anda berada untuk hari ini. Terima kasih masih bersama kami di 97,9 MHz. Selanjutnya pendengar akan kami hadirkan ya berita Kaltara untuk Anda tepat di jam 7 pagi. Tetap bersama kami di 97,9 MHz.

0: dalam rangka stabilisasi harga. Kita memang tidak ada subsidi, tidak ada subsidi. Jadi kita langsung ke
1: dari Dinas Perikanan mewakili pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan.
2: Untuk itu saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak.
3: Pendengar dan pemirsa, itulah berita utama Kaltara pagi ini Rabu 14 Oktober 2026. Berita ini dapat didengarkan melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor, frekuensi 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, frekuensi AM 1350 kHz, audio streaming rri.co.id, YouTube RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Bersama saya Diti Hanggreni dan operator Angga Hadi, inilah berita Kaltara lengkapnya. Informasi pertama, BPS Tarakan kembali menyisir usaha yang mungkin terlewat setelah pendataan door-to-door dalam pendataan sensus ekonomi 2026. Targetnya rampung 15 Oktober ini.
4: Nah, ternyata memang hasil matchingnya masih ada. Ada yang perlu kami datangi meskipun tidak banyak ya. Tidak banyak dan tidak akan banyak mempengaruhi terkait dengan cakupan dari kegiatan sensus.
5: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada pelaku usaha yang tertinggal dalam sensus ekonomi 2026. Penyisiran ini ditargetkan selesai pada 15 Oktober 2026 dan akan terus dievaluasi. Kepala BPS Tarakan Umar Yadi mengatakan, sensus tidak berhenti pada pendataan dari pintu ke pintu. Hasilnya dicek silang dan dicocokkan dengan berbagai data lain, termasuk data pegawai dari Badan Kepegawaian Negara, serta data kepegawaian Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan. Dari pencocokan itu, masih ada yang perlu didatangi. Jumlahnya tidak banyak, namun penyisiran tetap dilakukan.
4: Nah, ternyata memang hasil matchingnya masih ada. Ada yang perlu kami datangi, meskipun tidak banyak ya. Tidak banyak. Dan tidak akan banyak mempengaruhi terkait dengan cakupan dari kegiatan sensus. Tapi satu hal yang perlu dipahami bahwa di dalam kegiatan sensus ekonomi ini, satu jiwa, satu usaha itu berarti. Makanya harus tetap kita lakukan proses penyisiran.
5: Ia menambahkan sejauh ini penyisiran berjalan tanpa kendala yang berarti. Untuk usaha di pinggir jalan, BPS dibantu petugas lapangan, dan untuk lembaga, BPS memberikan surat tugas yang jelas. Hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan menghadirkan data terbaru tentang struktur dan kapasitas usaha, sehingga pedoman dunia usaha mengembangkan ekonomi 10 tahun ke depan. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Program Associated Mangrove Aquaculture atau AMA di Kalimantan Utara mulai membuahkan hasil. Dengan dilakukannya panen perdana siklus pertama di tambak percontohan yang ada di Desa Liago, Kecamatan Sekata, Kabupaten Bulungan.
1: Kami dari Dinas Perikanan mewakili pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Yayasan Lahan Basah melalui program NASDIM.
6: Panen perdana ditinjau Kepala Dinas Perikanan Bulungan, Syam Hendarsyah, didampingi perwakilan pemerintah Provinsi Kaltara, akademisi Universitas Borneo Tarakan, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan tim proyek NASKLIM Selasa 13 Oktober kemarin. Kegiatan peninjauan meliputi panen hasil tambak, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi untuk pengembangan ke depan. Budidaya tambak terhubung mangrove atau yang dikenal sebagai Associated Mangrove Aquaculture atau AMA adalah sistem budidaya perikanan pesisir yang mengintegrasikan usaha tambak air payau seperti ikan, udang atau kepiting dengan ekosistem mangrove di satu lokasi. Program ini dikembangkan oleh Global Green Growth Institute atau GGGI dan Wetland International melalui proyek NASKLIM dengan dukungan pemerintah Kanada yang dirancang untuk mendukung komitmen pemerintah Indonesia dalam mengatasi deforestasi mangrove. Kalimantan Utara menjadi salah satu provinsi pengembangan program ini karena memiliki bentangan mangrove terpanjang di Indonesia, di mana sekitar 149 ribu hektar diantaranya dijadikan lahan tambak produktif. Kepala Dinas Perikanan Bulungan, Syam Hendarsyah, mengapresiasi GGGI dan Wetland International serta pihak terkait lainnya yang telah mengembangkan pendekatan budidaya tambak yang terintegrasi dengan ekosistem mangrove di Desa Liago. Ia mengakui Bulungan memiliki potensi tambak yang besar namun berlokasi di kawasan mangrove. Jika tidak dikelola dengan baik, secara ekonomi menguntungkan masyarakat, akan tetapi merugikan ekosistem mangrove. Pola AMA menjadi solusi budidaya yang produktif dan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di tambak itu sendiri.
1: Ini dari Dinas Perikanan mewakili pemerintah Kabupaten Bulungan menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Yayasan Lahan Basah melalui program NASTIM beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi dalam mengembangkan pendekatan budidaya tambak yang terintegrasi dengan ekosistem mangrove di Desa Liago. Kami menyambut baik inisiatif ini sebagai bagian dari upaya mencari model pengembangan perikanan budidaya, khususnya tambak, yang produktif dan ramah lingkungan, dan yang paling penting memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Syam berharap kegiatan ini berkelanjutan. Dengan adanya budidaya tambak dengan pola AMA ini menjadi upaya yang sangat bermanfaat. Syam juga menambahkan panen perdana ini menjadi tahap awal. Pihaknya berharap dari hasil monitoring dan evaluasi dapat didiskusikan untuk mencari alternatif terbaik sehingga pengembangan AMA dapat diadaptasikan dan disebarluaskan di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Kabupaten Bulungan. Muhammad Rajab Syah, RRI Tarakan, terus mengedara untuk Indonesia.
3: Menuju Kabupaten Bulungan, pembangunan kantor Bupati Bulungan yang terbakar pada Mei 2026 belum menjadi prioritas dalam penyusunan APBD 2027.
7: Tapi spesifik kaitan dengan kondisi kantor Bupati memang belum ada kita lakukan karena memang kita masih banyak hal-hal yang harus kita siapkan.
8: Pemerintah Kabupaten Bulungan belum memasukkan skala prioritas pembangunan kantor Bupati yang mengalami kebakaran pada 20 Mei 2026 lalu pada tahun 2027 mendatang. Pemkab Bulungan belum membahas secara khusus rencana pembangunan gedung karena masih harus menuntaskan kajian konstruksi dan prosedur penghapusan aset. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan hingga pembahasan anggaran 2027 berjalan, pembangunan kantor bupati belum menjadi agenda spesifik pemerintah daerah.
7: Sampai hari ini kita belum ada diskusi di internal, tapi walaupun kuah PPS sudah kita sampaikan kepada Dewan yang terhormat dan sudah insya Allah sudah disepakati, tinggal proses penyusunan dan mudah-mudahan dalam bulan Oktober ini kita bisa sudah menyampaikan nota penjelasan rancangan peraturan daerah terkait dengan APBD 27. Tapi spesifik kaitan dengan kondisi kantor bupati memang belum ada kita lakukan karena memang kita masih banyak hal-hal yang harus kita siapkan.
8: Menurut Bupati, pemerintah daerah masih perlu menghitung kondisi bangunan dari sisi konstruksi untuk menentukan langkah penanganan pasca kebakaran. Hasil penyelidikan kepolisian yang menyimpulkan kebakaran akibat korsleting listrik dan bukan tindak pidana belum menjadi akhir dari proses yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Selain kajian konstruksi, Pemkab Bulungan juga harus memastikan prosedur penghapusan aset apabila gedung tersebut dinyatakan perlu dihapus dari daftar milik daerah. Untuk itu, pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP serta BPK melalui inspektorat. Langkah tersebut dilakukan agar keputusan pembangunan gedung baru tidak menyalahi aturan pengelolaan aset daerah. Bupati menegaskan, rencana membangun kantor bupati yang terbakar harus mempertimbangkan kesiapan administrasi dan prioritas pembangunan daerah. Sebab kebutuhan anggaran 2027 tidak hanya dialokasikan untuk satu proyek, sehingga setiap program harus bersaing dalam penentuan skala prioritas. Dartan Nusyor, Kabupaten Bulungan, Ramlan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan berita Kaltara pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tarakan, frekuensi 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital dan YouTube RRI Tarakan Official. Beralih ke Kabupaten Malinau, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya stabilitas harga kebutuhan pokok.
0: Dalam rangka stabilisasi harga, kita memang tidak ada subsidi, jadi kita langsung ke distributornya.
9: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar gerakan pangan murah di Pasar Bineka, Desa Tanjung Lapang, Kecamatan Malinau Barat pada Selasa 13 Oktober 2026 sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas. Kepala Bidang Distribusi dan Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, Jet Ruruk Pasiakan, mengatakan kegiatan tersebut terbuka untuk masyarakat umum. Ratusan warga hadir sejak pagi untuk membeli berbagai bahan pangan yang tersedia. Kegiatan ini tidak mendapat subsidi, harga murah diperoleh dengan cara memangkas rantai distribusi, sehingga harga yang ditawarkan menjadi lebih murah dibanding harga rata-rata pasar. Kebutuhan pokok yang ditawarkan antara lain beras, minyak goreng, gula, cabai, tomat, dan bawang merah, bawang putih.
0: Dalam rangka stabilisasi harga, kita memang tidak ada subsidi. Tidak ada subsidi, jadi kita langsung ke distributornya. Jadi kita melibatkan Bulog, distributornya bawang, petani-petani cabai. Ini ada berapa macam cabai, karena akhir-akhir ini kan kita tergolong harga yang paling tinggi, cabai. Termasuk cabai besar, cabai keriting kan. Nah ini ada, nah sekarang kan lengkap ada tomat juga.
9: Warga menyambut positif pelaksanaan gerakan pangan murah karena dinilai dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dalam jangka pendek. Meski demikian, pemerintah diharapkan menyiapkan langkah yang berkelanjutan untuk mengatasi persoalan kenaikan harga pangan. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Malinau tekankan pentingnya lembaga layanan keluarga yang responsif, terpadu, dan berkualitas.
2: Untuk itu saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata.
10: Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Malinau, Dr. Andes Haji Kamran Daik, MSI, mewakili Bupati Malinau Wempi Wemawa, SEMH, secara resmi membuka kegiatan advokasi dan sosialisasi pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan Kabupaten Kota di Kabupaten Malinau pada Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan yang dipusatkan di ruang Laga Pratu kantor Bupati Malinau ini mengusung tema membangun lembaga layanan keluarga yang responsif, terpadu, dan berkualitas untuk mewujudkan keluarga yang berdaya. Asisten 1 Setkap Malinau, Kamran Daik, mengatakan keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memegang peran sangat penting dalam membentuk karakter, menanamkan nilai moral, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Kualitas keluarga sangat menentukan kualitas masyarakat dan keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, pembangunan keluarga tidak bisa menjadi tanggung jawab satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan, lembaga pelayanan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, partisipasi aktif masyarakat.
2: Untuk itu, saya mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan agar tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Hasil kegiatan ini harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata, antara lain melalui pemetaan kebutuhan layanan keluarga, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, penyusunan mekanisme koordinasi dan rujukan, serta pengembangan program yang sesuai dengan kondisi dan karakter masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Sosial DP3AS Kabupaten Malinau, Mulyadi SH, mengatakan kegiatan ini diikuti dari sejumlah perangkat organisasi pemerintah di lingkungan Pemkab Malinau selama 2 hari.
11: Adapun tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai pentingnya pengembangan lembaga layanan keluarga di Kabupaten Malinau. Kemudian yang kedua, menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen sektor dalam mengintegrasikan program-program pertahanan keluarga di tingkat daerah. Kemudian yang ketiga, mendorong terbangunnya sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Kemudian yang keempat adalah menginisiasi rencana pembentukan desa ramah perempuan dan peduli anak di Kabupaten Malinau. Peserta kegiatan ini berjumlah 35 orang yang terdiri dari OPD terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kecamatan Utara, Kecamatan Malinau Utara, perwakilan lembaga organisasi, unsur masyarakat, serta relawan Sapa Desa Malinau Hilir.
10: Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi olahraga, disiplin latihan Yosua asal Kabupaten Malinau raih juara Gubernur Cup 2 Renang Kaltara 2026.
12: Perlu disiplin, konsisten, dan dengar kata pelatih.
13: Disiplin dan konsistensi latihan menjadi kunci Yosua atlet renang dari klub Desainer Borneo Kabupaten Malinau, meraih juara pada lomba renang Gubernur Cup kedua Kalimantan Utara. Joshua turun pada kategori senior gaya punggung 50 meter. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Joshua, terlebih karena ia berkesempatan bertanding di kategori senior. Menurutnya, persiapan yang dilakukan tidak lepas dari kedisiplinan, konsistensi berlatih, serta kepatuhan terhadap arahan pelatih.
12: Perlu disiplin, konsisten, dan dengar kata pelatih di kolam.
13: Usai meraih prestasi di Gubernur Cup kedua, Joshua bertekad untuk terus meningkatkan kemampuannya melalui latihan rutin. Ia berharap dapat kembali meraih juara pada kompetisi berikutnya, sekaligus menjadi motivasi untuk berkembang sebagai atlet renang. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hampir dua periode kepengurusan, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kalimantan Utara tidak menerima dana APBD. Berikut laporan Adinda Rahmadani.
14: Kekurangan kita selama ini adalah, yaitu tadi saya sampaikan, supporting dari daerah mungkin karena kemampuan keuangan daerah juga yang terbatas, apalagi sekarang ini dengan efisiensi yang luar biasa.
15: Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kalimantan Utara tetap menggelar kejuaraan provinsi dan musyawarah kerja provinsi meski tanpa bantuan anggaran pendapatan.

0: atlet potensial asal Kaltara agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Kaltara, kami sampaikan sari berita. Target rampung 15 Oktober, BPS Tarakan kembali menyisir usaha yang mungkin terlewat saat pendataan sensus ekonomi 2026. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok. Mewakili tim pemberitaan yang bertugas.
2: Sekian berita Kaltara.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Pendengar, Dari Miliki Andra and the Backbone Musnah yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di RRI Program Satu Tarakan 97,9 MHz. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja menemukan frekuensi kami di AM 1350 kHz. Dan untuk Anda yang mungkin lagi sakit hari ini ya, karena mungkin beberapa hari belakangan batuk, pilek, flu, demam, pendengar ya, semoga cepat sembuh, cepat kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Satu lagu yang akan menemani Anda untuk pagi hari ini dari miliknya Kotak Terbang.

0: Bang John, patok lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

bukan cerita mistis, melainkan sosok nyata yang sangat langka. Kenalkan, kucing merah Kalimantan atau Cato Puma Badia. Setelah 20 tahun menghilang dari pandangan, predator eksotis berbulu merah kastanya ini baru saja terekam kembali oleh kamera peneliti di jantung Taman Nasional Kayan Mentarang, Malinau. Berbeda dengan kucing rumahan, satwa endemik asli Borneo ini memiliki tubuh ramping dengan ekor yang sangat panjang, hampir sepanjang badannya sendiri. Mereka adalah indikator bahwa hutan kita masih sehat. Namun populasinya kini terancam punah, kurang dari 2.500 ekor saja di alam liar. Malinau adalah salah satu rumah terakhir mereka. Dengan menjaga hutan, berarti menjaga kelangsungan hidup si kucing merah ini agar tidak benar-benar menjadi legenda. Stop perburuan liar, jaga habitatnya sekarang juga.

dari miliknya Dewi-Dewi Dokter Cinta yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di menit 42 meninggalkan jam 7 untuk pagi hari ini. Pendengar, kami akan memberikan informasi yang datang dari Tanjung Selor. Bupati siapkan pemekaran perjuangan Tanjung Selor jadi DOB. Pemerintah Kabupaten Bulungan menyiapkan pemekaran 3 kelurahan di Tanjung Selor sebagai langkah konkret memenuhi persyaratan pembentukan daerah otonomi baru. PMK menargetkan pengajuan resmi rancangan peraturan daerah pemekaran pada tahun 2027 mendatang. Dan Bupati Bulungan Syarwani menegaskan aspirasi menjadikan Tanjung Selor sebagai daerah otonom tidak boleh berhenti sebagai wacana saja. Pemerintah daerah mulai menyiapkan langkah administratif dan kewilayahan untuk memenuhi persyaratan pembentukan DOB. Dan juga dinilai status Tanjung Selor memiliki kekhususan karena saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Bulungan sekaligus ibu kota Provinsi Kalimantan Utara. Tetapi secara administratif masih berstatus kecamatan. Di Tanjung Selor ada dua pemerintahan yang beribu kota di Tanjung Selor, yaitu kabupaten dan juga provinsi. Tetapi status wilayahnya masih kecamatan. Ini yang perlu diperjuangkan melalui tahapan dan persyaratan yang berlaku, ucap Bapak Syarwani. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,9 MHz. Setelah satu lagu dari miliknya Dewi-Dewi, pendengar, kita dengarkan juga satu lagu dari miliknya Aura Kasih, Asmara.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

0: Dari miliki Naif Pagi, lagu yang populer di tahun 2005 ini hadir menemani Anda untuk pagi hari ini. Selamat pagi pendengar RRI Programa 1 Tarakan. Saatnya kita bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutlah terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan